0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zain. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu. Kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
3: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
3: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
2: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
5: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
5: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
0: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
8: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
7: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog, dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
9: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
10: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
7: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
11: IT Initiative. I will carry their word work forward.
12: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
11: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
7: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.

0: Strategi Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini bulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
2: Ya, alhamdulillah hari ini masih di final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan dijelaskan. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari.

0: Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: November 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Rio tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak.
1: Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran. Dan Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Bali Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil

0: puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas, seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen, dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang

0: dialihkan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya. Pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan CPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwung pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Seruwung yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta. Untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga enggak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan, Bu?
2: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya, Mbak. Kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update kembali informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini, hari Sabtu 19 September 2026 dari BMKG Sulawesi Selatan. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara dan Toraja Utara. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan, udara 17 hingga 37 derajat Celcius, kelembaban udara 47 hingga 100%, dan angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Baru, Bantaeng, Bone, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Maros, Pangkep, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Dan waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Goa, Jeneponto, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Pinrang, Parepare, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Demikian update terbaru informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan, kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo. Stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official. Makassar Pagi Ini.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di momen akhir pekan kali ini mungkin ada yang tengah mempersiapkan diri untuk jalan-jalan bersama dengan keluarga, entah itu ke mall ataupun juga ke pantai mungkin ya, atau justru mau ke jalan-jalan ke Malino. Apapun kegiatan Anda saat ini atau mungkin yang lagi istirahat, semoga persembahan dari Pro 1 RRI Makassar ini tetap menemani ruang dengar Anda dengan informasi-informasi terbaik dan juga lagu-lagu hiburan terfavorit untuk Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar di media sosial Facebook unggahan video berdurasi kurang dari 1 menit yang memperlihatkan petugas mengoperasikan unit kendaraan khusus untuk memadamkan kebakaran, termasuk membom air yang dikendalikan dari pesawat untuk memadamkan karhutla di Indonesia. Faktanya, dilansir dari Tempo.co, dengan memeriksa keaslian video tersebut, hasilnya klip-klip dalam kolase video tersebut merupakan gabungan dari video akal imitasi dan peristiwa di luar negeri dan bukan kejadian di Indonesia. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di acara Beranda Asia Cita yang hadir setiap hari Sabtu menemani akhir pekan Anda untuk saat ini ya. Dan saudara, Beranda Asia Cita pada kesempatan pagi ini, hari Sabtu 19 September 2026 akan membahas terkait perluasan akses sekolah rakyat di Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Saudara pendengar dan juga pemirsa, di tengah dinamika pembangunan daerah hari ini, kita dihadapkan pada satu pekerjaan rumah fundamental yang belum tuntas sepenuhnya, yakni pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di pelosok Sulawesi Selatan. Di mana pendengar dan juga pemirsa, kehadiran program perluasan sekolah rakyat kini menjadi secerca harapan baru yang mendesak untuk dikawal bersama. Sebagai ruang belajar inklusif yang dirancang langsung menyentuh akar rumput, inisiatif ini membuktikan bahwa negara hadir untuk memastikan tidak ada anak bangsa di bumi Anging Mamiri yang tertinggal dalam mendapatkan hak dasarnya dalam menimba ilmu. Mengusung visi mulia untuk mencetak agen-agen perubahan dari setiap keluarga kurang mampu, sekolah rakyat berorientasi strategis pada upaya memutus rantai transmisi kemiskinan antar generasi melalui jalur pendidikan yang tentunya berkualitas. Di mana pendengar, misi besar ini diterjemahkan secara nyata melalui pembukaan akses seluas-luasnya, penyediaan sarana belajar yang adaptif, serta penerapan metode pembelajaran yang tidak hanya mengejar kecerdasan akademis, melainkan juga membangun integritas karakter yang kokoh. Dan disinilah letak perbedaan mendasarnya, sekolah ini bukanlah sekadar tempat transfer ilmu, melainkan kawah candra di muka pembentukan mentalitas kemandirian bangsa dari keluarga prasejahtera. Dan di Sulawesi Selatan sendiri, pendengar dan juga pemirsa ya, komitmen ini tengah diwujudkan secara masif melalui percepatan pembangunan infrastruktur sekolah permanen yang ditargetkan siap beroperasi menjangkau berbagai wilayah strategis mulai dari dataran tinggi hingga kepulauan seperti Luwu, Pangkep hingga kepulauan Selayar. Di mana pendengar, sinergi erat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemangku kepentingan lokal tentunya menjadi motor penggerak utama agar fasilitas fisik ini berdiri tepat waktu dan tepat sasaran. Namun, perluasan fisik ini tentu harus dibarengi dengan tata kelola profesional dan kualitas tenaga pendidik yang mumpuni agar substansi dari visi misi sekolah rakyat benar-benar meresap hingga ke ruang-ruang terpencil.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Melalui semangat Asta Cita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang. Mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi dalam memajukan perekonomian Indonesia.
0: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
3: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
0: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
3: Hah? Indonesia Emas?
0: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
3: Memangnya apa kuncinya?
0: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
3: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
0: Ada dong, Tia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

0: Saudara pendengar dan juga pemirsa, terkait perluasan akses sekolah rakyat ini ditandai dengan akan dibangunnya 4 titik sekolah rakyat di Sulawesi Selatan. Berikut kita akan ikuti informasinya bersama dengan reporter RRI Makassar, Aan Ariska.
1: Program sekolah rakyat di Sulawesi Selatan akan kembali bertambah. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan tambahan sekitar 7 hingga 8 lokasi sekolah rakyat di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan untuk tahun 2026. Andi Iwan Aras mengatakan Sulawesi Selatan termasuk provinsi yang cukup maju dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah terus mendorong perluasan program sekolah rakyat di berbagai daerah. Namun proses pembangunan sekolah rakyat di sejumlah daerah masih mengalami kendala terutama terkait kesiapan lahan. Andi Iwan Aras menyebutkan beberapa kabupaten telah memenuhi persyaratan atau clean and clear, sementara daerah lainnya masih menyelesaikan persoalan lahan.
2: Kita termasuk provinsi yang sudah cukup maju ya, masalah progres SR kita ini. Dan untuk tahun ini insya Allah ada 7 bahkan 8 kabupaten yang kita sementara memprogramkan. Hanya saja dari 8 kabupaten itu baru 4 kabupaten kota yang betul-betul clean and clear.
3: Berarti yang 4-nya lagi akan didorong
2: sebaiknya. 4 ini masih berproses terutama di wilayah lahan. Ya, yang pertama yang clean and clear itu adalah Pangkep, Endrekang, Pinrang dan Selayar.
1: Untuk Kabupaten Luwu misalnya, lahan yang dipersiapkan masih berstatus lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Sedangkan di Kabupaten Luwu Utara, lahan yang disiapkan merupakan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun di Toraja Utara, pemerintah masih melakukan pematangan lahan.
0: Itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar, Aan Ariska ya. Selanjutnya kami juga akan menghadirkan informasi untuk Anda terkait Bupati Bone mengajak warga prasejahtera mendaftarkan anaknya ke sekolah rakyat gratis. Berikut laporan Suryani Arifin.
4: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengajak seluruh masyarakat kategori prasejahtera untuk segera mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah rakyat. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada perayaan Maulid Akbar yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bone di Lapangan Merdeka Rabu 2 September 2026. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap anak kurang mampu mendapatkan akses pendidikan gratis yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Program Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang digulirkan pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dan menekan angka putus sekolah di berbagai daerah. Melalui fasilitas ini, seluruh biaya operasional hingga kebutuhan belajar siswa sepenuhnya dijamin oleh negara.
5: Jadi ketika ada keluarganya yatim piatu, yatim atau keluarganya ditinggal dengan bapak ibunya, bisa kita daftarkan mulai dari sekarang untuk tahun depan. Karena tahun ini 270 sudah cukup, sudah terisi semua. Tahun depan kita buka mungkin lebih banyak lagi, bisa sampai kurang lebih sekitar 1.000 orang.
4: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen penuh mendukung program strategis ini demi menjamin hak pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu secara inklusif dan berkelanjutan. Bagi warga yang memenuhi kriteria prasejahtera, pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi dinas terkait atau melalui pihak pemerintah desa setempat.
6: Pernah dengar istilah MBG? Yups, MBG adalah istilah dari makan bergizi gratis, salah satu program astakita dari Presiden Prabowo Subianto. Program makan bergizi gratis atau MBG bukan sekadar memberikan asupan energi, tapi merupakan investasi jangka panjang untuk kecerdasan dan kesehatan generasi mendatang. Selain itu, program makan bergizi gratis adalah motor penggerak ekonomi kerakyatan. Dengan menyerap hasil panen petani, peternak, dan nelayan lokal, program ini memastikan perputaran uang tetap berada di desa-desa dan komunitas kita. MBG menciptakan ekosistem di mana anak-anak mendapat nutrisi terbaik, sementara UMKM dan pangan lokal tumbuh mandiri. Jadi, dalam program makan bergizi gratis, anak-anak sehat, ekonomi kuat.
7: Tahukah Anda bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis yang saat ini dinikmati masyarakat Indonesia sebenarnya bermula dari sebuah konsep unik? Dilansir dari kemkes.go.id, program ini awalnya dikenal dengan nama Cek Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun atau sering disingkat CKG Ulang Tahun. Diluncurkan secara resmi pada Februari 2025, program ini memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis persis pada hari ulang tahun atau maksimal 30 hari setelahnya di fasilitas kesehatan tingkat 1 terdekat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hadiah ulang tahun dari pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Namun, sejak Maret 2025, pemerintah memodifikasi kebijakan tersebut. Pemeriksaan kesehatan gratis dapat diakses kapan saja tanpa harus menunggu hari ulang tahun tiba. Hal ini bertujuan memberikan kemudahan dan memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat agar dapat melakukan pemeriksaan kesehatan kapanpun diperlukan. Program ini pun menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, balita dan anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia, dengan pemeriksaan yang diberikan menyesuaikan dengan kelompok usia dan kebutuhan masing-masing. Beberapa pemeriksaan tersebut meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, pemeriksaan fisik, hingga deteksi dini berbagai penyakit. Jadi, tunggu apa lagi? Segera manfaatkan program Cek Kesehatan Gratis yang tersedia di wilayah Anda dan jangan sampai terlewatkan.

0: Makassar pagi ini.
1: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di program acara Beranda Asta Cita untuk hari ini Sabtu 19 September 2026. Kami akan hadirkan juga di ruang dengar Anda wawancara bersama dengan pengamat pendidikan Bapak Profesor Dr. Abdullah Sindring tentang sekolah rakyat yang diharapkan dapat menutup jurang pemisah kualitas pendidikan. Selengkapnya dipandu Alfianus Baka.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Profesor Dr. Abdullah Sindring.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI Makassar.
2: Ya, Pak Prof, saat ini di Sulawesi Selatan sudah hampir rampung dan akan diresmikan bulan depan oleh Bapak Presiden 8 sekolah rakyat di 8 titik. Dan rencana nanti akan ada penambahan 4 lagi titik sekolah rakyat di Sulawesi Selatan. Bagaimana Anda melihat dengan adanya penambahan jangkauan sekolah rakyat?
3: Ya, pertama-tama kita tentu bersyukur dan berterima kasih ya kepada pemerintah yang menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu titik penyelenggaraan sekolah rakyat. Dan kita tahu bahwa saat ini sudah ada 8 titik ya yang sudah dinyatakan. Dan kalau ada apa ya, saya baru mendengar informasinya bahwa akan direncanakan akan ada tambahan ya sekitar 4 titik. Yeah. Saya kira itu kita support, kita apa welcome. Namun tentu kita berharap bahwa titik-titik itu betul-betul dapat menjadi distribusi yang proporsional ya, yang seimbang. Yeah. Di mana tempat-tempat atau populasi calon-calon murid ya, calon peserta didik yang membutuhkannya. Itu saya kira satu berita baik ya, info baik gitu.
2: Oke, okay. Apakah artinya dengan adanya penambahan 4 titik sekolah rakyat yang ada di Sulawesi Selatan, nantinya ini kemudian akan sedikit menutup celah begitu masyarakat miskin yang tidak menikmati yang namanya pendidikan memadai, pendidikan berkualitas dan mendapatkan berbagai kebutuhan begitu dalam mereka mengenyam pendidikan ini, Bapak Prof?
3: Ya, tentu dari secara kuantitatif ya, dari segi jumlah tentu ya pastilah ada kuota ya, pertambahan jumlah itu yang akan diperoleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Dan dalam hal ini kita lagi-lagi berharap bahwa penambahan-penambahan ini tetap berada di dalam standar-standar yang memang telah dirancang. Sehingga pertambahan tidak mengakibatkan

0: pelayanan nanti yang menurun, tetapi justru menjadi sebuah alat untuk saling mengoreksi, menstandarkan di antara titik-titik sekolah yang sudah ada. Saya kira itu pemerataannya yang perlu. Jadi di mana titiknya tentu sudah diperhitungkan sebelumnya ya. Ya itu.
1: Iya. Apakah dalam hal ini menurut pandangan Pak Prof, bagaimana memastikan pemerintah bahwa nantinya calon peserta didik yang bersekolah di sekolah rakyat ini adalah benar-benar mereka yang membutuhkan begitu, yang terkategori sebagai masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang selama ini tidak mampu untuk memberikan kebutuhan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak mereka.
0: Ya, nah itu yang sangat kita tujukan kepada pemerintah setempat atau apalah yang diminta untuk menyampaikan data ya, data tentang status atau kondisi keluarga dari mana anak itu berasal. Karena memang pada intinya bahwa pendidikan sekolah rakyat ini itu memang ditujukan pada masyarakat yang kalau dulu istilahnya di bawah sejahtera, prasejahtera yang betul-betul sangat tidak berdaya secara ekonomi. Nah tentu kita berharap bahwa pemerintah setempat termasuk Diknas ya, Dikbudnya itu betul-betul telah memiliki data yang akurat, akurat tentang kondisi anak-anak yang akan masuk itu. Nah, itu kita harapkan di situ karena tentu pemerintah pusat sebagai pemberi layanan ya, kita sebagai pengguna layanan user itu tentu harus menjemputnya dengan kondisi-kondisi yang sebagaimana yang dipersyaratkan itu, yaitu secara prioritas mendahulukan anak-anak yang memang berasal dari keluarga yang sangat tidak berdaya secara ekonomi.
1: Pak Prof, seperti kan tahu harapan dari Bapak Presiden bahwa dalam program sekolah rakyat ini nantinya akan mampu memutus kemiskinan dari sektor pendidikan. Kemudian juga kita harapkan bahwa juga nanti akan dapat memperkecil jurang yang namanya pemerataan pendidikan yang kita tahu bahwa pendidikan itu mungkin yang berkualitas lebih banyak dirasakan oleh anak kalangan menengah ke atas. Apakah dengan program ini Anda nanti melihat bahwa jurang pemisah tersebut terkait dengan bagaimana pemerataan pendidikan yang berkualitas itu bisa nanti teratasi Pak Prof melalui program ini?
0: Ya, setidaknya ini menjadi sebuah stimulan ya, jadi dasar-dasar yang bisa berkembang ke arah mengurangi gap itu. Kenapa? Karena dengan adanya sekolah rakyat ini, itu berarti orang tua dari anak yang bersangkutan itu setidaknya tidak lagi mengeluarkan dana finansial terhadap pendidikan anak. Coba bayangkan kalau seluruhnya itu juga menjadi tanggungan orang tua. Ah, itu makannya pun bisa murat-marit, pakaiannya pun bisa murat-marit. Nah, dengan adanya ini saya kira satu aspek kebutuhan anak yang berkaitan dengan keuangannya itu dalam hal ini sekolah, itu sudah teratasi lah, katakanlah begitu. Dengan demikian, tingkat ekonomi secara tidak langsung orang tua itu ya dapat dialihkan pada kebutuhan-kebutuhannya lain, dan itu salah satu indikator-indikator peningkatan kesejahteraan ya, walaupun itu tingkat signifikansinya sangat relatif ya, tetapi paling tidak bahwa pos pengeluaran orang tua yang sudah ditutupi oleh kehadiran sekolah rakyat.
1: Oke, jadi orang tua mungkin tidak perlu lagi bersusah payah untuk bagaimana mencari kebutuhan untuk pendidikan anak-anak mereka lagi, Pak, ya.
0: Iya, secara biaya ya. Namun sangat diharapkan itu bagaimana menjadi partner dari pembina sekolahnya, pembina dalam hal mendidik anak ini. Nah, karena meskipun di asrama kan anak ini kan masih punya hubungan emosional yang kuat dengan orang tua. Nah, sehingga dukungan psikologis untuk anak senang belajar tetap berasal. Baik, dari
1: Pak Prof, terima kasih banyak untuk ulasannya Pak Prof. bersama RRI.
0: Ya, ya, terima kasih RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bu, makanan ini berapa harganya?
4: Rp10.000, nak. Ibu buat sendiri.
3: Baik, Bu. Saya coba satu. Wah, enak sekali, Bu. Ini kalau dipromosikan lewat media sosial, pasti bisa lebih dikenal.
4: Iya, nak. Ibu juga sedang belajar memasarkan produk secara online. Dukungan dari pelanggan sangat membantu usaha kecil seperti ibu.
3: Ternyata membeli produk lokal bukan sekedar membeli makanan ya, Bu. Kita juga ikut membantu usaha masyarakat tetap berjalan.
4: Betul, nak. Dari usaha ini, ibu bisa membeli bahan baku, memenuhi kebutuhan keluarga, dan kalau usaha berkembang, mudah-mudahan bisa membuka lapangan pekerjaan.
3: Berarti mendukung UMKM juga sejalan dengan Astacita, Bu?
4: Iya, semangat Astacita mendorong kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian masyarakat.
3: Kalau begitu, kita bisa mulai dari hal sederhana.
4: Benar, pilih produk lokal, dukung usaha masyarakat, dan bantu memperkenalkannya kepada orang lain.
3: Karena satu pilihan kecil bisa memberikan dampak yang besar.
5: Dukung UMKM,
6: kuatkan ekonomi masyarakat
5: untuk Indonesia yang maju.
7: Aku lagi nyari produk kekinian. Coba deh lihat. Ini ada barang-barang lucu dari UMKM lokal.
8: Wah, keren. Jadi, kita bisa belanja sambil dukung UMKM. Gak perlu antri, tinggal klik aja.
7: Iya, jadi kalau beli produk UMKM online, kita bukan cuma dapat barang unik, tapi juga bantu ekonomi lokal.
8: Betul, dan barangnya juga lebih personal. Lagian, siapa sih yang gak mau jadi pahlawan belanja online?
7: Yeay, jadi sambil belanja aku bisa merasa menjadi seperti pahlawan. Antap.
8: Yap, dan kita gak perlu keluar rumah. Cukup duduk manis di sofa sambil jadi pahlawan lokal.
7: Jadi, mari kita belanja online dengan bijak, dukung UMKM dan dapetin barang keren tanpa ribet.
5: Dukung UMKM online, belanja keren, bantu ekonomi lokal.
2: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar dan juga pemirsa, sejumlah informasi tadi sudah kami hadirkan terkait sekolah rakyat ya, dan juga tadi wawancara bersama dengan pengamat pendidikan Bapak Profesor Abdullah Sinring juga sudah kami hadirkan melengkapi terus kebersamaan kita hari ini di program acara Beranda Asta Cita. Pendengar, keberhasilan perluasan akses sekolah rakyat di Sulawesi Selatan tentunya ini merupakan tolak ukur krusial bagi keberhasilan pembangunan manusia jangka panjang yang harus didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat. Dan program ini adalah investasi peradaban yang melampaui sekat-sekat administratif, di mana masa depan anak-anak kita ditentukan oleh seberapa serius kita merawat dan mengawalnya hari ini. Untuk itu mari kita pastikan bersama bahwa langkah besar ini tidak berhenti pada seremoni peresmian gedung semata, melainkan menjadi jembatan nyata menuju lahirnya generasi emas Sulawesi Selatan yang cerdas, berdaya saing, dan bebas dari jerat kemiskinan. Demikian program acara Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Eka di meja operator. Ada penulis naskah Alfianus Baka mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa pekan depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Makassar Pagi Ini.

Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 10 nanti akan hadir lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita. Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
1: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
0: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya di Kartika menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi menarik kami hadirkan di ruang dengar Anda dari portal berita kami rri.co.id. Namun pendengar, kami hadirkan dulu beberapa persembahan mengawali kebersamaan kita siang hari ini.

0: Sobat RRI, jauh sebelum ada industri rekaman digital modern, platform streaming, atau dapur rekaman canggih berteknologi tinggi, bagaimana masyarakat Indonesia menikmati pertunjukan musik orkestra kelas dunia? Jawabannya bersumber dari satu gelombang radio. Di era awal kemerdekaan, ada satu kelompok musik legendaris milik Radio Republik Indonesia yang menjadi kiblat industri musik tanah air. Tempat berkumpulnya para musisi virtuoso sekaligus menjadi standar tertinggi mutu musik Indonesia saat itu. Nama mereka adalah Orkes Radio Jakarta atau disingkat ORD. Bagaimana kelompok orkestra bentukan RRI ini mengukir sejarah dan menjadi saksi bisu kejayaan musik Indonesia di era analog? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Orkes Radio Jakarta resmi dibentuk di era awal berdirinya RRI sekitar akhir tahun 1940-an hingga 1950-an. Pada era analog tersebut, teknologi rekaman pita magnetik masih sangat terbatas dan belum merata.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi dari portal berita kami rri.co.id. Kami hadirkan beberapa informasi terkait dengan peringatan penting setiap 19 September. Pendengar, di tanggal 19 September dikenang melalui peristiwa Tunjungan atau insiden Hotel Yamato di Surabaya. Peristiwa ini terjadi tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Ketegangan muncul setelah pihak Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Hotel bersejarah tersebut kini dikenal dengan nama Hotel Majapahit. Pengibaran bendera memicu kemarahan masyarakat Surabaya yang mempertahankan kedaulatan Indonesia. Para pemuda kemudian memanjat hotel dan merobek bagian biru pada bendera tersebut. Bendera yang tersisa menjadi merah putih sebagai simbol kedaulatan Republik Indonesia. Dan peristiwa itu dikenang sebagai simbol keberanian dan semangat memperjuangkan perjuangan arek-arek Surabaya. Di tanggal yang sama, pendengar, juga menjadi bagian penting dalam perjalanan pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Rapat Raksasa Lapangan IKADA berlangsung di Jakarta pada 19 September 1945. Lapangan IKADA ketika itu berada di kawasan yang kini menjadi Monumen Nasional dan sekitarnya. Ratusan ribu masyarakat disebut hadir untuk menunjukkan dukungan terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan pidato di hadapan masyarakat yang berkumpul dalam rapat tersebut. Pertemuan itu menjadi salah satu demonstrasi dukungan rakyat terhadap pemerintah yang baru terbentuk. Dan momentum itu juga berlangsung ketika ancaman kembalinya kekuatan kolonial masih membayangi Indonesia. Rapat IKADA kemudian tercatat sebagai salah satu peristiwa penting pada awal kemerdekaan.

0: sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila, RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi, ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tanggal 19 September juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Diseksi Aorta atau Aortic Dissection Awareness Day. Dan peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kondisi darurat medis. Diseksi aorta terjadi ketika lapisan dalam aorta mengalami robekan dan kondisi ini memungkinkan darah mengalir melalui dinding pembuluh dan menyebabkan komplikasi serius. Meski tergolong jarang, diseksi aorta juga dapat mengancam nyawa apabila tidak segera ditangani. Karena itu, pengenalan gejala sejak awal menjadi bagian penting dalam kampanye kesadaran.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pernahkah Anda duduk bersama teman lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di 19 September juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Saint Kitts dan Nevis. Negara Kepulauan Karibia tersebut meraih kemerdekaan penuh dari Britania Raya pada 19 September 1983. Di Hari Kemerdekaan biasanya diperingati melalui kegiatan kenegaraan dan berbagai pertunjukan budaya. Masyarakat juga menjadikannya sebagai momentum untuk menunjukkan kebanggaan terhadap identitas nasional. Saint Kitts dan Nevis merupakan negara federasi yang terdiri dari dua pulau utama. Kemerdekaan menjadi tonggak penting dalam perjalanan politik negara tersebut sebagai negara berdaulat. Selain itu, pendengar, di dunia olahraga juga mencatat peristiwa bersejarah pada 19 September. Stadion San Siro di Milan, Italia resmi dibuka pada tahun 1926. Stadion ini kemudian menjadi salah satu area sepak bola paling terkenal dunia dan dikenal sebagai markas dua klub besar Italia, AC Milan dan juga Inter Milan. Selama hampir satu abad, stadion menjadi saksi berbagai pertandingan penting. Laga domestik hingga kompetisi Eropa pernah berlangsung di arena tersebut. Dan tentunya mendengar beragam peristiwa menjadikan 19 September memiliki makna yang berbeda di berbagai bidang. Sejarah perjuangan, kesehatan, kemerdekaan hingga olahraga sama-sama menjadi bagian dari tanggal 19 September.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku goresan seorang berandal karya Mohan Hasyan yang merupakan karya ketiganya bukanlah buku motivasi bisnis konvensional seperti dua karya penulis sebelumnya. Sebaliknya, buku setebal 144 halaman ini hadir sebagai kotak kejutan yang penuh dengan ekspresi pribadi, pemikiran bebas, dan refleksi jujur sang penulis. Buku ini secara tegas tidak menawarkan panduan tentang cara berdagang atau membangun merek pakaian, melainkan sebuah undangan untuk mengenal sosok Mohan Hasyan secara lebih mendalam melalui isi hati dan kepalanya yang ia tuangkan saat perasaannya sedang gembira dan tanpa filter. Inti dari goresan seorang berandal adalah kebebasan berekspresi dan eksplorasi diri. Buku ini dapat digambarkan sebagai jurnal bebas, kumpulan pemikiran, inspirasi, kutipan pribadi, kisah sukses, dan catatan lepas yang mendobrak batasan karya tulis konvensional. Karena bentuknya yang non-fiksi dan non-autobiografi yang terstruktur, penulis merasa bebas untuk menulis apapun yang ia rasakan dan pikirkan tanpa perlu alasan atau penjelasan yang mengikat. Hal ini menjadi kekuatan utama buku, menyajikan narasi secara langsung, lugas, dan mampu menyentuh kesadaran pembaca tentang banyak hal dalam hidup. Goresan seorang berandal tidak hanya mengandalkan teks. Dia bekerja sama dengan seorang ilustrator yang mengisi buku dengan ilustrasi berani dan ekspresif. Kolaborasi ini menciptakan paket lengkap yang memanjakan mata, di mana kata-kata dan gambar saling melengkapi. Ditambah lagi, buku ini juga memuat foto-foto hasil jepretan Mohan Hasyan sendiri, menambah dimensi visual dan personal yang memperkaya pengalaman membaca. Gaya bahasa yang lugas, sederhana, dan mudah dikutip memudahkan pembaca untuk meresapi kedalaman emosi dan makna yang ingin disampaikan. Meskipun isinya adalah catatan pribadi, buku ini syarat akan inspirasi dan refleksi diri. Pembaca diajak untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, seni, dan ekspresi diri. Ini adalah buku yang menginspirasi pembaca untuk menggali potensi kreatif mereka sendiri dan untuk berani menumpahkan isi pikiran mereka tanpa rasa takut. Pesan-pesan yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi yang luas dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, karena pada dasarnya menyentuh isu-isu universal tentang menjalani hidup, menjadi diri sendiri, dan menemukan kebahagiaan dalam kebebasan. Secara keseluruhan, goresan seorang berandal adalah karya yang unik, personal, dan mendobrak dari Mohan Hasyan. Ia adalah sebuah koleksi pemikiran dan kutipan yang jujur, didukung oleh ilustrasi dari fotografi yang memukau. Buku ini adalah perayaan atas kebebasan berpikir dan berekspresi, menawarkan refleksi yang mendalam dan tajam tentang kehidupan, tanpa perlu mengikuti formula motivasi standar. Ini adalah cerminan dari hati dan pikiran seorang berandal yang berhasil menemukan dan menuangkan kebahagiaan serta inspirasinya ke dalam sebuah karya seni. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi, ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi dalam siaran disabilitas. Kami hadirkan informasi terkait dengan bahasa isyarat dan juga literasi komunikasi masyarakat. Seperti diketahui bahwa bahasa isyarat bukan sekedar gestur tangan, melainkan bahasa ibu alami bagi komunitas tuli yang memiliki tata bahasa, struktur dan keunikan budaya tersendiri. Meningkatkan literasi komunikasi masyarakat terhadap bahasa isyarat ini merupakan langkah vital dalam mewujudkan aksesibilitas dan juga inklusi sosial. Di Indonesia sendiri terdapat dua sistem isyarat yang kerap digunakan dalam interaksi harian maupun lembaga formal. Ada Bisindo atau Bahasa Isyarat Indonesia, yaitu bahasa isyarat alami yang tumbuh dan digunakan secara aktif oleh komunitas tuli Indonesia. Bisindo memiliki tata bahasa visual spasial sendiri dengan menggunakan gerakan dua tangan serta sangat bergantung pada ekspresi wajah. Sementara untuk SIBI atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia mengadopsi tata bahasa Indonesia baku termasuk awalan dan juga akhiran untuk mendampingi bahasa lisan. SIBI umumnya diimplementasikan dalam kurikulum sekolah formal atau SLB.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki Autism Spectrum Disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
2: Woi, hati-hati!
3: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
2: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
3: Sebentar-sebentar mulu, itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
2: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
4: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
2: Oh, maaf Bu, ini saya geser motornya sekarang.
3: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
4: Nggak apa-apa, Nak, sekarang jalannya udah terbuka.
2: Iya Bu, saya baru sadar jalannya penting banget.
5: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
6: Makassar siang ini.

94.4 FM Pro 1 RRI Makassar masih dalam siaran disabilitas. Pendengar berbicara terkait dengan bahasa isyarat dan juga literasi komunikasi masyarakat. Peningkatan literasi komunikasi masyarakat dapat diterapkan secara konkret di berbagai sektor publik, seperti dalam sektor penyiaran dan media. Bentuk aksesibilitas dan juga literasi dalam penyediaan juru bahasa isyarat atau JBI pada program berita utama, siaran darurat dan juga konten edukasi. Untuk layanan kesehatan, pelatihan bahasa isyarat dasar bagi tenaga medis untuk mempercepat diagnosis dan penanganan pasien tuli. Sementara untuk fasilitas umum dan hukum, bentuk aksesibilitas dan literasi dalam hal kehadiran pendamping atau juru bahasa isyarat di kepolisian, pengadilan, serta pos layanan administrasi publik. Ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membangun interaksi inklusif, diantaranya dengan menjaga kontak mata, menatap muka langsung dengan lawan bicara tuli, bukan hanya mengarah ke juru bahasa isyarat. Selain itu, memanfaatkan ekspresi wajah, yang mana ekspresi dan juga gerak bibir memperjelas intonasi serta konteks pesan visual. Gunakan media alternatif. Seperti jika belum menguasai isyarat, komunikasi dapat dilakukan melalui tulisan di ponsel atau kertas secara jelas. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar. Beragam informasi menarik masih akan terus kami hadirkan untuk Anda.

0: anak-anak, hari ini kita akan berkunjung ke pameran seni. Pameran ini menampilkan karya seni luar biasa dari seniman penyandang disabilitas. Bagaimana menurut kalian?
1: Wah, keren. Aku ingin tahu bagaimana mereka bisa membuat karya seni yang begitu indah.
2: Aku setuju. Mereka pasti sangat berbakat.
0: Benar sekali. Teman-teman kita yang disabilitas mungkin menghadapi tantangan. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak mampu berkarya dengan hebat. Mereka hanya butuh kesempatan yang sama seperti kita semua.
1: Jadi, kita harus menghargai mereka dan tidak memandang rendah, ya Bu?
0: Betul sekali, kita harus menghargai perbedaan dan mendukung satu sama lain tanpa memandang kondisi fisik. Semua orang punya hak yang sama untuk bermimpi dan meraih cita-cita mereka. Anak-anak, yuk kita terus belajar dan berempati dengan orang lain. Siapa tahu, kita bisa belajar banyak dari mereka.
3: Siap, Bu.
0: Disabilitas bukanlah hambatan. Jadikan kesetaraan sebagai kenyataan.
4: Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Pendengar, kami hadirkan di Ruang Negara Anda informasi terkait dengan pelaksanaan seminar internasional Asosiasi Dokter Medik Asia yang berlangsung di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Bersama rekan kami ada Dahlan Abu Bakar. Silakan informasi Anda.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang mana saja secara ini dapat dipantau. Saat ini saya berada di lantai 8 ruang Muci Model and Children RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tempat berlangsungnya konferensi internasional AMDA atau Association Medical Doctors of Asia atau Asosiasi Dokter Medical Asia yang berlangsung selama 2 hari. Acara ini juga dirangkaikan dengan penetapan the chairman of AMDA International yang diserahkan dari Profesor Dr. Andi Husni Tandra, PhD, SPAN dari Universitas Hasanuddin yang juga dari Indonesia, kepada guru besar dari Bangladesh yaitu Profesor Dr. Sardar Hashim yang juga seorang ahli leprosi ya, lepra, dan juga the chairman of Bangladesh, Japan and Bangladesh Prinsip Hospital. Ya, juga dilantik presiden AMDA Indonesia yang baru yaitu Profesor Dr. Sarifuddin Wahid PhD yang juga disaksikan oleh Konsul Jenderal Jepang di Makassar, Dr. Ohashi Uichi, MPA, dan founder AMDA, yaitu Mr. Dr. Shigeru Suganami dari Jepang. Acara seminar internasional yang berlangsung sampai tanggal 20 ini dihadiri oleh peserta dari negara-negara Korea Selatan, Jepang, Nepal, Thailand, Sri Lanka, Indonesia, dan juga dari negara Taiwan. Profesor Dr. Husni mengatakan bahwa AMDA adalah salah satu lembaga internasional yang tidak pernah berhenti dalam memberikan bantuan kemanusiaan di dalam berbagai aktivitas bencana ya. Sementara itu Profesor Dr. Irawan Yusuf PhD juga melaporkan kegiatan yang dilaksanakan oleh AMDA selama 2 tahun terakhir, yaitu selama 2024-2026 antara lain memberikan bantuan kepada para korban bencana di Nepal, di Venezuela, dan juga di Afghanistan, yaitu membantu para pengungsi, dan juga di Indonesia itu bencana yang berlangsung yang terjadi di Flores. Pada malam nanti dilaksanakan gala dinner di hotel ini, dan besok juga konferensi akan dilanjutkan dan ditutup oleh ketua atau the chairman of AMDA International yaitu Prof. Sarden Hashim dari Bangladesh. Demikian yang Dahlan Abu Bakar melaporkan dari Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Selamat siang.
0: Terima kasih rekan Dahlan, informasi Anda, dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami dalam siaran Disabilitas Mendengar Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya informasi yang kami hadirkan terkait dengan bahasa isyarat dan juga literasi komunikasi masyarakat. Beberapa tantangan juga hambatan sosial seperti stigma dan kesadaran masyarakat yang menganggap bahwa bahasa isyarat sebatas alat bantu dan bukan sebuah bahasa yang berdiri sendiri. Minimnya pemahaman ini memicu canggungnya interaksi antara warga saat bertemu warga tuli. Selanjutnya mendengar, jumlah JPI atau Juru Bahasa Isyarat Profesional di Indonesia juga masih sangat terbatas dan belum tersebar merata di daerah, sehingga membatasi akses warga tuli dalam urusan hukum, medis maupun pendidikan tinggi. Fasilitas panggilan darurat seperti call center kepolisian dan juga pemadam kebakaran, mayoritas masih berbasis suara, belum menyediakan opsi berbasis teks ataupun panggilan video berisyarat. Ada beberapa inovasi teknologi dan juga pembelajaran seperti kehadiran aplikasi seluler dan juga platform digital berbasis video yang memudahkan masyarakat untuk mempelajari abjad dan juga kosakata dasar Bisindo secara mandiri. Penggunaan kecerdasan buatan ataupun computer vision ini juga sudah mulai dikembangkan untuk menerjemahkan gerakan tangan ke dalam bentuk teks atau suara secara langsung ataupun real time. Adanya fitur live transcribe atau transkripsi instan dan caption otomatis pada perangkat pintar membantu menjembatani komunikasi langsung antara warga tuli dan juga dengar. Beberapa penguatan literasi digital, maksud kami literasi di masyarakat seperti pengintegrasian bahasa isyarat dasar atau pengenalan budaya tuli ke dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah umum, mengedukasi petugas garda depan atau frontliner di perbankan, transportasi dan rumah sakit agar menguasai sapaan serta petunjuk dasar bahasa isyarat, serta menyediakan papan komunikasi visual atau petunjuk bergambar di ruang publik untuk mempermudah navigasi bersama. Pendengar, sekian kami hadirkan di ruang dengar Anda, siaran Disabilitas Pro 1 RRI Makassar. Beragam informasi menarik kami hadirkan sambil menanti kita ikuti Warta Berita Olahraga ya dari Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tidak berlebihan.

0: Pak, aku perhatikan adik kita yang satu itu agak berbeda dari anak-anak lain di sekolah.
1: Iya, aku juga melihatnya. Dia butuh cara yang berbeda untuk belajar dan bermain.
0: Mungkin dia punya keterbatasan, artinya dia butuh dukungan khusus supaya bisa berkembang dengan baik.
1: Jadi, apa yang kita bisa lakukan?
0: Kita bisa cari tahu bantuan yang dia butuhkan, baik dari dokter atau sekolah, dan pastikan dia merasa nyaman dan didukung di rumah.
1: Bagus, jadi kita bisa bantu dia lebih mudah bergaul dan belajar.
0: Betul, dengan dukungan yang tepat, dia bisa lebih percaya diri dan bahagia. Dukung anak-anak disabilitas dengan perhatian dan kasih sayang. Setiap anak layak merasa diterima dan didukung.
2: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
3: Saya Lilik Hardianto, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, media informasi terpercaya yang terus berdiri teguh sebagai pemersatu bangsa. Semoga RRI semakin sukses bertransformasi di era digital, tetap inovatif dan konsisten mengudara demi kejayaan Nusantara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara tetap di udara.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford Kate apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I've played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
2: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it to come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: We have dropped our... Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya, para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respect dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Antara pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan seberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Anda Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang. Bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami harapkan masih pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Nah, begitu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami. Terutamanya dalam perjalanan lebih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: prestasi Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita. Dan dia senang sekali dengan bermain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dan ikutlah kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara bumi.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Daye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di siang hari ini. Dalam Makassar siang ini kami akan menghadirkan beberapa persembahan untuk Anda. Sebelum kami hadirkan informasi menarik dalam obsesi obrolan seru siang ini.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung. Ya moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
2: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
2: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa kau itu, Fatih? Tidak mau makan bekalmu?
1: Tidak, Jilisa. Lagi kepikiran, Kak. Takut Kak kena diabetes karena kebanyakan makanan-makanan manis.
0: Maksudmu?
1: Iya, sejak nenekku meninggal karena diabetes kemarin. Saya agak takut, Kak, sekarang kalau terlalu banyak makanan manis. Kayak bayang-bayang terus, Kak, weh.
0: Astaga, Fatih. Innalillahi. Maaf, Kak. Saya tidak tahu soal nenekmu. Tapi saya pernah dengar diabetes itu bukan cuma karena makanan-makanan manis.
1: Hah, masa?
0: Diabetes itu kan kondisi gula darah yang naik, toh. Pernah Kak dengar bukan cuma makanan manis yang bisa bikin gula darah tak naik. Ada juga penyebab lainnya, sepertinya butuh Ki bertanya sama dokter deh.
2: Anggapan bahwa diabetes melitus semata-mata hanya karena faktor terlalu banyak mengonsumsi makanan dan minuman manis masih sangat melekat di tengah masyarakat. Namun, benarkah diabetes sesederhana itu? Siapa saja sebenarnya yang berisiko mengalaminya? Dan bagaimana langkah nyata yang dapat dilakukan untuk mencegahnya sejak dini? Penyakit tidak menular ini telah menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar yang terus kita hadapi. Perubahan pola hidup, kurangnya aktivitas fisik, serta kebiasaan mengonsumsi makanan yang kurang sehat menjadi pemicu utama yang terus meningkatkan jumlah penderitanya setiap tahun. Oleh karena itu, memahami informasi yang benar adalah langkah awal yang krusial. Bukan hanya untuk meluruskan anggapan yang keliru, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran kita dalam menjaga kesehatan. Mari mengenal lebih dekat apa itu diabetes melitus, faktor-faktor resikonya, gejala yang perlu diwaspadai, serta bagaimana menerapkan pola hidup sehat sebagaimana benteng pencegahan utama. Untuk mengetahui apa saja penyebab diabetes melitus, berikut penjelasan Dr. Diva Reswari Amalia Esket, MPPD, mahasiswa program profesi dokter, IKM, IKK, IKP, FKUMI.
3: Kebetulan penyakit diabetes ini kan umum ya di kalangan masyarakat. Penyakit ini juga biasanya kita kenal itu sebagai kencing manis.
4: Oh iya.
3: Nah, iya, kencing manis. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, diabetes mellitus ini merupakan penyakit kronis di mana ditandai oleh kadar gula darah yang tinggi. Nah, jadi itu kondisi ini dia terjadi karena tubuh itu tidak memproduksi insulin dengan baik. Nah, gunanya insulin ini dia itu bekerja untuk menjadikan gula tadi itu sebagai energi, Kak, di dalam tubuh kita. Nah, sehingga ketika insulin ini tidak bekerja optimal atau tidak bekerja dengan baik, nah gula ini menumpuk nih dalam darah kita. Iya, sehingga hal itu menyebabkan terjadinya gula darah kita tinggi.
2: Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa diabetes tidak hanya disebabkan oleh konsumsi gula yang berlebihan. Ada berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko seseorang mengalami diabetes. Di antaranya, faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak sehat.
3: Mungkin orang awam taunya karena terlalu banyak konsumsi gula, banyak konsumsi manis-manis. Faktanya, penyakit diabetes ini tidak hanya disebabkan oleh pemasukan konsumsi gula yang banyak, tetapi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan diabetes mellitus ini tersendiri. Nah, jadi diabetes mellitus ini sendiri dia bisa disebabkan oleh beberapa faktor, Kak. Contohnya keturunan. Ini keturunan sangat berpotensi banget nih. Kemudian obesitas.
4: Obesitas.
3: Kemudian tentunya lifestyle hidup yang kurang sehat, suka makan junk food, manis-manis. Nah, apalagi kan kita gengsi nih, suka banget tuh jajan-jajan.
4: Bener, dikit-dikit nongkrong.
3: Iya, Kak. Kerja, tugas, pasti harus
4: ada cemilannya.
3: Iya, benar banget. Kemudian orang-orang yang mager.
4: Oh, malas gerak.
3: Iya, Kak. Jadi udah makan nih, udah tuh ngantuk,
4: tidur.
3: Udah kayak gitu-gitu aja, Kak.
2: Meski demikian, faktor risiko tersebut bukan berarti membuat seseorang pasti akan menderita diabetes. Dengan menerapkan pola hidup sehat, risiko penyakit ini tetap dapat dikendalikan. Lalu, apakah seseorang yang memiliki riwayat diabetes dalam keluarga masih dapat mencegah penyakit ini?
3: Persennya memang besar keturunannya. Tetapi itu kembali sama diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya meskipun keturunannya itu persennya besar, tapi lifestyle hidup kita baik, kita kurangin makanan gula kan,
5: okay.
3: Ya otomatis bisa menjadi insya Allah terhindar dari penyakit tersebut.
2: Penerapan pola hidup sehat menjadi salah satu langkah penting dalam menurunkan risiko diabetes. Namun, selain melakukan pencegahan, masyarakat juga perlu mengenali tanda dan gejala diabetes sejak dini. Pasalnya, banyak penderita yang tidak menyadari dirinya mengalami diabetes karena gejalanya sering dianggap sebagai keluhan biasa.
3: Ngantuk itu bukan salah satu gejala utama juga sih. Kan tadi saya udah jelasin beberapa gejala. Nah, kalau yang paling faktor utamanya itu kalau misalnya sering haus, sering lapar, sering kencing khususnya tengah malam, gitu kak, kesemutan. Itu tuh biasa memang prediabetes sudah tanda-tanda sih. Jadi sebaiknya kalau gejala itu sudah ada, sebaiknya kita mending medical check up aja kak, biar lebih tahu lagi kan,
5: iya,
3: apakah memang sudah terindikasi. Tapi kalau cuman baru lemas sebentar, nggak ada gejala kencing tengah malam,
5: iya,
3: tiap hari, ya.
2: Sering haus, lapar, ataupun buang air kecil di tengah malam, disingi air, menjadi tanda kondisi prediabetes. Tanda ini seringkali diabaikan karena dianggap sebagai kondisi yang biasa. Padahal, apabila muncul secara berulang atau berlangsung dalam waktu yang lama, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Deteksi dini menjadi langkah penting untuk mencegah komplikasi akibat diabetes. Selain mengenali gejalanya, penerapan pola hidup sehat juga menjadi kunci utama dalam mencegah diabetes sejak dini. Lalu, olahraga apa saja yang perlu diterapkan untuk mencegah diabetes?
3: Oke, sebenarnya sih olahraga tergantung dari pribadi masing-masing ya. Biasanya kan ada orang yang suka olahraga berat, gym mungkin.
5: Iya, benar.
3: Sebenarnya sih cukup aja ya kita jogging sehari, jalan-jalan, lari, itu udah cukup sih menurut aku. Karena at least itu ada olahraga kak. Jangan biarin diri kita itu mager, tidur, habis makan. Nah itu yang pola hidup yang tidak sehat sih kak. Tapi kalau kita ada usaha jalan-jalan aja 5 sampai 15 menit, itu udah cukup banget, udah better banget.
2: Pemahaman yang benar menjadi langkah awal dalam mencegah penyakit ini. Diabetes memang perlu diwaspadai, namun bukan berarti harus menimbulkan rasa takut yang berlebihan. Dengan menerapkan pola hidup sehat, menjaga pola makan, rutin beraktivitas fisik, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, risiko diabetes dapat diminimalkan. Perubahan kecil yang dilakukan hari ini dapat menjadi investasi kesehatan di masa depan.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di siang hari ini. Kami hadirkan beberapa persembahan, diantaranya sebuah persembahan dari Stinky dengan Cinta Suci.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Masih bersama kami pendengar di Obsesi, obrolan seru siang ini. Di siang hari ini kami akan menghadirkan beragam informasi dari portal berita kami rri.co.id terkait dengan influenza, ya, kasus influenza yang saat ini meningkat di beberapa daerah pendengar. Seperti apa informasinya kami hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi. Kita hadirkan persembahan berikut ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan, tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Ki, aku mau cerita sesuatu. Jadi, kemarin itu aku pergi ke...
2: Aku tahu. Kamu pasti pergi sama teman-teman kamu, kan?
1: Iya, tapi aku belum selesai cerita.
2: Oh iya, maaf. Lanjut saja.
1: Jadi, kemarin aku pergi ke acara itu. Terus, aku...
2: Terus, kamu ketemu temanmu yang itu, kan? Yang pernah kamu ceritain sebelumnya?
1: Bukan, Ki. Tunggu dulu. Aku belum selesai ngomong.
2: Iya, aku terlalu cepat menebak.
1: Nah, makanya dari tadi kamu selalu memotong sebelum aku selesai.
2: Memangnya mengganggu ya?
1: Sedikit. Kadang kalau kita sedang cerita lalu dipotong, rasanya seperti apa yang mau kita sampaikan gak benar-benar didengarkan.
2: Wah, aku baru sadar. Aku kira kalau langsung menanggapi itu berarti aku antusias mendengarkan.
1: Antusias itu bagus, tapi tetap harus memberi kesempatan orang lain menyelesaikan pembicaraannya.
2: Berarti kalau aku punya pendapat atau ingin menanggapi, aku harus menunggu sampai kamu selesai.
1: Iya, apalagi kalau pembicaraannya penting. Kalau kita buru-buru menyela, bisa saja kita malah salah memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan.
2: Benar juga. Kadang aku memang suka langsung menyela karena takut lupa sama yang mau aku bilang.
1: Kalau takut lupa, bisa dicatat dulu atau tunggu sebentar gak sih? Yang penting jangan sampai orang yang sedang bicara merasa gak dihargai.
2: Oke, aku ngerti sekarang.
1: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu, terus ternyata aku malah ketemu...
2: Aku hampir motong lagi.
1: Nah, begini kan lebih enak. Aku bisa cerita dengan tenang, kamu juga bisa memahami ceritaku dengan lebih baik.
2: Setuju. Ternyata hal kecil seperti tidak memotong pembicaraan bisa membuat komunikasi jadi jauh lebih nyaman.
1: Karena setiap orang punya hak untuk didengar.
3: Makassar Siang

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dari portal berita kami rri.co.id, pendengar Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menyebut adanya peningkatan kasus influenza di Indonesia. Terutama di kota-kota besar, lonjakan tersebut menjadi perhatian karena banyak anak memerlukan perawatan di rumah sakit akibat infeksi influenza. Sekretaris Umum IDAI Hikari Ambara mengatakan bahwa lonjakan ini terlihat dari meningkatnya jumlah anak yang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Kondisi tersebut juga menunjukkan peningkatan kasus influenza mulai berdampak pada kebutuhan layanan perawatan anak di beberapa rumah sakit. Hikari juga menegaskan bahwa kondisi ini menjadi perhatian orang tua dan dokter karena influenza A dapat menimbulkan gejala berat pada anak berisiko, terutama anak dengan penyakit yang berpotensi mengalami gejala serius sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan medis lebih lanjut.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Tahukah kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar siang ini. Pendengar, Ikatan Dokter Anak Indonesia mencatat kasus influenza meningkat di sejumlah negara kawasan WHO, Western Pacific Regional Office atau WPRO, terutama didominasi influenza tipe A. Laporan hingga 10 September 2026 menunjukkan tren tersebut perlu diwaspadai menyusul peningkatan kasus di negara tetangga. Dijelaskan Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI Prof. Dr. Dr. Anggreni Alam saat konferensi pers bahwa peningkatan kasus influenza terlihat di sejumlah negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Singapura. Dikatakan bahwa Singapura mencatat peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan negara lain di kawasan tersebut, sehingga perlu menjadi perhatian Indonesia. Sementara itu, Anggreni juga menyebut bahwa kasus influenza di Indonesia hingga September 2026 belum menunjukkan lonjakan tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat peningkatan kasus influenza terjadi di sejumlah negara kawasan WHO-WPRO.

0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
2: Berubah apaan?
1: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
2: Dipisah? Apanya?
1: Ya, sampah.
2: Hah? Sampah?
1: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
2: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
1: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
2: Kalau sisa makanan?
1: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
2: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
1: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
2: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
1: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru buang.
3: Waktunya kentongan.
4: Tahukah Anda, tinggal di area yang rindang dan banyak pepohonan baik untuk kesehatan mental. Mendekatkan diri dengan alam juga bisa meningkatkan kemampuan kognitif dan mengurangi stres yang kita rasakan. Dalam sebuah studi baru yang diterbitkan di jurnal Nature, para peneliti menemukan bahwa pohon memiliki manfaat untuk kesehatan mental. Semakin banyak pohon berbaris di sebuah lingkungan, maka semakin sedikit obat antidepresan yang dikonsumsi penghuninya. Hal ini pernah diteliti di Jerman. Para peneliti mengamati data dari hampir 10.000 residen di satu kota Jerman untuk mendapatkan jumlah resep antidepresan dan membandingkannya dengan jumlah dan spesies pohon di jalan di sekitar kota. Menariknya, mereka yang memiliki pohon dalam radius 100 meter dari rumah cenderung lebih kecil mendapatkan resep antidepresan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan informasi terakhir terkait dengan ide AI yang mendorong edukasi dan juga pencegahan influenza pada anak dalam portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Ikatan Dokter Anak Indonesia meminta jurnalis untuk mengedukasi masyarakat mengenai peningkatan kasus influenza di Indonesia, dan upaya ini diharapkan membantu masyarakat memahami langkah deteksi dan pencegahan influenza secara tepat. Sekretaris Umum IDAI Hikari Ambara berharap informasi media mampu menenangkan masyarakat menghadapi peningkatan kasus influenza di Indonesia. Edukasi media penting mendorong masyarakat melakukan deteksi dini serta pencegahan influenza secara tepat dan benar. Hikari juga menyebut pendengar bahwa vaksinasi menjadi salah satu upaya melindungi anak dari risiko infeksi influenza dan gejala berat yang ditimbulkan. Selain vaksinasi, penerapan pola hidup sehat juga penting dilakukan untuk menjaga kesehatan anak dan mencegah penularan influenza. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar. Selepas ini kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual dalam Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di channel YouTube RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah menjadi mediator konflik yang terjadi antar warga di Makassar. PSM Makassar targetkan kemenangan saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore ini. Inilah Warta Berita selengkapnya. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah menjadi mediator konflik yang terjadi antar warga di Makassar. Laporan Edwin Masud.
3: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah aktif menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan Munafri menyusul kembali terjadinya perang kelompok di sejumlah titik di Kota Makassar. Menurutnya, pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki peran penting untuk mendeteksi serta meredam potensi konflik sejak awal. Munafri mengatakan, pemerintah Kota Makassar bersama aparat kepolisian akan berkoordinasi mencari akar persoalan yang memicu terjadinya konflik antar warga. Menurutnya, konflik antar warga kerap bermula dari kesalahpahaman yang tidak segera diselesaikan. Karena itu, struktur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan diminta aktif memperbaiki hubungan antar warga. Ia juga meminta jajaran Pemkot Makassar hadir di tengah masyarakat ketika muncul persoalan. Pemerintah, menurutnya, harus mengambil peran sebagai penengah sebelum konflik berkembang menjadi bentrokan.
4: Kita mulai penguatan di wilayah kembali untuk memastikan masyarakat tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan pertama di antara mereka. Yang kedua, kembali bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan ini, karena selalu kita mencari apa pemicu-pemicu ini. Nah, pemicu ini harus cepat kita selesaikan supaya tidak melebar kemana-mana. Dan persoalan-persoalan yang seperti ini kan kadang-kadang terjadi karena persoalan kesalahpahaman yang tidak menemukan titik jalan keluar. Makanya saya mengajak khususnya struktur pemerintah kota yang ada di wilayah itu untuk terus bisa menjadi mediator untuk memperbaiki hubungan sebenarnya.
3: Pemkot Makassar juga akan memperkuat upaya edukasi dan pencegahan di tingkat masyarakat. Program pembinaan sosial akan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan hubungan antar warga.
1: Pasca runtuh tahun lalu, menara penampungan air program penyediaan air minum, maksud kami air minum dan sanitasi berbasis masyarakat siap dibangun kembali. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Menara penampungan air, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau Pensimas di Desa Majenang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan akan segera dibangun. Menara penampungan air setinggi sekitar 10 meter tersebut sebelumnya roboh pada Minggu malam 7 Desember 2025 lalu. Runtuhnya menara diduga dipicu pergeseran tanah yang membuat struktur penyangga tidak mampu menahan beban saat pengisian air. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Maros Muhammad Alfian Amri mengatakan pembangunan kembali dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi Inspektorat. Saat ini pihak rekanan telah melakukan pembongkaran dan mempersiapkan pembangunan kembali di lokasi yang sama. Alfian menegaskan pembangunan kembali tidak menggunakan anggaran baru dari pemerintah Kabupaten Maros, tetapi menjadi tanggung jawab pihak rekanan. Material yang digunakan juga harus baru dan material dari bangunan sebelumnya tidak direkomendasikan untuk digunakan kembali.
6: Dalam Majenang sekarang kita menindaklanjuti hasil rekomendasi inspektorat. Rekomendasinya adalah dia diminta kepada rekanannya untuk membangun kembali. Dan progresnya sekarang adalah membongkar. Sekarang dia lagi persiapan untuk membangun baru untuk kegiatan di lokasi yang sama. Tidak dianggarkan. Pokoknya tahun ini harus selesai juga. Enggak disarankan untuk digunakan. Harus material baru, harus pakai yang baru. Ya di sana lokasi yang sama. Kan sudah disonder kembali kan, dilihat kembali strukturnya. Apalagi dalam kondisi kering begini kan kita sudah tahu posisi struktur tanahnya.
5: Lanjut Alfian, pembangunan kembali menara Pensimas tersebut ditargetkan selesai tahun ini sehingga fasilitas air bersih itu dapat kembali dimanfaatkan masyarakat Majanang.
1: Kemenak Bone dorong pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
7: Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bone mendukung gerakan tanam sayur rumah tangga dalam polybag yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Bone di Lapangan Merdeka Watampone kemarin. Kepala Kemenak Bone Haji Ahmad Yani mengatakan, gerakan tersebut mendorong masyarakat memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk memenuhi sebagai kebutuhan pangan keluarga. Menurutnya, metode tanam menggunakan polybag menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan lahan. Kegiatan bercocok tanam dapat dilakukan di halaman maupun di lingkungan sekitar rumah tanpa membutuhkan area yang luas. Haji Ahmad Yani mengungkapkan, memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat dan kemandirian pangan dan ekonomi dengan masyarakat. Program tersebut sejalan dengan program ekonomi Kementerian Agama Republik Indonesia. Olehnya itu, gerakan tersebut tidak sekedar mengajak masyarakat menanam sayuran tetapi juga membangun kesadaran tentang pentingnya kemandirian dalam memenuhi sebagai kebutuhan pangan keluarga.
8: Gerakan nyata Bapak Bupati Bone dalam membangun ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat dan kemandirian pangan dan ekonomi dengan masyarakat. Program ini sejalan dengan program ekoteologi Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami atas nama keluarga besar Kementerian Agama Bupati Bone mengapresiasi dan mendukung penuh langkah Bapak Bupati Bone sekaligus mengajak keluarga besar Kementerian Agama Bupati Bone dan pada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan setiap jengkal lahan untuk menghasilkan pangan yang bermanfaat.
7: Haji Ahmad Yani menambahkan, semangat pemanfaatan lahan rumah tangga lanjutnya juga dapat diterapkan di lingkungan keluarga besar Kemenak Bone, serta jajaran dan DWP Kemenak Bone diharapkan ikut mendorong gerakan tersebut di lingkungan masing-masing.
1: 603 lulusan Politeknik Pariwisata Kota Makassar disiapkan untuk menjadi SDM pariwisata yang berkualitas dan adaptif. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
9: Sebanyak 603 wisudawan dan wisudawati Politeknik Pariwisata Poltek Parmakasar didorong untuk mengambil peran dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nilu Puspa dalam kegiatan Disnatalis ke-35 Poltek Parmakasar yang berlangsung di Poltek Parmakasar pagi tadi. Dikatakan lulusan perguruan tinggi vokasi pariwisata memiliki posisi penting dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di tengah perkembangan industri pariwisata yang terus berubah. Menurutnya, pendidikan yang diberikan Poltek Parmakasar menjadi salah satu bagian dari upaya Kementerian Pariwisata dalam menyiapkan sumber daya manusia pariwisata yang memiliki kompetensi dan mampu mengikuti kebutuhan industri. Di sisi lain, ia menyebut, pengembangan SDM pariwisata tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman terhadap konsep pariwisata berkelanjutan. Hal tersebut dinilai semakin penting seiring perubahan arah perkembangan industri pariwisata.
10: Satu hal yang penting dari sektor pariwisata itu adalah kesiapan dari SDM. Karena mau seindah apapun alamnya, sebagus apapun budayanya, produk wisatanya, tapi ketika SDM tidak mampu mengelolanya, maka itu semua tidak akan bisa dikelola secara maksimal. Sehingga peran strategis dari politeknik kami, 6 politeknik yang kami miliki adalah bagaimana menghadirkan, melahirkan SDM-SDM yang berkualitas. SDM-SDM yang akan mampu memberikan ilmu terbaiknya terhadap industri dari sektor pariwisata itu. Jadi kami tentu terus berbenah di setiap politeknik kami bagaimana betul-betul setiap mata kuliah yang dihadirkan itu adaptif terhadap perubahan industri pariwisata ke depannya.
9: Ditambahkan pihaknya mengapresiasi Poltek Parmakasar yang kini telah meraih penghargaan sustainability. Penghargaan ini sejalan dengan kebutuhan industri pariwisata yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: PSM Makassar targetkan kemenangan saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudin.
11: And I think we need to continue like this. It's a good game. We play at home, so one thing sure, we need to keep the 3 points here.
12: PSM Makassar telah mematangkan persiapan jelang menghadapi Persita Tangerang pada pertandingan pekan ketiga Super League 2026-2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion BJ Habibie Parepare Sabtu 19 September 2026 sore ini. Pelatih PSM Makassar dari J. Kalisik mengatakan persiapan tim berjalan baik sepanjang pekan ini. Evaluasi telah dilakukan setelah PSM bermain imbang 3-3 melawan Arema pada pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Bosnia ini menyebut latihan berjalan baik dan para pemain memiliki kepercayaan diri menghadapi Persita. Ia berharap hasil evaluasi dapat diterapkan dalam pertandingan mendatang. Darij mengatakan PSM sebelumnya pernah menghadapi Persita pada pertandingan pramusim. Namun komposisi Persita saat ini telah berubah sehingga PSM tetap memberikan perhatian penuh.
13: For sure, quality in the team which we need to pay attention.
14: Mereka mempunyai kualitas, tentunya kita harus betul-betul memberikan perhatian penuh. Saya kira yang kita harus lakukan adalah untuk menunjukkan level yang bagus terhadap permainan atau cara bermain yang kita inginkan. Dan saya sudah tidak sabar menantikan pertandingan ini.
12: Sementara itu, pemain PSM Navarron Four menilai Persita merupakan tim yang memiliki semangat bertarung. Namun, PSM juga memiliki kemampuan untuk bertarung sekaligus memainkan sepak bola. Navarron mengatakan PSM telah mengetahui sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki. Sebagai tim tuan rumah, PSM berharap dapat meraih 3 poin di kandang sendiri.
11: I think we also have a team who can fight but also can play football.
14: Kita harus melanjutkan fighting spirit, semangat juang yang besar, dan inilah yang mereka sebut atau kita sebut ini semangat juang yang bagus. Ini adalah pertandingan kandang dan saya berharap kita juga untuk memenangkan 3 poin tersebut di kandang.
12: Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit dikarenakan kedua kesebelasan bertekad meraih hasil yang maksimal. Saat ini PSM Makassar menempati peringkat ke-12 dengan mengoleksi 1 poin, sementara Persita Tangerang berada di peringkat ke-5 klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan mengoleksi 4 poin.
1: Bone Beramal FC fokus recovery pemain jelang semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026. Laporan Ayunia Nindiati.
15: Bone Beramal FC mematangkan pemulihan kondisi pemain jelang semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026 dengan melibatkan manajemen pelatih dan tim kesehatan. Manajer Bone Beramal FC Edi Saputra Syah menyebut, pemain diberi kepercayaan untuk menjaga kondisi melalui latihan mandiri. Manajemen juga menjadwalkan 1 kali latihan bersama sebelum tim berangkat ke Parepare. Dikatakan, koordinasi dengan tim kesehatan juga diperkuat sebab sejumlah pemain mengalami cedera saat bertanding di babak perempat final. Nantinya, tim kesehatan khusus akan disiapkan untuk memantau dan mendampingi pemain selama berada di Parepare.
16: Jadi yang kami lakukan pertama memberikan kepercayaan kepada masing-masing pemain untuk mempersiapkan dirinya, tentunya dengan latihan mandiri, diagendakan juga laksanakan latihan bersama sekali sebelum berangkat ke Parepare, dan dari pihak manajemen tentunya kami berkoordinasi dengan pihak kesehatan karena ada beberapa pemain yang mengalami cedera ketika bertanding di 8 besar kemarin. Itu yang kita perhatikan semua. Semua kita siapkan tim case khusus, termasuk pendampingan ke Parepare nanti ada tim case khusus yang kami berangkatkan juga untuk mendampingi tim.
15: Diketahui, Bone Beramal FC akan menghadapi Jeneponto di semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026, Minggu 20 September di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Pemenang semifinal akan melaju ke partai final yang dijadwalkan Senin 21 September di stadion yang sama.
1: Koni Kota Makassar melakukan audiensi bersama Sekda Kota Makassar terkait kegiatan launching kontingen Kota Makassar untuk Porprov Bone Wajo. Laporan Zainal Abidin.
17: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KODIN Kota Makassar melakukan audiensi bersama Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Makassar guna membahas rencana kegiatan launching kontingen Makassar yang akan berangkat menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel yang akan berlangsung di Bone dan Wajo pada bulan November mendatang. Dalam pertemuan tersebut, pihak pengurus KONI membahas sejumlah detail pelaksanaan yang rencananya akan dilakukan di lapangan Karebosi Makassar dan disertai dengan pawai ke sejumlah ruas jalan untuk memperlihatkan kesiapan kontingen Kota Makassar kepada masyarakat. Informasi ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Benny Badaru, saat dihubungi pada Sabtu pagi tadi. Ia menyampaikan, selain membahas tentang launching kontingen, pertemuan itu juga membahas koordinasi antar dinas yang nantinya akan menjadi elemen pendukung bagi kontingen Makassar selama bertanding di Polkop.
18: Yang dicarakan di situ adalah koordinasi antar dinas, baik itu pendukung maupun utama. Contohnya pendukung itu adalah melibatkan dinas-dinas kesehatan Kota Makassar dan Satpol PP untuk mengamankan kontingen selama Polkop di Wajo dan di Bone. Dan dinas kesehatan itu melibatkan dinas kesehatan itu untuk memberikan bantuan kepada tim kontingen Makassar, dalam hal ini ambulans datang berapa buah itu 10 ke 8 yang dibagi dua dari Bone dan Wajo.
17: Beni menambahkan, terkait waktu pelaksanaan, pihaknya sementara menunggu audiensi bersama pihak Wali Kota Makassar untuk memfinalisasi kegiatan launching. Kemudian berkoordinasi bersama seluruh cabang yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan launching nanti bisa menunjukkan kepada masyarakat Kota Makassar keseriusan dari seluruh cabang yang ada di Kota Makassar untuk meraih prestasi dalam ajang multi olahraga tertinggi sesulsel November mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan App Store.

0: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai

harum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Pendengar, masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di akhir pekan kali ini ya. Sedang apa nih pendengar Pro 1 RRI Makassar? Kalau misalnya sedang bosan berada di seputaran kota Makassar, bisa langsung ke Trans Studio Mall untuk mengikuti Grand Final Bintang Radio 2026 hari ini ya, pendengar. Dan tentunya untuk Anda yang suka berbelanja, wah saya juga suka berbelanja sih, tapi beberapa waktu ini tren dari berbelanja yang langsung ke lokasi ini berubah menjadi berbelanja online, pendengar. Nah, kalau menurut Anda kira-kira lebih suka yang mana nih, pendengar ya? Kalau belanja itu langsung ke tempatnya atau belanjanya online aja, cukup dari rumah ya? Silakan 08213333944. Halo.
2: Halo, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, dengan siapa di mana?
2: Dari Zain di Polman.
1: Pak Zain di Polman. Baik, kalau Pak Zen suka belanjanya ini langsung ke toko atau online saja?
2: Online saja.
1: Online saja. Baik. Pak Zen, saya punya dua pilihan lagu nih, Mama Papa Larang Judika atau Vina Panduwinata Begitulah Cinta. Mau yang mana?
2: Vina Panduwinata.
1: Vina Panduwinata. Mau menyapa siapa ini, Pak Zen?
2: Iya. Ada juga di KNG apa nah? Pak Dewang, ada juga Bunda Sofi, ada Pak Haris di Maros, Pak Dewang, Anto di Andrekang,
1: ya.
2: Ada juga di topeng, semuanya tidak ada kecualikan kak.
1: Oke, baik, siap. Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar 08213333944. Kami nantikan kebersamaan Anda di sore hari ini dalam 100% Indonesia ya. Halo 100% Indonesia.
3: Halo 100% Indonesia, Mbak Dwi.
1: Iya, 100% Indonesia, Bu Anissa. Bagaimana kabar, Tak?
3: Iya, alhamdulillah panas.
1: Panas? Iya, alhamdulillah. Kalau Bu Anissa sendiri ini kayak belanja langsung ke toko atau online saja, Bu Anissa?
3: Toko aja.
1: Ke toko. Oke, baik. Bu Anissa, ada pilihan lagu Mama Papa Larang atau Begitulah Cinta Vina Panduwinata? Pilih yang mana nih, Bu Anissa?
3: Itu mau pertama mau.
1: Mama Papa Larang. Oke, baik. Silakan menyapa siapa ini?
3: Buat Mbak Tan.

0: Iwan, di siapa lagi, Pak, Bunda Sopi, Indah Sopi, Indah Chopin, Isai Bone, Wang Gato, Nur Alam, Aulia Sur, semuanya Mbak Di.
1: Oke, baik.
0: Buat Pak Hakim, tunggu sholat asar.
1: Iya.
0: Teman istirahat Mbak Dwi.
1: Iya.
0: Makasih selalu.
1: Iya.
0: Panjang umur, Ki.
1: Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Iya, makasih, cepat, Bu Anissa. Iya.
0: Cepat-cepat apa aja. Iya, terima kasih Mbak Dwi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar. Halo, selamat sore. 100% Indonesia.
2: Kan karya bangga kan Indonesia.
1: Baik, Bu Sri Sinta.
2: Ya.
1: Baik, kalau Bu Sri Sinta sendiri pilih belanja online atau langsung ke tokonya nih?
2: Di warung.
1: Langsung ke toko, Di?
2: Iya.
1: Oke, baik. Bu Sri Sinta, lagunya saya ikutkan, mau menyapa siapa silakan, Ki.
2: Iya, ada tadi Ibu Anissa, ada Sen, ada Ama, Uki, Mbak Sika, Bunda Sopi, Kak Ina Sisalmet, Waida Matawati, Pak Gapur, terus Pak Dadin, Matiani, Nurmina Enur, Pak Batu, Pak Adi Riko, dan semua-semua yang lagi monitor. Selamat siang semuanya.
1: Baik. Terima kasih. Ya,
2: terlalu lagi.
1: Dengan Dwi ini.
2: Iya, terlalu tadi.
1: Iya.
2: Selalu. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pendengar silakan 08212133339440 100% Indonesia. Halo.
3: Ekspresi sukacita yang banggakan Indonesia.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Zidan di Pauman, Mbak Dwi.
1: Zidan di Pauman. Zidan, kalau kita belanja lebih suka, Ki, belanja langsung atau online saja?
3: Masing-masing punya kelemahan, Mbak Dwi.
1: Mm-mm.
3: Kalau belanja online, itu kelemahannya biasa tidak sesuai dengan barang yang dipesan.
1: Iya.
3: Yeah. Tapi di toko biasa itu lebih bagus juga karena bisa dilihat barangnya.
1: Oke. Okay. Ya, baik, kalau begitu.
3: Kirim salam, Mbak Dwi.
1: Silakan.
3: Kirim salam untuk Tantri di Pare, ada Tika di Sabang, ada Pak Sewang, ada Pak Sandi Balanipa, ada Asyur Timur, ada Anto Lintekang, ada Ica di Bone, kemudian ada siapa lagi ini, Bobby, terus ada juga KME, ada siapa lagi?
1: Siapa?
3: Al-Jabar, dan semuanya saja tanpa terkecuali, Mbak Dwi. Mbak Dwi lain di kuat ke, siap ke, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum. Siap. Terima kasih, Zidan. Silakan pendengar. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore, Pak Yani.
4: Mbak Dwi.
1: Iya.
4: Sore.
1: Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Pak Yani, kalau belanja lebih suka online atau datang langsung ke tokonya, Pak Yani?
4: Ya.
1: Kalau kita belanja lebih suka langsung ke toko atau secara online?
4: Ya.
1: Halo?
4: Ya.
1: Kalau kita belanja
4: Putus-putus.
1: Kalau kita belanja, Pak Yani lebih suka datang ke tokonya atau belanja online saja?
4: Datang ke tokonya langsung.
1: Datang ke tokonya.
4: Iya. Iya.
1: Baik. Pak Yani, lagunya saya ikutkan, silakan mau menyapa siapa nih, Pak Yani?
4: Iya. Ya. Yang baru lewat ada Andi Anissa sama para sama istri suaminya, ada Tika, ada Darwis Rabi-Sarabi, ada Asar, ada Layasari, ada Dimas, Bunda Dewi, ada Pak Gapur, ada Sakir, ada Pak Arjuna, Pak Radi, ada Sri Sinta, ada Nurti Marus, Bunda Sofi, ada Uli Ape, ada Putri Pandatu, ada Uki, Asri Diwotu, Aldi Daya, ada Ama, Aulia, Pestan Perhara dan semua-semuanya Mbak Dwi. Oke,
1: baik Pak Yani. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar 082133339441 penelpon terakhir yang saya terima di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami 082133339440. Halo.
5: Assalamualaikum Mbak Dwi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
5: panjang umur kini Mbak Dwi, maaf di telepon kita.
1: Alhamdulillah.
5: Amin ya rabbal alamin.
1: Iya. Pak Sewang, kalau kita suka belanja online atau datang langsung ke tokonya?
5: Saya suka tuh langsung ke tokonya.
1: Langsung ke tokonya di?
5: Iya.
1: Iya.
5: Siapa tahu tokonya bisa kasih pinjam sih.
1: Dapat diskon langsung deh.
5: Iya.
1: Baik, Pak Sewang, lagunya saya ikutkan. Silakan, Ki, mau menyapa siapa? Ah,
5: buat Pak Gapur, buat Pak Sing, Pak Lupus, Arjuna, Pak Din, Anissa Hakim, Manuar, Puan Datu, Indah Ica, Bunda Sopi, Tantri, Hendro Yusuf, Pak Bobi, Yastri, Diwotu, Junedi, Tika di Sabang, Arfa, Ismail, Yuda, Jabal, Farhadin
1: dan semuanya Mi.
5: Semua itu ada masyarakat ini Mi Anu tahu juga. Esensial Mahibar dengan Ibu Dewi di Bukunya dan Indonesia di Takara. Sama Fafal yang tahu Pak Tio, Pak Tidan. Dan belum tahu semuanya Mi.
1: Kecuali. Baik.
5: Buat Mbak Dwi, saya sudah selamat istirahat di pulang.
1: Iya. Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sewang dan pendengar masih bersama kami di Persatuan RRI Makassar. Kadar informasi dan inspirasi, saya hadirkan lagu di ruang dengar Anda. Ada dari Vina Panduwinata, Begitulah Cinta, diikuti dengan Judika, Mama Papa Larang di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Dan pendengar, melanjutkan kebersamaan kita, nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Rizna ya, dalam 100% Indonesia selepas saya hadirkan persembahan berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di Persatuan RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah indah.

0: untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu RRI, Radio Republik Indonesia.
1: Ikan mula-mula atau ocean sunfish merupakan salah satu ikan bertulang sejati atau teleostei terbesar dan paling unik di dunia. Penampilannya yang tidak biasa seringkali membuat ikan ini tampak seperti hanya setengah ikan, seolah-olah bagian belakang tubuhnya terpotong. Ikan mula-mula tergolong ikan bertulang sejati terberat di dunia. Berukuran raksasa hingga 2,3 ton, namun berwujud pipih, tanpa ekor sejati dan bertingkah laku lembut. Ikan mula-mula juga disebut ikan matahari karena mereka berjemur miring di permukaan laut. Hal ini dilakukan untuk menaikkan suhu tubuh setelah menyelam di perairan dalam yang dingin, serta membiarkan burung laut memakan parasit di kulit ikan mula-mula. Ikan mula-mula mampu menyelam hingga kedalaman 800 meter. Uniknya lagi, seekor mula-mula muda seberat 440 pon atau 200 kg memiliki otak yang beratnya hanya sekitar 4 gram, kira-kira seukuran kenari. Itu adalah otak yang sangat kecil untuk ukuran tubuhnya. Meskipun begitu, ukuran otak tidak menceritakan keseluruhan cerita tentang kecerdasan. Mula-mula berhasil menavigasi ribuan mil di lautan lepas, mengingat di mana sumber makanan berada, mengatur waktu pergerakan mereka agar sesuai dengan musim perkembangbiakan ubur-ubur, dan berinteraksi dengan ikan pembersih di stasiun pembersihan. Dan ini adalah perilaku kompleks yang membutuhkan kecerdasan nyata. Ikan mula-mula dapat ditemukan di perairan Nusa Penida, Bali, terutama pada bulan Juli dan Agustus.
2: Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Pernah merasa ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Hai, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Bersama dengan saya Risna Supratio akan menemani Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 082123333 9440, silakan bagi Anda yang ingin bergabung pada sore hari ini ya. Topik kita membahas kegiatan yang sangat disukai para wanita, yakni berbelanja. Tapi ya, kaum Adam juga banyak yang suka belanja ya, apalagi kalau belanja otomotif atau barang-barang DIY. Itu juga banyak sih yang belanja seperti itu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti itu, Anda lebih suka belanja langsung ke tokonya atau online? Nah, sekarang kan sudah dipermudah ya dengan fasilitas online, belanja online, online shop yang tinggal diklik-klik-klik gitu, langsung tinggal tunggu bayar sampailah barangnya ke rumah kita ya. Oke, kita sapa terlebih dahulu ada Pak Radin di Maros. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Presikan karya, banggakan Indonesia. Mori.
0: Ah, Mori, tebak lagi.
1: Aduh, Risna.
0: Iya, Pak Radin, apa kabar?
1: Tadi Mbak Dewi, nanti lagi Risna.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Kita
0: lagi,
1: ya.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi apa Ki ini? Lagi apa Ki ini?
1: Ya, duduk-duduk di rumah jaga di warung.
0: Oh, begitu. Ya, kalau ya, Pak Radin ya. Ini lebih suka belanjanya datang ke toko langsung atau lewat online?
1: Langsung saja di toko. Kalau mau beli celana, baju kan.
0: Ya. Kenapa lebih suka langsung ke toko?
1: Dipilih. Ya, di barang bagus mana dicoba juga.
0: Ya tahu. Nah,
1: nanti ya nanti sempit nanti. Ya, tidak sampai di rumah.
0: Oh, begitu. Tidak pas. Jadi maksudnya karena bisa dilihat langsung, bisa dicoba.
1: Ya, langsung dipilih kainnya betul, yang mana bagus.
0: Jadi ini
1: lain itu kadang-kadang tidak bagus.
0: Iya sih, betul. Karena kalau online tuh juga agak ini ya, sedikit berisiko sebenarnya. Karena jangan sampai nanti sampai di sini enggak muat atau warnanya beda begitu.
1: Lain dipesan, lain datang.
0: Nah, iya. Betul sekali. Lagi kalau penjualnya tidak amanah, nah itu juga harus hati-hati kalau seperti itu. Baiklah, request lagu Ki dulu. Mau Ki lagunya siapa, Pak Radin?
1: Apa ada lagunya di situ?
0: Ada lagu dari Noah, Andaikan Kau Datang. Kemudian
1: itu Noah.
0: Noah.
1: Lagunya Noah.
0: Andaikan Kau Datang. Salam-salamnya mau buat siapa?
1: Ada tadi Ahmayani Tasmo, Yusofeng, ada Indah, ada Abdul Selang, Pak Gapur, Siri Sinta, Lemio.
0: Iya.
1: Ada Kak Uki, Kestilara, Los Dianiasi.
0: Iya.
1: Denompo Jeneponto, ada Tika, ada semuanya Mi Isna, selamat kita bertugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita masih akan melanjutkan ya perjumpaan di 100% Indonesia pada sore hari ini. Namun jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: kasih pendengar bagi Anda yang masih terus bersama kami dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 0821-3333-9440, silakan bagi Anda yang ingin mendaringkan telepon pada sore hari ini. Tadi ada Pak Radi di Maros ya, kalau beliau itu lebih suka berbelanja langsung ke tokonya karena bisa mencoba dan melihat serta ya bisa merasakan lah bahan dari barangnya itu seperti apa gitu. Oh, telepon saya dibawa berpetualang. Halo, assalamualaikum. Baik, iye Pak Fajar. Lagi apa gini Pak Fajar?
1: Limpang.
0: Lagi apa?
1: Halo. Halo.
0: Halo.
1: Iya. Yeah.
0: Lagi apa kini? Lagi bersantai? Bersantai siang, bersantai sore?
1: Lagi santai sore, ini di gubuk Empang.
0: Ya tahu, lagi menjaga Empang. Apa ini? Ikan apa kita pelihara sekarang?
1: Ikan bandeng.
0: Oh, bandeng. Kalau budidaya ikan bandeng begitu, apa namanya? Ada juga biasa ikut udang-udang kecil?
1: Ada.
0: Ada. Dena nih itu udang-udang kecil digoreng tepung, mantap.
1: Iya, ada ikan mujair, ada ikan beronang juga.
0: Oh, macam

0: kalau kita belanja online kan, tapi ada kekurangannya.
1: Ya, apa itu kekurangannya yang kita rasa belanja
0: biasa
1: online?
0: Yang dipesan, biasanya itu kita pesan, lain datang atau ukuran celana tuh. Ini contohnya sepesan celana pendek baru-baru ini yang datang baru kayak celana anak-anak.
1: Oh begitu.
0: Jadi kita iya, kita sudah tidak bisa minta miwanta karena
1: iya. Tapi
0: bayar CO di sini.
1: Oh CO Dedi.
0: Nah kalau saya Sariano lebih sebenarnya lebih enak itu belanja di Indomaret.
1: Kenapa itu?
0: Karena kita pilih kesukaan tak toh.
1: Ya tahu, langsung dilihat juga barangnya, dicek-cek.
0: Iya.
1: Baiklah.
0: Begitu Ade.
1: Request lagu Ki dulu.
0: Lagu apa yang ada?
1: Ada lagu Akad dari Payung Teduh, kemudian Damainya Cinta dari Gigi, Ayah dari Seventeen, Dia Milik
0: Noah. Noah, lagunya
1: sudah
0: Noah.
1: Sudah terputar Minoah tadi.
0: Oh, sudah terputar.
1: Sudah.
0: Jadi kalau sudah terputar semua, Dek.
1: Kenapa?
0: Ikutan maka saja.
1: Oh, ikutan atau saya mau pilihkan?
0: Iya pilihkan maka saya.
1: Oke saya pilihkan Kidi lagunya. Menyapa Kidi dulu Pak Le.
0: Oke. Buat Den Sewang. Buat Bunda Sopi, buat Tika di Sabang, buat Ibu Santri di Pare-Pare. Buat Ibu Sumi, buat Ibu Sumi, buat Ibu Rosmiati di Maros, dan semua saja pendengar Pro 1 RRI Makassar, semoga Rizna mengudara sehat-sehat selalu ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada siapa lagi nih yang bergabung ya? Kita terima dulu dari telepon studio. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Tidak terdengar. Oh salah. Halo, assalamualaikum. Oh masih keliru. Ah, terputus ternyata, sayang sekali. 08213333 9440. Kita sapa ada warga Lembang Pindrang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
2: Karya bangga Indonesia.
1: Lagi apa Ki ini?
2: Lagi mendengar.
1: Mendengar sambil apa Ki ini? Bisa jadi mendengar sambil kupas-kupas sayur atau mendengar sambil minum kopi.
2: Sambil melihat situasi yang serba kekeringan di belakang depan ini.
1: Oh, belum ada hilal turun hujan ya?
2: Kayaknya belum ya. Malah banyak kebakaran di sana sini.
1: Kalau di Pindrang bagaimana sejauh ini di Lembang?
2: Lembang itu di kemarin di dusun Kanipang ya, Desa Sabang Paru kebakaran di jalan poros itu, jadi didatangkan pemadamnya ada beberapa, itu ada dua,
1: yeah.
2: Terus ada juga di sebelah ini di Kabupaten Pulau Limandar ini di Sapaku Dusun Dongi juga ada pemadam di situ yang apa medannya ke sana tidak bisa dilalui, dipaksa masuk, akhirnya terbalik itu pemadam.
1: Seperti itu, ada tragedi juga ternyata dengan mobil pemadam ya.
2: Jadi dia karena mungkin memaksakan untuk masuk karena tidak bisa dijangkau dengan selangnya itu ke sana, jadi diupayakan akhirnya terbalik, untung
1: tidak terlalu keras mungkin benturan pada saat terbaliknya itu sehingga masih aman.

0: yang jelas sih itu terbalik ya pemadatnya.
1: Oke, baik-baik. Terima kasih banyak Pak Aldi ya untuk update informasi dan juga kondisi terkini di Lembang Pinrang sekitarnya. Kalau Pak Aldi sendiri belanja lebih suka datang langsung atau online?
0: Biasa belanja langsung di pasar tradisional. Jarang-jarang ke online.
1: Oh, biar karena pakaian. Pakaian
0: tidak sesuai
1: juga
0: kadang ya.
1: Seperti itu. Berapa jauh jarak pasar dari rumah Pak Aldi kalau di Lembang Pinrang?
0: Kalau pasar tradisional hanya sekitar 1 kiloan ya, 1 kilo.
1: Oh, terbilang dekat ya.
0: Dekat. Iya, sebelumnya itu ada SBBU Pertamina. Pasti lihat itu ya. Jalan Poros itu.
1: Oh iya, betul.
0: Sebelum jembatan.
1: Oh, seperti itu. Baiklah. Request lagu dulu, Pak Aldi. Mau lagunya siapa?
0: Ya, masih ada.
1: Masih banyak, ada Salahkah Aku dari Nadila, kemudian Damainya Cinta Gigi, Ayah dari Seventeen, Dia Milikku Yovie and Nuno, Adil Bagimu Tak Adil Bagiku Geisha, dan Indah Pada Waktunya dari Giselle.
0: Giselle, Indah Pada Waktunya.
1: Oke, Indah Pada Waktunya. Kalau salam-salamnya ya, buat siapa?
0: Untuk Aisyah Sedato dan Mumpo, Dimas, juga untuk Pak Imron, Iqbal, Aljabar, Vika, Pak Nini, Pak Rian, Pak Nisa, Nyari Selayar, Ali, Pak Sinta, Mbak, Pak Yani, Pak Mustaha, terus untuk Pak Nur, Pak Mustaha, Naska, Pak Taeng, Pak Pajar, Ina, dan semuanya yang mendengarkan cara. Selamat sore jelang
1: malam. Selamat sore jelang malam. Jelang apa?
0: Menjalankan ibadah salat asar ya.
1: Baik. Terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan untuk kita semua. Mari kita menikmati malam minggu dengan hal-hal positif ya. Pak Aldi, rencana mau kemana?
0: Iya, betul. Selalu berpikiran positif ya.
1: Iya, malam
0: di sini aja kan sebentar kan jam-jam 7.89 itu kan ada karaoke. Belum ya?
1: Belum dong. Jam 10 baru ada karaoke.
0: Ya. Suara tidak stabil karena ngantuk di situ.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Oke. Untuk diri lebih dan kurangnya menimbulkan lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu menghadirkan lagu yang telah di request. Ada lagu dari Giselle, Indah Pada Waktunya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih ada beberapa menit lagi ya waktu kita dalam perjumpaan di 100% Indonesia pada sore hari ini. Kita akan menyapa Arbi di Antang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Oke, okay, kenapa kok ketawa? Gimana coba?
1: Agak susah menyebutnya.
0: Coba dulu, ekspresikan karya.
1: Ekspresikan karya.
0: Nah, banggakan Indonesia.
1: Indonesia.
0: Wah, luar biasa. Lagi apa ini, Arbi?
1: Lagi nyantai.
0: Lagi nyantai. Terdengar ini ada banyak teman-temannya ya di belakangnya Arbi.
1: Iya, lagi cerita dia.
0: Lagi cerita. Oke deh. Arbi.
1: Iya.
0: Kalau Arbi sendiri biasa belanja lebih suka secara langsung atau lewat online?
1: Kenapa? Kurang jelas.
0: Belanja langsung di toko atau pesan online? Hmm.
1: Belanja di toko.
0: Kenapa alasannya?
1: Soalnya kalau mau lebaran, biasanya itu saya belanja ke toko.
0: Oh begitu.
1: Kalau 3 hari mau lebaran gitu.
0: Mm-mm. Jadi udah terbiasa
1: belanja baju
0: ya.
1: Di toko.
0: Iya.
1: Iya, belanja apa? Belanja sendal, sepatu gitu. Itu semua di toko.
0: Oh begitu ya. Jadi memang sudah terbiasa belanja di toko ya, Arbi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Iya benar.
0: Baik. Request lagu dulu, Arbi. Mau lagunya siapa?
1: Lagu apa yang ada?
0: Ada lagu Salahkah Aku dari Nadila, Damainya Cinta Gigi, Ayah dari Seventeen, Dia Milikku Yofi N. Nuno, dan Adil Bagimu Tak Adil Bagiku. Mau yang mana?
1: Ayah
0: dari Seventeen. Ya. Salam-salamnya mau buat siapa, Arbi?
1: Menyapa buat Kawuki yang ada di Daya.
0: Iya.
1: Salam kenal.
0: Iya, terus
1: Kak Hesti yang ada di Parepare, salam kenal.
0: Mm-mm.
1: Sul Denompo, Edi Saputra.
0: Iya.
1: Niko.
0: Mm-mm.
1: Arjuna dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, terima kasih banyak, Arbi ya, sehat selalu.
1: Iya Kak, terima kasih Kak.
0: Sama-sama.
1: Ya,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sapa ini ya penelpon terakhir. Ada Bunda Dewi di Takalar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia,
2: ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Wow, semangat sekali, ceria sekali Bunda.
2: Yee.
0: Lagi apa
2: bahagia
0: Ki?
2: Sekali, bisa lagi gabung.
0: Oh begitu?
2: Susah sekali gabung
0: memang. Alhamdulillah bisa minta wa bergabung.
2: Alhamdulillah.
0: Lagi apa Ki ini, bersantai?
2: Lagi santai di depan radio. Tadi saya makan
0: apa?
2: Jenek uring gula.
0: Apa itu jenek? Apa? Jenek uring.
2: Jenek uring gula.
0: Jenek itu kan
2: air.
0: Oh, air. Terus
2: jenek uring itu uring panci. Gula, tapi kalau di Makassar itu kolak.
0: Oh, kolak.
2: Tapi kalau kita di sini jenek uring gula.
0: Oh begitu, oke. Okay. Ilmu baru lagi, bahasa daerah ya, ilmu baru lagi ini. Terima kasih Bunda Dewi sudah diajar. Kalau Bunda Dewi ini lebih suka belanjanya langsung di toko atau lewat online?
2: Di toko, soalnya dekat sekali pasar rumahnya Bunda.
0: Bagaimana? Lebih suka di toko karena dekat pasar?
2: Jadi di pasar kak saya.
0: Oh iya tahu, karena kalau ibu-ibu tuh biasa lebih juga suka lihat-lihat langsung, pegang-pegang dulu barangnya, begitu kan? Coba dulu, kasih cocok dulu sama bajunya kalau cari jilbab, betul? Iya begitu.
2: Masalahnya
0: memang.
2: Masalahnya juga, bunda belum tahu anu beli secara online.
0: Kalau kita tahu itu caranya belanja online, bunda ndak pergi pergi ke pasar hari-hari ki check out.
2: Iya tapi yo anu tiap hari tohi datang.
0: Iya sih betul. Iya tahu. Request lagu ki dulu bunda. Mau ki lagunya siapa?
2: Mohon maaf bisa diulang tuh.
0: Boleh dong, boleh. Ada lagu Salah ke Aku dari Nadila, Damainya Cinta Gigi. Dia milih
2: Damainya Cinta.
0: Damainya Cinta.
2: Semoga selalu damai.
0: Amin. Memang cinta tuh harus membawa kedamaian. Benar. Salam-salam Ki dulu.
2: Buat yang baru lewat Ardi ya.
0: Arbi di Antang.
2: Arbi, oh salam kenal dari bunda. Ada tadi kudengar ada Pak Fajar, ada Pak Aldi, ada Bunda Sofi, ada Pak Sewan, Pak Arfa di Selayar, Bunda Nurintang, Rudi dan Rumpa, Mbak Sinta di MU, Pak Junaidi, Pak Bobi, Mbak Tantri, apa di Pak Mbak Inda, Pak Saleh, Bu Anisa, Pak Mustahan, Pak Radin, Pak Yani Tasmun, dan ada kakak Antuk di Duri, kakak Ruben di Wajo, Tumba Rizna, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih banyak kita juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Kita cukupkan pendengar 100% Indonesia pada sore hari ini. Terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung. 100% Indonesia akan terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizda Supratio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: 100% Indonesia.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Ekonomi Digital untuk edisi Sabtu 19 September 2026. Pendengar, siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi sosial media kami baik di Facebook maupun YouTube yang melakukan live streaming pada sore hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Ekonomi digital merupakan salah satu topik yang kerap kami angkat, utamanya di Pro 1 RRI Makassar untuk memberikan edukasi dan penyebarluasan informasi mengenai ekonomi digital itu seperti apa dan bagaimana pengimplementasiannya di masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan spesifik ya, membahas membangun ekosistem kewirausahaan mahasiswa di era digital, dimulai dari ide, inovasi, hingga menjadi entrepreneur. Bersama dengan narasumber kita ada Dr. Aprizal Eskom SEMM, beliau ini merupakan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas DIPA Makassar. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Dokter.
2: Ya, waalaikumsalam Ibu.
1: Iya, selamat sore Bapak.
2: Sore Ibu.
1: Bagaimana? Alhamdulillah. Wah, saya lebih di duluan ini.
2: Siap.
1: Baik, terima kasih sebelumnya ya Pak Dokter sudah berkenan untuk bergabung bersama kami pada sore hari ini. Topiknya sangat menarik ya, kita akan masuk ke dalam dunia mahasiswa, utamanya ya, ini dalam membangun ekosistem kewirausahaan mahasiswa di era digital, dari ide, inovasi, hingga menjadi entrepreneur. Nah, dari topik ini terlebih dahulu yang saya sendiri ingin ketahui dan untuk bisa dijelaskan kepada pendengar serta pemirsa kita, sebenarnya ekosistem kewirausahaan utamanya mahasiswa yang positif atau ekosistem yang baik itu seperti apa sih Pak Dokter?
2: Iya, baik Bu. Terima kasih untuk semuanya atas waktu yang diberikan oleh kami untuk menyampaikan ya tentang ekosistem seperti Ibu tadi sudah sampaikan ya. Nah, ekosistem kewirausahaan yang baik itu adalah bagaimana seorang mahasiswa bisa menjadikan dirinya sebagai mahasiswa yang entrepreneur. Okay. Atau kalau kita bidang IT Bu biasa disebut itu sebagai teknopreneur. Sehingga mahasiswa hari ini jangan hanya berpikir bahwa outcome dari seorang sarjana ataukah sebagai seorang alumni itu 100% dalam pikirannya adalah kita akan menjadi seorang SN. Iya. Sebenarnya itu bukan salah, bagus juga. Tetapi output kan ribuan, bayangkan berapa ribu alumni yang menjadi pesaing kita pada saat kita nanti akan terjun ke dunia usaha ataukah mungkin dunia kantoran. Nah, hal itu kan mungkin mustahil saja untuk 100% terserap. Kita bisa melihat saat ini Bu ya. Nah, sehingga sebagai bentuk edukasi dan pemberian mata kuliah di beberapa perguruan tinggi khususnya di bidang komputer, kewirausahaan, kemudian ilmu-ilmu sosial itu dibaluti dengan mata kuliah entrepreneur Bu. Kenapa? Itu sangat penting menjadi pemahaman bagi mahasiswa. Sehingga dalam pemikirannya bahwa nanti ke depannya yaitu tadi yang saya sampaikan bahwa tidak selamanya kita akan terjun ke dunia sebagai orang yang bekerja di perkantoran kemudian sebagai ASN dan sebagainya. Sekali lagi bahwa kita tidak melarang hal itu cukup bagus, tetapi itu tadi yang saya sampaikan Bu, sehingga sangat penting sebagai seorang mahasiswa hari ini untuk memahami itu. Kira seperti itu.
1: Oke, jadi memang kalau kita membicarakan mengenai entrepreneur ini berangkat dari realitas di lapangan ya Pak Dokter, memang lulusan-lulusan ya, dari berbagai kampus pun juga dengan Undipa sendiri ini belum bisa dipastikan akan semuanya terserap masuk ke dalam dunia corporate begitu. Nah, karena hal tersebut maka dari itu kita bisa nih memulai untuk menjadi entrepreneur. Kemudian Kalau dari Pak Dokter sendiri ya, melihat kondisi saat ini, seberapa besar minat dari generasi muda utamanya masuk menjadi bagian dari dunia entrepreneur sendiri, itu sendiri?
2: Ya, baik Bu, saya bisa melihat ya, ya sekitar 80% lah.
1: Okay.
2: Kembali tadi saya sampaikan bahwa konsep dari entrepreneurship yang disampaikan di mahasiswa bukan hanya di bidang manajemen, ekonomi, dan kewirausahaan. Karena kan dasar dari ilmu itu sebenarnya Ibu dari situ,
1: Okay.
2: ya kan? Tetapi kita baluti dari seluruh struktur ilmu pengetahuan yang ada. Contoh kecil saja Bu, saya sebut di beberapa kampus. Dia di fakultas, misalkan Fakultas Usuluddin, Fakultas Humaniora, dan sebagainya.
1: Iya.
2: Kalau kita pikir, apa sih hubungannya bidang ilmu mereka di bidang ilmu perpustakaan, di bidang ilmu filsafat, di bidang ilmu politik, dan sebagainya. Pertanyaannya, kenapa kok ada mata kuliah yang diselip di sana tentang kewirausahaan? Saya pikir itu salah satu menjadi bukti, Bu, ya. Bahwa ternyata bukan hanya orang manajemen, orang ekonomi, orang kerosan yang harus mempelajari ini. Artinya apa? Betul-betul nyata fakta bahwa di lapangan itu saya adalah seorang dokter, saya adalah seorang sosiolog, dan sebagainya. Saya pikir saya tidak cukup dengan hal pekerjaan itu yang menjadi yang harus saya lakukan. Tetapi di lain sisi, saya harus menambah dengan saya harus bagaimana tahu berbisnis dan sebagainya. Terlebih lagi kalau memang tidak ada pekerjaan lain yang harus kita lakukan. Saya pikir dengan bekal entrepreneurship yang kita gunakan, contoh kecil saja Bu ya, kita punya mungkin gula merah, kemudian ada air. Itu kan kita sudah bisa berpikir kira-kira apa yang perlu kita buat. Bayangkan Bu, gula merah bertemu atau gula pasir bertemu dengan air, itu kita sudah harus berpikir apa yang akan kita buat. Dan saya pikir itu pada akhirnya akan menjadi seorang entrepreneur yang luar biasa. Bisnis hari ini Bu, mulai dari kita sudah melihat dengan berbagai macam korporat yang luar biasa di Makassar, Nusa Timur, di mana-mana. Saya yakin itu memulai dari nol. Saya yakin Bu, itu memulai dari nol. Artinya apa? Mereka menciptakan sesuatu yang hal kecil yang kemudian besar. Contoh lain lagi Bu, kampus. Kan sumbernya kan dari hal yang kecil, Bu, hanya sebagai tempat kursus mungkin awalnya, tetapi dengan ide yang dihasilkan, dia bisa menciptakan sebuah inovasi-inovasi yang terbaru di kampusnya, sehingga pada akhirnya jadilah perguruan tinggi, jadilah universitas, jadilah S2, S3, dan seterusnya. Gitu.
1: Oh, okay.
2: Jadi kecerdasan dan kemauan untuk memikirkan sebuah ide yang luar biasa, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa.
1: Wow, luar biasa ya.
2: Gitu.
1: Jadi memang Pak Dokter sendiri ini melihat di lapangan ini peluangnya begitu besar, kemudian juga minat dari generasi muda terbilang besar, apalagi didukung dari segi akademisi ini, mata kuliah kewirausahaan ini sudah masuk di segala major begitu ya, di segala jurusan.
2: Ya, di segala bidang ilmu, bahkan kalau salah pernah saya dengar di kedokteran saja Bu, itu mereka ternyata belajar kerosan di sana. Saya pernah saya cuman saya enggak tahu di kampus mana. Tapi kalau yang lain misalkan di sosial, di hukum dan sebagainya, mereka belajar tentang entrepreneurship.
1: Betul. Bahkan saya sendiri ya Pak Dokter, sedikit ini pengalaman saya pribadi.
2: Kita bidang ilmu apa Bu?
1: Saya ilmu komunikasi. Nah, komunikasi.
2: Nah, ternyata belajar juga di dalam tentang kerosan.
1: Diberikan mata kuliah kewirausahaan. Nah, ini kan
2: apalagi hari ini tentang ekonomi digital. Wah, itu yang lagi di kami Bu, ada prodi namanya prodi bisnis digital. Jadi ada dua, ada kewirausahaan, kemudian ada prodi bisnis digital. Jadi kedua prodi ini kita selalu kolaborasi. Ya, kolaborasi mengajak mahasiswa. Contoh kecil saja yang selalu kita buat ke mahasiswa itu misalkan kita buat expose tiap semester. Nah, di situ mahasiswa menuangkan idenya seperti apa. Dan kalau saya mengajar Bu di prodi kewirausahaan dan juga bisnis digital, wajib setiap mahasiswa untuk memikirkan bisnis apa yang harus dia miliki. Gitu. Iya. Apalagi kewirausahaan pada saat mereka wisuda, itu ada produknya yang diperlihatkan di layar di seluruh tamu undangan pada saat wisuda. Mereka harus punya itu. Nah, terlebih lagi dengan prodi-prodi yang lain.
1: Baik.
2: Supaya sudah memulai Bu. Dan alhamdulillah banyak kok mahasiswa yang pada akhirnya setelah dia sarjana bisnis yang menjadi tugas kuliah sehari-hari yang kami berikan itu ternyata itu yang dia kembangkan. Mulai dari
1: Diimplementasikan ya.
2: doa, berusaha, pada akhirnya di-action-kan. Gitu.
1: Kan betul. Dan kalau dari penjelasannya Pak Dokter ini, berarti memang dari segi pengawalan dan juga follow up dari rancangan bisnis yang dibuat pun intensif begitu ya Pak ya. Karena kebanyakan juga mungkin di luar dari kampus ya, anak-anak muda yang memiliki ide brilian begitu, ingin membangun usaha menjadi entrepreneur sendiri begitu, tapi tidak ada yang memotivasi, tidak ada yang bisa membersamai begitu, sehingga ya ide-ide tersebut menguap begitu saja seperti itu.
2: Iya, makanya Bu, kita sebagai akademisi kan ada Tridharma perguruan tinggi yang kami jalankan, selain dari mengajar, kemudian melakukan pengabdian masyarakat, kemudian meneliti. Poin kedua itu kami selalu lakukan, Bu. Alhamdulillah setiap semester saya yakin 100% dosen-dosen, terutama kami dari Universitas Dipa Makassar, kami keluar, Bu. Kami keluar menyisir wilayah Sulawesi Selatan, dibagi per kelompok-kelompok. Apa yang kami lakukan? Kalau teman-teman dari bidang IT, ya mereka mengajari tentang IT. Kalau ke teman-teman yang di bidang ekonomi, kita mengajari tentang entrepreneurship dan sebagainya. Terlebih lagi kalau kami dua-duanya kolaborasi. Sehingga kalau kolaborasi, maka terciptalah ekonomi digital dan juga tercipta bisnis digital. Itu yang membantu untuk mengedukasi masyarakat-masyarakat, pemuda-pemuda. Karena kan kalau berbicara tentang sumber daya alam, Bu, kita Indonesia sebenarnya itu sangat kaya.
1: Iya,
2: sangat
1: betul,
2: kaya.
1: Betul.
2: Sumber daya alam sangat kaya. Contoh kecil saja, Bu, ya. Ada kayu yang kita tancapkan di pinggir jalan, yang kemudian kayu itu bersentuhan dengan tanah. Tunggu 2-3 minggu ke depan dia akan tumbuh.
1: Iya.
2: Itu salah satu bukti bahwa sumber daya alam Indonesia sangat sangat apa? Subur, dia punya tanah sehingga bisa menghasilkan sebuah pertumbuhan yang luar biasa, dan itu kan yang bisa, yang kemudian bisa diolah. Sehingga dari tim-tim kami, Bu, pada saat kami sebelum melakukan pengabdian ke masyarakat, kami survei dulu, misalnya ke daerah A misalkan, kita mau lihat dulu kira-kira potensi apa yang perlu kita kembangkan di sana, misalnya di daerah Pinrang kah, atau di Toraja kah. Kami, Bu, sudah sampai ke Toraja, Selayar, Mamuju, Majene, dan seterusnya. Kami melihat kira-kira potensi apa yang perlu kami bantu di sana, UMKM-nya misalkan. Sama juga di bidang IT, kira-kira guru-guru di sana butuh aplikasi apa. Nah, itu kami terjunkan seluruh, kita punya dosen-dosen, dan bukan hanya dosen, tetapi mahasiswa-mahasiswa juga yang organisasi-organisasi, itu mereka akan keluar setiap semesternya. Misalkan di daerah Ayah A, ada produknya, berupa pisang misalkan. Di Pinrang itu kan banyak pisang, Bu. Nah, orang di sana mengolahnya seperti apa? Oh, kalau begitu kita edukasi dengan sesuatu yang baru. Misalnya kita ajari dalam bentuk packingannya kah, kemudian desain labelnya kah. Kemudian kita kawinkan dengan digital. Apakah kami membantu untuk mensosialisasikan dalam bentuk digitalisasi, ataukah kami membantu untuk membuatkan aplikasi? Sekadar promosi juga kalau ada pemirsa dan siapapun yang mendengar suara saya, ya silahkan hubungi kami kalau misalkan ada ya, mau dibuatkan misalkan aplikasi untuk sistem digitalisasi jualannya, ya silahkan. Banyak kok mahasiswa-mahasiswa kami sudah bisa, alumni-alumni kami
1: betul,
2: alhamdulillah
1: betul.
2: Di mana-mana.
1: Luar biasa
2: sudah
1: berarti ya. Sudah turun langsung ke lapangan, bersentuhan langsung dengan masyarakat, melihat bagaimana kondisi,
2: Bu.
1: Dan itu tadi berupa edukasi, bahkan dibantu juga ya untuk digitalisasinya itu sendiri. Nah,
2: karena konsep pembelajaran yang memang kita terapkan di kelas itu OBE namanya, Bu. Jadi konsep pembelajaran yang betul-betul memang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, pada saat kami rumuskan mata kuliah itu, Bu, kurikulum itu, kami panggil dulu mitra. Jadi perusahaan-perusahaan, kita panggil juga beberapa masyarakat. Misalkan kira-kira apa yang menjadi kebutuhan di luar, ya, apa yang menjadi kebutuhan dia, sehingga itu yang bisa kita susun menjadi mata kuliah itu. Sehingga beberapa tahun itu selalu berubah. Karena kalau kita tidak lakukan seperti itu, Bu, maka dia akan stagnat. Artinya apa? Kita ini orang IT, kok kita tidak tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di luar? Jadi pada saat menyusun itu mata kuliah, ya harus kira-kira perusahaan A misalkan butuh apa yang misalkan bahasa pemrograman apa. Ya, kita rubah. Betul-betul kita rubah. Jadi kalau sekarang kami tantangannya sebagai pengajar, kami juga orang IT, mau kembali zaman dulu untuk melihat mata kuliah kita, ya susah. Jadi mau tidak mau kita harus kembali belajar. Kenapa? Karena upgrade ilmu itu harus selalu ada, terlebih lagi apa yang kita mau implementasikan kepada mahasiswa.
1: Oke, jadi memang benar-benar adaptif ya, mengikuti bagaimana kondisi saat ini seperti apa, kemajuan zaman juga menjadi.
2: Kalau tidak tertinggal, Kibo.
1: Betul,
2: sekarang
1: betul,
2: luar biasa, iya.
1: Betul, betul.
2: Dengan jumlah mahasiswa yang, aduh, apalagi hari ini sudah 3 tahun terakhir ya, terjadi seperti apa ya, itu yang perlu kita genjot. Apa yang menjadi kelebihan, kemudian kita padukan dengan visi misi kampus yang menjadi kelebihan dari setiap kampus, itu yang harus kita tonjolkan. Satu, Bu, yang akan saya promosikan lagi adalah tentang entrepreneurship yang berhubungan dengan kompetisi-kompetisi yang alhamdulillah teman-teman mahasiswa kami itu lolos. Ada namanya, mungkin Ibu pernah dengar pada saat kuliah dulu, karena PKM ini adalah salah satu program kreativitas mahasiswa yang sudah berumur 30, ya seumuran dengan saya itu sudah 39 tahun, Bu, ya.
1: Yeah,
2: Dan pada saat kuliah Ibu mungkin pernah mendengar itu. Alhamdulillah dari 200 sekian kampus di Indonesia Timur, ada 14 kampus di Indonesia Timur, dan salah satunya adalah Undipa masuk dua kelompok kami yang lolos pendanaan PKM. Semua arahnya adalah tentang entrepreneurship dan juga technopreneurship. Insya Allah, mohon doanya, Bu, kemarin
1: amin,
2: kita sudah PKP 2, kita sudah dievaluasi dari Jakarta. Kalaupun lolos, insya Allah kita berangkat ke Universitas Diponegoro Semarang pada bulan
1: Oktober. Luar biasa, kita doakan
2: itu
1: ya. Kita doakan semoga ini kegiatannya lancar, kemudian juga membawa hasil yang memuaskan, dan apresiasi juga Undipa sudah menjadi salah satu kampus yang bisa melaju ke tahap berikutnya nanti di Undip ya berarti. Baik, Pak Dokter, kita akan jeda terlebih dahulu, masih akan melanjutkan ya perbincangan pada sore hari ini. Tetap bersama kami juga pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
3: Berubah apaan?
0: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
3: Dipisah? Apanya?
0: Ya, sampah.
3: Hah? Sampah?
0: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
3: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
0: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
3: Kalau sisa makanan?
0: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
3: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
0: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
3: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
0: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru buang.
4: Info terkini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada sore hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu report on the spot, melaporkan langsung situasi terkini jelang pertandingan PSM Makassar versus Persita Tangerang di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporannya akan bersama dengan rekan Ahmad Aprisudin. Ahmad.
5: Ya, terima kasih rekan Rizna di Studio Pro 1 RRI Makassar. Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion BJ Habibie Kota Parepare, Sulawesi Selatan, di mana sesaat lagi akan berlangsung pertandingan pekan ketiga kompetisi Super League 2026-2027 yang akan mempertandingkan tim asal Kota Makassar, yaitu PSM Makassar, yang akan menjamu Persita Tangerang. Dan pada laga kali ini di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare nampak cukup sunyi, karena memang PSM Makassar sendiri masih terkena sanksi larangan untuk dihadiri oleh penonton dampak dari peristiwa adanya kejadian kericuhan supporter pada akhir musim lalu, sehingga PSM Makassar harus mendapatkan sanksi dua laga, dan ini merupakan laga kedua di mana PSM Makassar menjalani sanksi tersebut, sehingga untuk pertandingan kali ini masih tanpa penonton. Dan kedua kesebelasan juga sudah melakukan persiapan jelang berlangsungnya pertandingan ini, di mana pertandingan ini sendiri akan dilaksanakan beberapa saat lagi, kurang lebih dari 10 menit dari sekarang. Dan kedua tim sudah melakukan persiapan di sejak beberapa hari yang lalu, di mana PSM untuk laga kali ini menargetkan kemenangan karena memang hingga pekan ketiga ini PSM Makassar belum sekalipun mendapatkan kemenangan, di mana pada pertandingan perdana di Bandung harus mengakui keunggulan Persib Bandung, dan kemudian pada pertandingan terakhir di pekan lalu saat menjamu Arema juga harus menerima hasil seri. Dan untuk pertandingan ini PSM Makassar turun dengan kekuatan penuh, di mana di berdasarkan daftar pemain yang kami dapatkan, hampir semua pemain PSM bisa diboyong ke Kota Parepare ini, dan terdapat satu nama baru yang sebelumnya tidak sempat tampil, yaitu Lars Welwick yang baru saja didatangkan dari Belanda dan hari ini akan turut bergabung bersama tim di bangku cadangan. Dan saat ini cuaca juga sangat cukup cerah, di mana kondisi cuaca sangat mendukung untuk jalannya pertandingan, dan beberapa saat lagi pertandingan akan segera berlangsung dan diharapkan PSM Makassar akan meraih kemenangan atas Persita Tangerang untuk mewujudkan targetnya meraih kemenangan perdana untuk musim ini. Demikian yang dapat kami laporkan dari Stadion BJ Habibie Parepare. Saya Ahmad Aprisudin. RRI Persatu terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih rekan Ahmad untuk laporannya, dan itulah tadi pendengar situasi terkini jelang pertandingan PSM Makassar versus Persita Tangerang di Stadion BJ Habibie Kota Parepare.
4: Info terkini.

merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100.

0: Eh, kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
1: Berubah apaan?
0: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
1: Dipisah? Apanya?
0: Ya, sampah.
1: Hah? Sampah?
0: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
1: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
0: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
1: Kalau sisa makanan?
0: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
1: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
0: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
1: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
0: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru buang.
2: Makassar sore ini.
3: Sembilan pakai Mobile FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Ekonomi Digital bersama dengan Bapak Dr. Aprizal S.Kom, S.E.M.M. ya. Kita ini masih membahas juga mengenai membangun ekosistem kewirausahaan mahasiswa di era digital. Pak Dokter.
4: Ya, siap Bu.
3: Baik, kita lanjutkan lagi ya. Tadi terakhir pembahasannya ini mengenai program serta kurikulum yang diterapkan di Undipa ya. Dan tadi betul, juga ada informasi yang menyenangkan bahwasanya Undipa melaju untuk mengikuti kegiatan. Dan kita doakan berjalan lancar pulang membawa kemenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian ini kita membahas lebih lanjut mengenai ekosistem kewirausahaan mahasiswa di era digital, dari ide kemudian inovasi hingga menjadi entrepreneur. Apakah dari tahapan-tahapan tersebut ini tidak ada kendala sama sekali Pak, atau memang bahkan setiap tahapan ini ada kendalanya masing-masing ini? Atau seperti apa sebenarnya di realitanya ketika kita ingin melaju menjadi entrepreneur?
4: Iya, betul sekali Bu. Saya pikir segala sesuatu yang kita lakukan itu kan punya plus minus. Mm-hmm. Yang kedua adalah punya kelebihan dan juga kekurangan. Sehingga mau tidak mau tantangan yang perlu kita lakukan banyak yang menjadi sebuah persoalan yang kemudian pada saat dilakukan sebuah penerapan. Misalkan saja, yang pertama yang perlu kita lakukan misalnya akan menghasilkan sebuah edukasi, ide, dan sebagainya yang perlu kita lakukan. Ini kadang menjadi sebuah persoalan yang besar. Kenapa? Yeah. Karena kita sudah menciptakan sebuah produk, misalkan ada sesuatu yang akan kita buat. Kita akan melakukan sebuah edukasi. Tetapi kan apa yang menjadi ide dan pikiran kita itu tidak spontan bahwa hal itu bisa jalan 100%. Nah, itu biasa itu adalah salah satu bagian tantangan Bu. Bahwasanya kita harus melakukan eksperimen secara terus-menerus sehingga sesuatu yang akan kita buat nantinya akan jalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, terkadang juga proses mentoring, misalkan ada sesuatu yang kita butuhkan dari orang lain sebagai bagian dari mentor kita, tetapi itu biasa menjadi sebuah kendala proses pendampingan yang sifatnya adalah misalnya kayak insentif, praktisi, dan pengalaman yang membantu itu, sehingga terkadang tidak balance maksud saya dengan apa yang sesuatu yang akan kita edukasi dengan apa yang diinginkan oleh mentoring kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentunya misalkan kita akan membuat sebuah alat, kita akan butuh yang namanya uang Bu atau dana. Nah, ini juga yang akan biasa menjadi sebuah kendala. Tetapi poin yang ketiga ini saya pikir hanya sekitar 70%. Karena kalau kita berbicara tentang kompetisi yang disiapkan oleh pemerintah, ya mau tidak mau itu kan ada dana yang mereka siapkan, terutama juga ada bantuan dari kampus itu sendiri. Sehingga saya pikir meskipun ada tantangan yang seperti yang saya sampaikan,

0: dapatkan itu akan menjadi sebuah motivasi yang luar biasa yang harus dikembangkan oleh mahasiswa. Dan itu yang sering menjadi bukti bahwa mampu loh, kami bisa untuk bersaing secara nasional.
1: Oke.
0: Demikian, Bu.
1: Baik, jadi memang ada poin-poin yang menjadi tantangan tersendiri begitu ya sebelum masuk dan melaju menjadi entrepreneur. Nah, kemudian apakah juga kita melihat ketika banyak yang menjadi entrepreneur ini, Pak? Apakah di lapangan sendiri permintaan pasar juga balance, seimbang atau seperti apa, Pak? Malah ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri.
0: Ya, saya kira balance, Bu. Kenapa? Karena tadi bahwa terutama kita di perguruan tinggi, bagaimana kita mampu untuk menghasilkan sebuah karya yang kemudian diinovasi dan dijadikan sebagai tugas proyek mahasiswa. Nah, kenapa saya katakan itu balance? Karena setiap tugas yang diberikan oleh mahasiswa, kami melakukan riset. Riset apa yang dilakukan, seperti yang sering saya sampaikan tadi, bahwa mahasiswa akan terjun keluar ke lapangan untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga setelah mereka melakukan riset pasar, ini loh yang harus dibutuhkan oleh masyarakat. Produk apa yang harus dihasilkan? Apakah produk A, produk B, dan seterusnya? Nah, kemudian itu yang dibawa masuk ke kami, sehingga kami sebagai dosen, kami sebagai mentor, membantu untuk mengembangkan itu. Sehingga pada saat kita jual, kita publis ke luar, kita masukkan di media dan sebagainya, ya alhamdulillah masyarakat senang. Kenapa masyarakat senang? Karena di awalnya adalah riset yang dilakukan. Nah, banyak sekarang pebisnis selalu bertanya dan mereka selalu menganggap itu mungkin hal yang biasa saja. Padahal itu adalah sesuatu yang hal yang luar biasa yang harus menjadi evaluasi bagi dirinya sendiri sebagai seorang pebisnis. Kenapa? Kenapa kok jualan saya yang tidak laku? Kenapa produk saya banyak yang tidak suka? Kenapa? Karena tidak melakukan riset pasar, terutama apa yang menjadi kebutuhan oleh konsumen. Itu yang paling penting, Bu. Jangan sekedar kita menjual sesuatu yang kemudian kita berpikir, oh, banyak yang suka. Belum tentu. Pertanyaan sekarang banyak, Bu.
1: Jadi memang harus by riset ya, Pak Dokter, ya. Harus
0: by
1: melihat
0: riset, Bu. Jangan
1: peluang
0: terlalu
1: seperti
0: banyak
1: apa.
0: Ya, jangan terlalu banyak teoritis yang perlu kita kembangkan. Bukan tidak butuh teori-teori, itu penting, tetapi perpaduan antara teori dengan praktek
1: Praktik,
0: mix
1: ha?
0: Yang harus kita lakukan. Jangan menjelaskan A, masyarakat sudah butuh B. Itu yang salah.
1: Baik.
0: Sehingga kita sudah setengah mati, kasih penuhi otaknya masih sesuai ini dengan pengetahuan, ternyata di luar itu sudah ada di awan.
1: Iya,
0: lucu,
1: betul, betul, betul. Nah, ini menarik ya, kalau kita membicarakan mengenai peluang dan juga kebutuhan di masyarakat, kan kalau untuk teman-teman mahasiswa, utamanya di Undipa kan sudah memang secara praktiknya turun langsung ke lapangan untuk riset, jadi mengetahui. Nah, kalau secara umumnya ini Pak Dokter ya, melihat sebenarnya yang masih menjadi peluang besar bagi entrepreneur itu apa, di bidang apa ini? Apakah masih kuliner masih masuk juga atau malah ada inovasi-inovasi lain ini?
0: Kalau saya melihat, Bu, ke pribadi saya dulu ditunjuk, Bu, ya. Kalau saya mau dikasih sebuah pilihan, kira-kira bisnis apa yang cocok? Terutama kalau misalkan kita berada dalam di mana lokasi tempat yang akan kita bangun, misalkan di daerah kampus. Hal yang pertama yang saya harus jawab adalah rumah kos.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Itu kan rumah kos kita bangun misalkan dekat kampus, Bu. Saya yakin rumah kos ini mati, tidak ada lagi penghuninya ketika kampus itu juga sudah mati. Pertanyaannya, sampai kapan orang tidak butuh pendidikan?
1: Betul,
0: kan?
1: Betul, betul.
0: Nah, makanya Ibu lihat misalnya di kampus A, kampus B, enggak usah saya sebut. Cuma lihat ada berapa puluh, ada berapa ratus kos-kos yang ada di sana, pernah tidak sunyi atau sepi? Itu kan terjadi sebuah perubahan yang secara terus-menerus mengalir. Tahun ini 10.000, 12.000 orang yang datang ke masyarakat untuk satu kampus ya. Belum lagi kita berbicara kampus lain. Itu kan butuh tempat. Butuh tempat untuk menginap sampai ya dia sarjana dan seterusnya. Nah, kalau kita punya lahan itu, kenapa tidak dimanfaatkan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau saya melihat konsep generasi hari ini mahasiswa itu, mereka suka nongkrong di tempat-tempat ramai.
1: Keramaian, betul.
0: Biar keramaian maksud saya. Jadi paling tidak konsep apa yang perlu kita terapkan ya? Saya kira Bapak Ibu sekalian bisa melihat hari ini misalkan warkop dan sebagainya itu masih 80% sampai 90% saya bisa mengatakan bahwa salah satu bisnis yang masih perlu untuk di apa dipertahankan dan dikembangkan itu. Itu.
1: Okay. Baik, jadi itu tadi ya, contohnya adalah bisnis kos atau
0: yeah.
1: ya betul, kemudian juga dengan bisnis warkop atau juga bisa kafe ya Pak Dokter ya.
0: Iya, yeah.
1: Walaupun di Makassar sudah sangat banyak ini Pak Dokter, kafe-kafe yang bermunculan, bahkan setiap hari ada saja kafe baru masih potensial ternyata.
0: Iya, yeah, makanya itu sebagai tantangan kita sebagai pebisnis untuk menghasilkan sebuah kafe yang apa sih yang model seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen hari ini, terutama generasi-generasi anak muda. Mm-mm. Itu yang perlu kita lihat, ya kan?
1: Yeah.
0: Terutama misalkan ada satu tempat yang dia pernah juga saya kunjungi, Bu. Kan sekarang kan mahasiswa banyak yang suka dengan kreatif, idealis, kemudian
1: yeah,
0: ide-ide
1: betul.
0: Yang mereka kembangkan, misalnya kafe-kafe yang konsepnya adalah natural.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian sekarang sudah ada juga kafe-kafe yang sudah menyiapkan misalnya minuman-minuman herbal.
1: Herbal.
0: Nah, ini saya lihat minuman yang menah herbal juga sudah mulai tumbuh, Bu. Banyak yang suka.
1: Betul,
0: misalkan
1: betul.
0: Kalau kita pulang olahraga pada malam hari dan seterusnya, ya biasa kita singgah untuk mengkonsumsi itu, Bu, minumannya, karena bisa berpengaruh terhadap kita punya kesehatan.
1: Oh,
0: nah, ini
1: okay.
0: yang cocok hari ini saya lihat untuk dikembangkan.
1: Betul, jadi itu. Lagi-lagi kita harus melihat ya seperti apa kondisi secara langsung di lapangan, melihat yeah. kemudian peluang apa ini kira-kira yang sangat cocok begitu, bahkan untuk di dunia kuliner pun masih banyak sebenarnya inovasi-inovasi lain yang belum sempat terpikir oleh orang lain, tapi karena kita memang benar-benar memperhatikan, menganalisis, sehingga muncullah ide baru dan jadilah kita entrepreneur begitu Pak Dokter ya.
0: Iya betul sekali Bu, karena kalau kita misalnya menciptakan dengan produk yang sama ya siap saja, sedangkan produk mm-hmm. yang tidak sama saja itu akan menjadi sebuah pesaing, apalagi dengan produk yang sama.
1: Yang sama.
0: Sehingga iya yang sama, sehingga apalagi kalau sudah bertetangga Bu ya, di samping rumah kita ada, di samping
1: betul,
0: bisnis
1: betul.
0: Kita ada yang jual bakso misalnya, kemudian kita juga jual bakso, pertanyaannya apakah itu bukan menjadi pesaing kita? Ya pesaing.
1: Dan
0: sehingga apa yang perlu kita terapkan, yang perlu kita terapkan agar berbeda dengan konsep yang dimiliki oleh pebisnis yang lain adalah misalnya kita memperbaiki dari sisi harga, kemudian memperbaiki dari sisi kualitas, memperbaiki dari sisi apa namanya cita rasa dan
1: yeah.
0: seterusnya. Kita kembangkan.
1: Okay,
0: itu yang menjadi
1: baik.
0: Pembeda.
1: Luar biasa ini Pak Dokter ya, pembahasan mengenai kewirausahaan ini, apalagi kalau di lingkup mahasiswa ternyata sudah saatnya ya menjadi tren generasi-generasi muda ini semakin melek untuk bisa memiliki inovasi, kemudian menjalankan apa yang sudah dirancang, sehingga itu pun nantinya akan membuka peluang bagi para generasi muda yang lain untuk bekerja sama begitu kan, membuka lapangan pekerjaan juga pada akhirnya Pak Dokter ya.
0: Iya betul sekali Bu.
1: Baik, terakhir Pak, pesan dan juga harapan untuk ekosistem kewirausahaan mahasiswa di era digital kedepannya ini seperti apa, silakan.
0: Iya, saya pikir sama dengan judul yang saya sampaikan, apa yang perlu dilakukan oleh mahasiswa. Jangan pernah berhenti untuk berpikir tentang ide.
1: Mm-mm.
0: Kalau saudara dan bapak ibu sekalian sudah menemukan ide, jangan pernah berhenti untuk berpikir bagaimana menghasilkan sebuah inovasi. Kalau itu yang dilakukan secara terus-menerus, maka yakin, saya yakin 100% maka bisnis kita akan tidak stagnan, tapi dia akan melaju ke depannya. Dua kata, ide dan inovasi, mm-hmm. itu sesuatu yang sangat gampang kita ucapkan, Bu.
1: Betul.
0: Tetapi pada saat proses implementasi itu susah. Sehingga dengan adanya kesusahan yang dimiliki oleh mahasiswa, oleh siapapun yang berpikir tentang bisnis, saya pikir itu akan menjadi sesuatu kekuatan yang besar bagi dirinya untuk mengembangkan dia punya bisnis.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Dokter ya, waktu
0: kasih,
1: dan
0: Ibu.
1: Juga kesempatannya. Ini insight-nya luar biasa. Saya juga belajar seperti apa untuk bisa memiliki mentalitas ketika ingin memulai bisnis, menjadi entrepreneur. Ide dan juga inovasi tadi merupakan hal yang sangat mudah untuk diucapkan. Sering sekali kita bahas di mana-mana, tapi untuk implementasinya memang masih agak sulit, makanya butuh keberanian. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak pendengar juga pemirsa atas perhatian Anda. Dialog interaktif ekonomi digital pada sore hari ini kami cukupkan. Kedepannya mengenai kewirausahaan ini sudah menjadi tren, bahkan di kalangan anak muda sudah banyak yang mulai memiliki bisnis sendiri, mulai dari bisnis clothing atau baju, kemudian juga kuliner, kemudian juga fashion. Ini harus kita support, kita harus benar-benar mendukung mereka dengan cara mempromosikan ataupun juga menjadi di customer dari mereka, karena ini merupakan langkah awal sehingga kedepannya akan semakin banyak peluang-peluang dan juga lapangan pekerjaannya dihasilkan dari bisnis atau entrepreneur itu sendiri. Terima kasih, saya Rizna Supratio dan juga rekan Surahman di meja operator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Aduh, notif grup, kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
3: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar,

0: Baik pendengar, jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya akan kita nantikan bersama program Berita Gebas Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Informasi.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gema Saripati Maju edisi Sabtu 19 September 2026 bersama saya Risna Supratio. Untuk informasi pertama, kami akan menyapa RRI Kendari bersama dengan rekan Ilham.
2: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore, silakan Ilham informasinya.
2: Baik, informasi untuk di kebersamaan kita sore hari ini dari RRI Kendari, di mana pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara anggarkan lebih dari 2 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami dari Ferry Musafir.
3: Ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan...
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan tanggul beton di Sungai Wanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak, menjelaskan pembebasan lahan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Lahan yang masuk rencana pembebasan berada sekitar 4 meter dari bibir terluar sungai dan mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Pemerintah daerah saat ini melakukan verifikasi lahan serta menyiapkan proses penandatanganan kontrak dengan kantor jasa penilai publik untuk menentukan nilai tanah masing-masing warga.
3: Masyarakat secara umum sudah bersedia untuk tanahnya dibebaskan. Anggarannya itu dari pemerintah provinsi lewat APBD perubahan, dan kegiatan fisiknya itu dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai 4. Jadi berupa tanggul banjir yang ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan tanda tangan kontrak dengan KJPP yang akan menghitung nanti harga pembebasan itu dari masing-masing masyarakat yang punya tanah yang dibebaskan.
4: Martin menambahkan pembangunan tanggul Sungai Wanggu merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Kendari yang telah dilakukan secara bertahap oleh BWS Sulawesi 4 Kendari. Pada tahun ini, BWS menargetkan pembangunan tanggul sekitar 700 meter di sejumlah titik yang belum tersambung, termasuk kawasan Lepo-Lepo. Untuk salah satu segmen di kawasan tersebut, tanggul beton direncanakan sepanjang 50 meter dengan tinggi sekitar 3 meter. Pemerintah Kota Kendari juga sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat banjir pada Mei 2026 setelah genangan meluas di sejumlah wilayah, sehingga pembangunan dan penyambungan tanggul menjadi salah satu langkah penanganan jangka panjang. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Demikian informasi yang bisa kami hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan operator kami dari Irfan. Kembali ke rekan kami yang ada di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Ilham untuk informasinya pada sore hari ini. Pendengar setelah dari Kendari, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari RRI Palu bersama dengan rekan Waode Rina Mustika. Rekan Waode.
5: Selamat sore rekan Risna, langsung saja saya hadirkan informasi dari Kota Palu. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Palu perkuat pencegahan narkoba dan gangguan keamanan melalui razia gabungan. Untuk informasinya kita akan ikuti bersama Iksan Setiadi.
6: Lapas Perempuan kelas 3 Palu melakukan razia gabungan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Kegiatan razia serta penggeledahan tersebut melibatkan jajaran aparat penegak hukum, diantaranya Kepolisian Sektor Dolo, Koramil Dolo, serta Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan di Jenpas Sulawesi Tengah, Stadi Steven, mengatakan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan narkoba maupun telepon seluler. Selain pemeriksaan lingkungan dan barang bawaan, petugas juga melakukan tes urin terhadap 10 warga binaan sebagai sampel dengan hasil seluruhnya negatif narkoba.
7: Tidak ada ditemukan narkoba, tidak ditemukan HP, dan yang paling memagakan juga dari hasil tes urin dari 10 warga binaan sebagai sampel, semuanya negatif. Sekali lagi, ini adalah hal yang luar biasa, yang menurut kami sangat luar biasa pembinaan di tempat ini. Keamanannya sudah terjaga.
6: Steven menilai hasil tersebut penunjukkan pembinaan dan pengamanan di Lapas Perempuan Kelas 3 Palu telah berjalan dengan baik. Sementara itu, Kalapas Perempuan Kelas 3 Palu, Yosiana mengatakan hasil razia menjadi bagian dari komitmen jajarannya dalam mencegah peredaran narkoba, penggunaan telepon seluler, serta pungutan liar di lingkungan pemasyarakatan.
8: Ini adalah bukti nyata bahwa kami memerangi narkoba, handphone, dan juga pungutan liar.
6: Yosiana menegaskan upaya pencegahan akan terus dilakukan untuk menjaga lingkungan lapas tetap aman dan tertib. Razia gabungan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang zero haliner dan zero sajam, sekaligus mendukung pelaksanaan 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
5: Iya, Risna dan pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Palu. Kembali ke Makassar, Risna.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dari RRI Palu, selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Suharmi. Suharmi.
9: Baik, terima kasih rekan Risna. Dari Toli-Toli, informasi mengenai persiapan tim sepak bola Toli-Toli menuju pekan olahraga Provinsi Porprov ke-10 Sulawesi Tengah di Morowali terus berjalan. Sebanyak 33 atlet yang lolos seleksi awal kini masuk dalam proyeksi tim, namun posisi mereka masih belum aman karena persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad utama akan terus berlangsung hingga pemusatan latihan. Berikut dilaporkan Alfiansyah.
10: Salam olahraga. Sebanyak 33 atlet sepak bola Toli-Toli yang dinyatakan lulus seleksi menjadi proyeksi awal menghadapi pekan olahraga Provinsi Porprov ke-10 Sulawesi Tengah di Morowali. Daftar tersebut menjadi bagian dari tahapan persiapan tim sebelum memasuki pemusatan latihan. Pelatih sepak bola Toli-Toli Idrus Yanto Usman mengatakan 33 nama tersebut belum mendapat garansi untuk memperkuat Toli-Toli pada Porprov ke-10 di Morowali. Menurutnya, status para pemain masih berupa proyeksi sehingga peluang untuk masuk skuad utama tetap terbuka bagi atlet lain yang menunjukkan perkembangan selama proses persiapan. Indrus menegaskan persaingan di dalam tim akan tetap dijaga hingga memasuki pemusatan latihan. Ia menilai persaingan sehat diperlukan agar para pemain terus menjaga motivasi, disiplin, serta performa selama menjalani program pelatihan.
11: Kami belum memberitahu siapa yang pasti, karena memang kami butuh ada persaingan terus di dalam tim. Jangan sampai kita sudah fixkan, mereka sudah merasa bahwa mereka memang yang harus masuk ke situ. Jadi kita berikan 33 nama supaya ada persaingan terus. Jadi selama pemusatan latihan berlangsung nantinya. Sementara memang dari hasil seleksi kita sudah melihat apa kekurangan, apa yang harus diperbaiki, apa yang perlu disiapkan. Kita dari tim ofisial pelatih sedang menyusun periodisasi latihannya. Jangan sampai kita dalam penyusunan periodisasi latihan, program latihannya itu salah arah.
10: Pengamat sepak bola Sulawesi Tengah, Muhammad Agusman menilai Toli-Toli termasuk daerah yang telah memulai persiapan lebih awal. Selain Toli-Toli, sejumlah kabupaten dan kota seperti Palu, Parigi Motong, Donggala, dan Bul juga telah menjalankan tahapan seleksi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Porprov ke-10 di Morowali. Agusman berharap seluruh tahapan persiapan Toli-Toli dapat berjalan lancar, terutama saat memasuki pemusatan latihan. Ia juga mendorong adanya tryout atau latihan tanding secara berkala untuk mengukur perkembangan pemain sekaligus memantapkan kesiapan tim sebelum bertanding di Porprov ke-10.
12: Secara umum, langkah awal sudah dilaksanakan dengan baik, yaitu tadi seleksi. Jadi artinya dari beberapa kabupaten ini yang sudah siap ini, ibaratnya sudah mulai tancap gas ini, Toli-Toli sudah termasuk Palu, Parigi, dengan Donggala, dan juga Buol. Artinya mereka sudah memulai, Pak. Tahapan itu sangat penting, seleksi setelah seleksi kan kita harapkan terus berlanjut dengan latihan, training center, dan juga kita harapkan untuk lebih memaksimalkan target kita di Toli-Toli ini. Mungkin setelah TC ada juga tryout buat mempersiapkan dan mengevaluasi sejauh mana latihannya persiapan tim Toli-Toli di ajang Porprov nanti, Pak.
10: Dengan masih terbukanya persaingan dalam skuad, 33 atlet tersebut diharapkan terus menunjukkan kemampuan terbaik selama proses persiapan. Pemusatan latihan dan rangkaian uji tanding nantinya menjadi bagian penting dalam menentukan komposisi tim sepak bola Toli-Toli menuju Porprov ke-10 di Morowali.
9: Baik, demikian laporan Alfian Syah dan mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Toli-Toli, saya Suharmi Darmoswito bersama Andika Muhammad Bakri menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
1: Terima kasih rekan Suharmi untuk informasinya. Pendengar dari RRI Toli-Toli, selanjutnya kami akan menuju RRI Bone bersama dengan rekan Andi Imran Bate. Rekan Imran.
13: Ya, rekan Risna. Sore ini RRI Bone menghadirkan informasi terkait dengan Bone Beramal FC fokus recovery pemain jelang semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.
14: Bone Beramal FC mematangkan pemulihan kondisi pemain jelang semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026 dengan melibatkan manajemen pelatih dan tim kesehatan. Manajer Bone Beramal FC, Edi Saputra Syah, menyebut pemain diberi kepercayaan untuk menjaga kondisi melalui latihan mandiri. Manajemen juga menjadwalkan satu kali latihan bersama sebelum tim berangkat ke Parepare. Dikatakan, koordinasi dengan tim kesehatan juga diperkuat sebab sejumlah pemain mengalami cedera saat bertanding di babak perempat final. Nantinya, tim kesehatan khusus akan disiapkan untuk memantau dan mendampingi pemain selama berada di Parepare.
15: Jadi yang kami lakukan pertama memberikan kepercayaan kepada masing-masing pemain untuk mempersiapkan dirinya, tentunya dengan latihan mandiri, diagendakan juga laksanakan latihan bersama sekali sebelum berangkat ke Parepare, dan dari pihak manajemen tentunya kami berkoordinasi dengan pihak kesehatan karena ada beberapa pemain yang mengalami cedera ketika bertanding di 8 besar kemarin. Itu yang kita perhatikan semua, kita siapkan tim case khusus termasuk pendampingan ke Parepare. Nanti ada tim case khusus yang kami berangkatkan juga untuk mendampingi tim.
14: Diketahui, Bone Beramal FC akan menghadapi Jene Ponto di semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026 Minggu 20 September di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Pemenang semifinal akan melaju ke partai final yang dijadwalkan Senin 21 September di stadion yang sama.
13: Informasi yang baru saja kita dengarkan disampaikan oleh reporter kami Ayunia Nindiati. Akhirnya dari Bumi Harum Palaka, saya Imran Bate bersama rekan teknik Hirma Wangsa pamit. Kita kembali ke rekan Rizna di Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Imran untuk informasinya dari RRI Bone pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan mengajak Anda menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Konas Tutianto. Rekan Konas.
16: Baik, terima kasih rekan Rizna dari Ampana diinformasikan. Jadi solusi pendidikan inklusif mandiri PSDK Uto Jona Una siap mendorong siap menopang kualitas sumber daya manusia ASN Tojona Una.
17: Kabupaten Tojona Una terus menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi. Upaya nyata adalah dengan hadirnya program studi di luar kampus utama atau PSDKU Universitas Tadulako UNTAD. PSDKU dinilai memberikan dampak positif khususnya bagi para aparatur sipil negara ASN yang belum menyandang sarjana. Penanggung jawab pengelola PSDKU UNTAD Touna Musdalifa menjelaskan program kelas karyawan yang ditawarkan PSDKU sangat membantu ASN dalam menempuh pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Bahkan menurutnya, banyak dari PNS maupun P3K lingkup Pemkab Touna adalah alumni dari PSDKU UNTAD. Tingginya animo masyarakat Touna mendorong pihak pengelola PSDKU UNTAD melakukan penambahan prodi.
18: Penambahan prodi ada informatika, hukum, ilmu pertanian, kesmas karena kebutuhan Pemda, karena memang butuh orang perikanan kelautan itu salah satunya. Jadi itulah diusulkan. Kemudian teknik informatika itu sangat dibutuhkan juga untuk tuju undang-undang ilmu pemerintahan kepada desa yang belum sarjana.
17: PSDKU UNTAD Touna bertekad terus berinovasi dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda demi terciptanya kemajuan daerah yang berkelanjutan. PSDKU UNTAD Touna pun diharapkan dapat berdiri sebagai universitas negeri yang mandiri untuk memberikan dampak yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah Tojona Una, tutup Musdalifa. Ibnu Abbas melaporkan.
16: Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk Gema Saripati Maju sore hari ini dari RR Ampana. Saya Kona Sutian telah sanggup ditemani rekan teknik Agus Unga. Kita kembali ke rekan Risna di Makassar. Risna.
1: Terima kasih rekan Konas Sutianto untuk informasinya pada sore hari ini. Selanjutnya dari RRI Ampana kami akan ajak Anda menuju RRI Makassar. Informasinya dalam wawancara terkait perluasan akses sekolah rakyat di Sulawesi Selatan akan dibahas dalam wawancara sorotan berita bersama pengamat pendidikan Profesor Dr. Abdullah Sinring dipandu Alpianus Baka.
19: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah aktif menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan Munafri menyusul kembali terjadinya perang kelompok di sejumlah titik di Kota Makassar. Menurutnya, pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki peran penting untuk mendeteksi serta meredam potensi konflik sejak awal. Munafri mengatakan, pemerintah Kota Makassar bersama aparat kepolisian akan berkoordinasi mencari akar persoalan yang memicu terjadinya konflik antar warga. Menurutnya, konflik antar warga kerap bermula dari kesalahpahaman yang tidak segera diselesaikan. Karena itu, struktur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan diminta aktif memperbaiki hubungan antar warga. Ia juga meminta jajaran Pemkot Makassar hadir di tengah masyarakat ketika muncul persoalan. Pemerintah, menurutnya, harus mengambil peran sebagai penengah sebelum konflik berkembang menjadi bentrokan.
20: Kita mulai penguatan di wilayah kembali untuk memastikan masyarakat tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan pertama di antara mereka. Yang kedua, kembali bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan ini, karena selalu kita mencari apa pemicu-pemicu ini. Nah, pemicu ini harus cepat kita selesaikan supaya tidak melebar kemana-mana. Dan persoalan-persoalan yang seperti ini kan kadang-kadang terjadi karena persoalan kesalahpahaman yang tidak menemukan titik jalan keluar. Makanya saya mengajak khususnya struktur pemerintah kota yang ada di wilayah itu untuk terus bisa menjadi mediator untuk memperbaiki hubungan-hubungannya.
19: Pemkot Makassar juga akan memperkuat upaya edukasi dan pencegahan di tingkat masyarakat. Program pembinaan sosial akan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan hubungan antar warga.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih mendengar dan juga pemirsa masih bersama kami dalam perjumpaan kita di program Berita Gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4. Selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Fitri. Fitri.
21: Iya, rekan Resna, dan informasi dari Mamuju hari ini. Desil tidak sesuai, Bupati Mamuju minta masyarakat proaktif ubah data yang dilaporkan oleh rekan kami Ahyan Irsyadah.
22: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Pemkab Mamuju melalui pemerintah desa dan dinas sosial akan membantu memfasilitasi proses perubahan desil tersebut. Dalam wawancaranya, Sutina mengatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbarui data apabila terdapat ketidaksesuaian. Selain itu, Sutina menjelaskan bahwa Pemkab Mamuju telah meminta jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk memfasilitasi masyarakat dalam merubah data desilnya. Namun, masyarakat juga diminta untuk melaporkan secara langsung apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi mereka.
23: Jadi saya sudah memerintahkan untuk teman-teman jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk bisa memfasilitasi masyarakat yang apabila memang tidak sesuai dengan desilnya gitu kan. Tapi harus masyarakat sendiri juga yang datang langsung melaporkan bahwa desil saya terdata 10, ternyata kondisi rumah saya, kehidupan saya itu maksudnya di desil 1-2 gitu, belum ini gitu. Jadi memang harus proaktif dari masyarakat juga, dan kami pemerintah akan membantu memfasilitasi ke BPS untuk mengubah status desil mereka.
22: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Mamuju mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ketidaksesuaian data desil agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sudah melaporkan.
21: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini. Kami kembali ke RRI Makassar di sana, Rekan Rizna.
1: Terima kasih Rekan Fitri untuk informasinya pada sore hari ini dari RRI Mamuju. Kami akan hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar bersama dengan rekan Kristianto terkait pembangunan kembali menara penampungan air program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Kris.
2: Terdengar kondisi di daerah Maros yang dimana saat ini kekeringan salah satu penyebab yang mengharuskan dibangun kembali lokasi menara penampungan air program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau Pansimas di Desa Majanang Kabupaten Maros Sulawesi Selatan dibangun kembali. Menara penampungan air setinggi sekitar 10 meter tersebut sebelumnya roboh pada Minggu malam 7 Desember 2025 lalu. Runtuhnya menara diduga dipicu pergeseran tanah yang membuat struktur penyangga tidak mampu menahan beban saat pengisian air. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros Muhammad Alfian Amri menegaskan pembangunan kembali dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi Inspektorat. Saat ini pihak rekanan telah melakukan pembongkaran dan mempersiapkan pembangunan kembali di lokasi yang sama. Alfian menegaskan pembangunan kembali tidak menggunakan anggaran baru dari pemerintah Kabupaten Maros, tetapi menjadi tanggung jawab pihak rekanan. Material yang digunakan juga harus baru dan material dari bangunan sebelumnya tidak direkomendasikan untuk digunakan kembali. Lanjut Alfian, pembangunan kembali menara Pansimas tersebut ditargetkan selesai tahun ini, sehingga fasilitas air bersih itu dapat kembali dimanfaatkan masyarakat Majanang. Menara Pansimas setinggi 10 meter di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan roboh pada Minggu 7 Desember 2025 dan insiden tersebut diduga disebabkan oleh pergeseran tanah yang membuat struktur penyangga tidak mampu menahan berat beban saat pengisian air. RRI Makassar, Kristianto melaporkan.
1: Terima kasih rekan Kris untuk laporannya. Setelah laporan dari Kristianto dari RRI Makassar, selanjutnya kami menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Rizka Harlina. Rizka.
3: Baik rekan Rizna. Dari RRI Bau-Bau, berikut kami hadirkan feature dengan judul KNMP Buton Selatan Menata Kampung dan Menguatkan Aktivitas Nelayan bersama reporter Hairul Mulkul.

0: bagi nelayan. Es bukan sekedar pelengkap saat melaut. Es menjadi bagian penting untuk menjaga hasil tangkapan tetap segar sebelum ikan dibawa pulang dan dijual kepada masyarakat. Namun, ketersediaan fasilitas pendukung seperti itu belum selalu mudah ditemukan di kampung-kampung pesisir di Kabupaten Buton Selatan. Kini harapan baru hadir melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNNP. Program yang merupakan bagian dari program strategis nasional ini tidak hanya menyasar pembangunan kawasan permukiman, tetapi juga fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi nelayan. Wakil Sah PPK KNNP Kabupaten Buton Selatan, Rasdiana Alimudin, menuturkan, pada tahap 3 tahun 2026, Kabupaten Buton Selatan mendapat 6 lokasi pembangunan KNNP. Lokasi itu berada di Desa Kaufe, Banabungi, Batu Atas Timur, Gaya Baru, Molona, dan Bahari II. Jika digabung dengan satu lokasi tahap pertama di Desa Gerak Makmur, Kabupaten Buton Selatan kini memiliki 7 lokasi KNNP.
1: Untuk yang tahap 3 ini, yang tahun 2026, untuk Kabupaten Busel itu dapat 6 lokasi, Kaufe, Banabungi, Batu Atas Timur, Gaya Baru, sama Molona, Pak. Kalau yang tahap 3 kemarin kontraknya sejak Juli mulai yang kontrak pertama yang ada di Desa Kaufe sampai yang terakhir hari ini yang Banabungi. Kalau secara total kampung nelayan Merah Putih untuk Busel itu ada 7. Untuk tahap 1 itu sudah dapat yang tipe hub yang ada di Gerak Makmur.
0: Rasdiana Limudin menjelaskan, 6 KNNP tahap 3 di Buton Selatan menggunakan konsep tipe penyangga. Konsep ini dilengkapi sejumlah fasilitas untuk mendukung kegiatan nelayan, mulai dari pabrik es, kios perbekalan, tempat pengelolaan ikan, dan tangga pendaratan hasil perikanan. Artinya, pembangunan tidak berhenti pada penyediaan kawasan, tetapi diarahkan untuk mendukung rantai aktivitas nelayan dari laut hingga hasil tangkapan ditangani dan dipasarkan. Seluruh pembangunan ditargetkan rampung 100% pada akhir Desember 2026. PPK berharap

0: sesuai dengan rencana pekerjaan yang disampaikan di timeline schedule-nya, sehingga pada masa berakhir kontraknya di akhir Desember itu bisa semua rampung 100%, Pak. Dan bisa di tahun depan, di 2027, kami bisa serah terimakan ke kooperasi desa, sehingga bisa dimanfaatkan lebih baik lagi sama masyarakat sekitar sini.
1: Tetapi setelah bangunan selesai, pekerjaan belum benar-benar berakhir. Fasilitas KNNP membutuhkan pengelolaan agar dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menyiapkan peran tersebut melalui penguatan kelembagaan nelayan dan sinergi bersama pemerintah desa dan masyarakat. Harapan itu juga dirasakan masyarakat di desa penerima program. Bagi Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua, fasilitas KNNP menjawab salah satu kebutuhan nyata nelayan ketika kembali dari laut. Kepala Desa Banabungi, Laode Ibrahim, mengatakan kegiatan KNNP bukan hanya pembangunan fisik. Ada tanggung jawab pemerintah desa dan masyarakat untuk menjaga serta memastikan fasilitas tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan nelayan.
2: Sangat antusias dan kami sangat selalu semangat. Persoalannya sangat penting bagi masyarakat. Masyarakat kalau pada saat turun ke laut punya ikan, mencari es setengah mati. Dengan adanya KNP Koperasi Merah Putih ini, kami bangga hari ini kementerian membawakan dana tanpa kita duga, sehingga sampai di desa kami. Kami merasa bangga dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depannya kami selaku kepala desa tetap bertanggung jawab dengan kegiatan NKMP Merah Putih ini. Semoga KNP ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Banabungi, khususnya Pulau Kadatua.
1: Bagi nelayan Buton Selatan, laut adalah sumber kehidupan. Kini melalui Kampung Nelayan Merah Putih, harapannya bukan hanya semakin mudah melaut, tetapi juga semakin baik ketika hasil tangkapan dibawa pulang, disimpan, diolah, dan dipasarkan. Dari kampung-kampung pesisir Buton Selatan, pembangunan itu sedang dimulai. Dan setelah bangunan berdiri, tantangan berikutnya adalah memastikan manfaatnya tetap hidup bersama masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rekan Rizna Supratio di RRI Makassar.
4: Terima kasih rekan Rizka Harlina untuk feature pada sore hari ini, sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pendengar RRI. Demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gembala Saripati Maju atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rizna Supratio mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Makassar sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81

0: tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Info terkini.
3: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, setelah kami hadirkan program berita gemas Report di Majelis Korwil Nusantara 4, selanjutnya akan ada informasi terkini, Report on the Spot bersama dengan rekan reporter Ahmad Aprisudin melaporkan hasil pertandingan babak pertama antara PSM Makassar versus Persita Tangerang. Ahmad.
4: Ya, terima kasih rekan Risna di studio Pro 1 RRI Makassar. Baik pendengar, pertandingan antara PSM Makassar versus Persita Tangerang yang berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare saat ini sudah memasuki babak kedua, di mana pada babak pertama PSM Makassar harus tertinggal dengan skor 0-1 melalui gol yang dicetak oleh pemain Persita Tangerang yaitu Andrejic pada menit ke-17. Dan saat ini untuk babak kedua sudah memasuki menit ke pertama, di mana jika kita melihat komposisi pemain PSM Makassar tidak berbeda pada babak pertama dan belum ada pergantian pemain dari kedua kesebelasan. Dan PSM terus berupaya untuk mengejar ketertinggalan yang terjadi, di mana saat ini Persita Tangerang masih unggul 1-0 dari tim tuan rumah PSM Makassar, dan beberapa peluang juga berhasil diciptakan oleh tim tuan rumah untuk mengejar ketertinggalan, namun belum mampu mencetak gol. Dan nampaknya saat ini kedua kesebelasan sudah mulai bermain kembali, dan PSM Makassar masih terus berupaya untuk menyamakan kedudukan untuk meraih poin. Dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan karena memang di laga kali ini masih cukup panjang karena babak kedua baru akan dimulai. Nanti akan kami update lagi terkait hasil pertandingan dari pertandingan antara PSM Makassar versus Persita Tangerang pada kompetisi Super League 2025-2026-2027 pekan ketiga yang berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ini. Terima kasih rekan Risna, kembali ke studio Pro 1 RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Ahmad Aprisudin untuk laporannya pada sore hari ini. Telah tadi update informasi hasil pertandingan babak pertama antara PSM Makassar versus Persita Tangerang.
2: Info terkini.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, Komandan Kodairal 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Melalui tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya berharap di usia yang ke-81 ini RRI terus menggemakan semangat kebangsaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengawal kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia hingga ke pelosok Nusantara. Semoga RRI semakin jaya, profesional, inovatif, dan senantiasa menjadi inspirasi dalam mengabdi kepada negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Jale Seva, Jaya Mai. Ewago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, gimana nih? Ban motor aku bocor. Kayaknya kita bonceng tiga aja deh ke kampus, biar gak telat.
1: Eh, tapi itu kan berbahaya dan dilarang lalu lintas.
2: Ah, gak apa-apa kali, dekat juga kok kampus kita.
0: Iya, nanti kita bawa motornya pelan aja.
1: Tapi kamu inget gak waktu Bobby kena tilang polisi karena bonceng tiga sama Iki dan Juna karena hampir nabrak pejalan kaki?
2: Iya juga ya, aku jadi takut.
0: Ya udah deh, kamu jemput aku lagi aja kalau gitu.
1: Iya, emang kayak gitu, mending kita repot tapi aman daripada harus celaka.
3: Utamakan keselamatan dalam berkendara.
4: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kok. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama.

0: Sadaqallahul Aliyyul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعده. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.
1: Makassar sore ini.

0: Info terkini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, kami hadirkan untuk Anda report on the spot, memberikan lanjutan update bagaimana hasil akhir pertandingan PSM Makassar versus Persita Tangerang pada pertandingan pekan ketiga Super League 2026-2027 bersama dengan rekan Ahmad Aprisudin. Ahmad.
2: Ya, terima kasih rekan Risna di studio Pro 1 RRI Makassar. Baik, pertandingan antara PSM Makassar melawan Persita Tangerang pada pekan ketiga Super League 2025 2026 2020

0: makan kedudukan dan berhasil juga mencetak gol, tepatnya di menit 72 melalui sepakan dari luar kotak penalti Ananda Rehan. Namun tidak berselang lama Persita Tangerang kembali berhasil menyamakan kedudukan, berhasil unggul, maksud saya berhasil membalikkan keunggulan menjadi skor 2-1 melalui gol Tirone pada menit ke 74. Merespon ketertinggalan 2-1 dari Persita Tangerang, PSM terus berupaya meningkatkan intensitas serangan dan memasukkan beberapa pemain depan agar meningkatkan daya gedor untuk mencetak gol dan menyamakan kedudukan. Alhasil PSM Makassar akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke 83 melalui Jeff Toski, di mana gol yang dicetak juga skemanya hampir mirip dengan gol pertama yang dilakukan oleh Ananda Rehan, yaitu dengan skema tendangan dari luar kotak penalti. Dan pada pertandingan kali ini merupakan hasil seri kedua bagi PSM Makassar, dan hingga pekan ketiga PSM Makassar masih belum mampu untuk meraih kemenangan di Super League 2026-2027 ini. Dan saat ini PSM Makassar menempati peringkat ke-12 klasemen sementara BRI Super League dengan mengoleksi 2 poin dari hasil 1 kekalahan dan 2 hasil imbang. Sementara itu tim Persita Tangerang masih bertahan di peringkat ke-6 dengan mengoleksi 5 poin. Demikian update dan hasil pertandingan BRI Super League pekan ke-3 antara PSM Makassar versus Persita Tangerang.
1: Baik, terima kasih rekan Aprisudin untuk laporannya pada malam hari ini, memberikan update seperti apa hasil akhir pertandingan PSM Makassar versus Persita Tangerang pada pertandingan pekan ketiga Super League 2026-2027.
2: Info terkini.
3: Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
0: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
3: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Jusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Jusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Jusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh. Mana Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Makassar sore ini.
9: Relax time. Perusahaan.

0: Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Makassar sore ini.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
4: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini kami kembali menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Kiprah Sulawesi Selatan untuk edisi Sabtu 19 September 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga dapat melalui AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi sosial media kami baik di Facebook maupun YouTube pendengar yang sedang melakukan live streaming pada malam hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Di setiap malam minggu kita akan mengangkat topik dari dunia kesehatan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kali ini pembahasannya akan sangat menarik, yakni kita membahas mengenai pencegahan konsumsi gula berlebih pada minuman kemasan di masyarakat. Saya tidak sendiri tentunya, telah hadir di Pro 1 pada malam hari ini ada Dr. Muhammad Nizar Abdillah yang merupakan bagian dari MPPD IKM IKK IKP Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar. Assalamualaikum, Nizar.
6: Waalaikumsalam. Halo, Kak.
5: Halo, gimana kabarnya hari ini?
6: Alhamdulillah, baik.
5: Baik, ya. Perjalanan tadi kesini aman?
6: Aman.
5: Gak macet ya?
6: Enggak,
5: okay. Macet. Baik, kita akan membahas pencegahan konsumsi gula berlebih pada minuman kemasan di masyarakat. Nah, ini kalau sebelum kita lebih jauh membahas, banyak ya beredar di pasaran, di masyarakat, bahkan gampang banget diakses dengan harga seribuan pun kita sudah bisa mendapatkan minuman kemasan dengan gula yang terkandung di dalamnya gitu. Baik itu minuman soda, terkandung juga minuman yang berwarna gitu kan. Nah, kalau untuk gulanya sendiri sebenarnya ini berbahayakah untuk tubuh kita atau malah memang sebenarnya dibutuhkan untuk sehari-harinya?
6: Oke. Baik, Kak. Jadi terkait gula ya awalnya. Sebenarnya tubuh kita itu perlu yang namanya gula, Kak. Jadi gula itu merupakan salah satu sumber energi yang tubuh kita perlukan untuk bisa kita lakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja, bermain, dan lain-lain. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa konsumsi gula itu ada takarannya, Kak. Okay. Ada dosisnya per hari. Nah, itu yang kadang dilupa di zaman sekarang itu dengan kemudahan akses, dengan berbagai macam produk yang mengandung banyak gula, sehingga dosis yang harusnya tercukupi malah berlebih untuk hariannya gitu. Nah, jadi kan kayak ada beberapa jenis minuman-minuman kemasan tuh ya, yang tinggi gula dan lain-lain. Nah, itu bisa mengganggu dosis harian yang sebenarnya kita perlukan itu gula, tapi karena berlebih dapat menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan. Mungkin begitu, Kak.
5: Kalau untuk dosis hariannya itu berapa banyak sih?
6: Oke, untuk dosis hariannya itu berbagai referensi mengatakan berbeda ya, Kak.
5: Oh.
6: Ada yang dari WHO, ada dari penelitian yang lain.
5: Mm-mm.
6: Tapi untuk secara umum mungkin dari WHO itu menyarankan kurang dari 50 mg per hari.
5: 50 mg?
6: Iya, 50 mg per hari. Atau setara gampangnya mungkin 4 sendok makan ya.
5: Wah, oke. Okay.
6: Jadi sekitar segitulah untuk dosisnya.
5: Oh, oke, okay. Dan itu dosis kurang lebih 50 mg dalam sehari didapatkan bukan hanya dari minuman saja, dari makanan juga ini sudah terhitung.
6: Betul,
5: gitu.
6: Jadi nasi, makanan-makanan kue-kue yang biasa kita konsumsi sebagai sarapan,
5: benar.
6: Siang, makan malam, itu sudah termasuk dalam 50 mg itu.
5: Wow.
6: Jadi kalau misalnya kita minum minuman kemasan yang misalnya satu botol itu ada sekitar 20 mg gula, bayangkan coba, Kak.
5: Berarti kita cuma punya sisanya 30 mg.
6: Sisanya 30 mg untuk kebutuhan harian itu. Jika berlebih dalam jangka waktu yang lama pasti akan menimbulkan gangguan gitu.
5: Oke, ini ya ternyata memang yang perlu diingat ada dosis harian yang dibutuhkan.
6: Betul,
5: bukan yang kayak kita benar-benar membiarkan untuk mengonsumsi beragam makanan yang mengandung gula itu sendiri.
6: Betul.
5: Gitu ya. Nah, kalau ngomongin risiko apa yang paling cepat terasa ketika kita mengonsumsi gula berlebih?
6: Oke, jadi terkait risiko ya, Kak. Memang yang paling marak sekarang kita bisa lihat untuk risiko itu kayak anak-anak kecil sudah mulai cuci darah.
5: Ah, benar.
6: Ya kan?
5: Iya.
6: Nah, itu sebenarnya risiko atau dampak yang paling mungkin bisa kita lihat di kehidupan real atau hidup di lapangan gitu ya, Kak. Untuk secara umum, risiko karena kita konsumsi kelebihan gula itu banyak, bisa kena penyakit gula atau biasa kita kenal dengan diabetes mellitus, bisa kita terkena seperti kelebihan berat badan.
5: Oh,
6: atau obesitas karena gula yang terlalu banyak dalam tubuh kan.
5: Okay.
6: Nah, yang paling parah juga bisa terkena ke organ-organ lain seperti jantung, ginjal, dan lain-lain gitu, Kak.
5: Oh, oke. Okay. Jadi risikonya memang menakutkan ya. Karena penyakit-penyakit yang cukup berat, sangat berat bahkan
6: berat
5: ya.
6: Berat banget, Kak.
5: Berat banget gitu. Nah, kemudian dengan seperti itu, apakah tidak boleh kita mengonsumsi minuman kemasan? Atau boleh-boleh saja asalkan dengan takaran yang sesuai? Dan takarannya itu berapa sih?
6: Oke, jadi dengan adanya pembicaraan ini, Kak ya, dengan ada topik ini, bukan berarti kita tidak boleh mengonsumsi
5: minuman,
6: gula atau minuman kemasan yang mengandung gula. Itu yang harus kita tahu dulu. Tapi kita juga perlu sebagai masyarakat, sebagai konsumen, dan lain-lain, kita perlu tahu bahwa memang yang kita butuhkan itu untuk menjaga kesehatan organ-organ di dalam itu bukan minuman kemasan yang dijadikan sebagai minuman utama dalam kehidupan sehari-hari. Harus tetap menjaga konsumsi air putih.
5: Okay.
6: Nah, kalau untuk sesekali boleh, itu yang seperti tadi sudah disampaikan ada dosis harian, Kak, yang minimal. Nah, itu perlu ditahu untuk bisa menjaga supaya tidak berlebih dosisnya gitu.
5: Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau begitu berarti ketika kita makan ya, entah itu di rumah makan, di warung, kan biasa itu minumannya berperasa ya.
6: Oh iya.
5: Minuman manis ya.
6: Manis.
5: Berarti itu juga dianjurkan dong atau gimana?
6: Sebenarnya iya, tidak dianjurkan. Yang paling baik itu memang adalah air putih.
5: Air putih. Ya,
6: apapun itu, Kak, air putih yang paling oke lah untuk kita konsumsi tiap hari gitu sih.
5: Oke. Jadi memang ini lebih ke kesadaran diri ya.
6: Iya, betul, kesadaran diri. Jadi memang masyarakat perlu tahu bahwa bahayanya apa sih kalau dikonsumsi dalam jangka panjang begini, dan manfaatnya air putih untuk kesehatan itu bagaimana gitu.
5: Jadi tidak bisa disalahkan minuman kemasan
6: tidak
5: dan
6: bisa
5: juga minuman manisnya, tapi lebih kepada kita yang bisa menakar.
6: Betul.
5: Dan menyadari apa efek kedepannya
6: ya,
5: gitu.
6: Betul.
5: Nah, terus ini juga tadi kan dibahas mengenai kalau gula itu kebutuhannya berasal bukan hanya dari minuman tapi juga dari makanan. Nah, makanan-makanan apa saja sih sebenarnya yang juga tergolong tinggi gula dan patutnya untuk bisa diminimalisir lah konsumsinya gitu.
6: Minimalisir, oke. Jadi sebenarnya kayak makanan-makanan kayak nasi itu sebenarnya ada kandungan gulanya, Kak.
5: Okay.
6: Makanan-makanan yang terbuat dari tepung seperti roti-roti, donat, itu ada gulanya.
5: Okay.
6: Jadi kita harus tahu lah kalau memang tiap makanan tuh kayak mengandung gula. Tapi memang ada beberapa makanan yang biasanya diproses dan akhirnya menjadi tinggi gula atau gula, kandungan gulanya itu meningkat. Biasa makanan-makanan yang dibungkus atau misalnya makanan-makanan yang kayak diproses dalam jangka waktu yang lama atau ultra processed food.
5: Itu kan
6: biasa kayak melewati proses pengolahan yang panjang ya. Jadi biasa itu sih makanan-makanan yang tinggi gulanya gitu, Kak.
5: Terus kalau seperti itu, sebenarnya menu makan yang ideal tuh yang seperti apa sih? Apakah memang harus dimasak sendiri atau yang seperti apa?
6: Jadi kalau menu makanan yang ideal itu ya sebenarnya makanan yang minimal proses. Jadi makanan yang tidak terlalu banyak proses-prosesnya. Jadi makanan yang sehari-hari kayak misalnya kita makan nasi, ayam goreng atau ayam rebus, tahu, tempe, sayur, sayur bening, sayur sop. Itu sebenarnya sudah termasuk makanan yang harusnya kita konsumsi setiap hari. Makanan-makanan yang rendah pengawet, rendah proses. Jadi makanan, istilahnya itu real food, Kak.
5: Real food.
6: Jadi itu memang bentuk atau jenis makanan yang paling baik yang bisa kita konsumsi.
5: Baik. Ini kita kembali lagi ke minuman manis ya. Kalau tadi kan di awal minuman manis yang dinotis itu adalah minuman kemasan gitu kan. Nah sekarang kita lihat juga trennya di masyarakat itu semakin banyak kafe-kafe dengan berbagai menu minuman yang beragam gitu kan. Kopi, non-kopi juga sama aja ada pemanisnya. Itu gimana sih caranya untuk bisa Gen Z utamanya nih meminimalisir konsumsi minuman-minuman tersebut, kayak yang tiap hari juga nongkrong. Apa alternatifnya yang bisa diminum?
6: Kalau alternatifnya sih karena gak mungkin ya kita larang untuk nongki ya kan.
5: Benar-benar.
6: Jadi yang paling bisa saya sampaikan itu hanya kontrol gulanya saja. Ya mungkin bisa diubah habitnya dari suka minuman kopi atau teh yang mengandung gula atau yang manis. Bisa mungkin sesekali coba kopi yang tanpa gula atau kopi yang pahit gitu, atau teh yang tanpa gula, atau bahkan langsung pesan air putih.
5: Bener. Gak usah minumannya gitu.
6: Gak usah minuman yang manis kan, langsung air putih aja, lebih sehat juga kok.
5: Atau mungkin kalau misal belum bisa banget nih lepas dari kopi americano, itu juga boleh ya?
6: Boleh. Yang penting tetap diperhatikan tekanan gulanya aja.
5: Nah kalau ngomongin juga soal ini ya, minuman-minuman yang lagi ngetren gitu kan, kopi dan lain sebagainya dan kawan-kawannya gitu. Kemarin ini baru aja saya baca informasinya, salah satu brand ini mensupport untuk memberikan keterangan pada produk minumannya itu berupa kadar gula yang terkandung. Nah, apakah hal tersebut juga bisa menjadi salah satu cara membantu masyarakat untuk mengontrol konsumsi gula atau bagaimana sebenarnya?
6: Iya betul Kak, itu kan merupakan salah satu usaha atau ikhtiar ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita terutama. Tapi yang bisa saya berikan itu memang bagus karena masyarakat itu tahu ada labeling kayak kadar gulanya rendah, sedang atau tinggi, atau bahkan tidak ada kandungan gula sama sekali. Tapi juga masyarakat juga harus diedukasi terkait tanda atau labeling pada minuman berkemasan kan. Jadi memang saya juga setuju untuk adanya label pada kemasan di minuman kemasan atau minuman botol. Ini kan kayak merupakan salah satu tindakan preventif ya, pencegahan. Jadi bagus sih Kak menurut saya.
5: Dan semoga ini semakin banyak juga ya, usaha-usaha atau bisnis-bisnis yang menerapkan hal yang demikian gitu. Jadi kita punya pilihan dan bisa tahu apa sih yang baik untuk tubuh atau yang bisa dikonsumsi secara terus-menerus atau yang hanya beberapa atau sesekali saja. Baik, pendengar, kita akan coba terima telepon. Karena ada yang mendengarkan telepon kita pada malam hari ini, kita coba sapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam Misna.
5: Iya, selamat malam. Dengan ibu siapa di mana?
0: Ibantain, Ibu.
5: Ibu Andi Anissa.
0: Baik.
5: Ibu Andi Anissa, Moki ini bertanya apa? Kita bahas soal ini, kadar gula.
0: Halo, selamat malam, Dok.
6: Iya, selamat malam, Ibu. Halo.
0: Mak katanya ki bisa ki susu minum ada gulanya baru baru pakai gula pakai teh gelas bisa jika kocet jeruk. Minuman sembarang minuman apa kah mau saya?
5: Oke.
0: Okay. Bisa jika itu dot. Terima kasih dot. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab pertanyaannya?
6: Boleh diulang
5: tadi. Oh, boleh. Jadi ini beliau menanyakan beliau ini suka minum susu juga, tapi dengan tambahan gula.
6: Oh iya.
5: Ini kayak susu kental manis sepertinya yang beliau creamer yang beliau bahas. Kemudian juga menanyakan mengenai minuman-minuman kemasan, salah satu brand tadi disebutkan ya,
6: iya,
5: yang teh aja tadi, apakah boleh kata beliau setiap hari konsumsi?
6: Oke, kalau dari pertanyaan ibu tadi, saya bisa simpulkan bahwa mungkin ibu ini sudah usia dewasa ya, dewasa, jadi bukan lagi usia anak-anak atau remaja. Untuk dosisnya, apakah boleh atau tidak diminum? Sebenarnya disarankan untuk tidak, apalagi setiap hari. Minum susu dengan tambahan pemanis seperti susu kental manis atau susu yang lain yang mengandung gula, ditambah lagi dengan minuman teh tersebut tadi. Itu kan sebenarnya kayak tidak boleh dikonsumsi, apalagi pernyataan ibu tadi itu setiap hari ya. Jadi dari saya ibu, sebaiknya dikurangi atau bahkan harusnya dihilangkan kebiasaan itu. Jangan biasakan minum susu dengan tambahan gula. Kalau ibu mau minum susu atau minum teh, kan ada susu yang betul-betul kayak full cream. Yang rendah gula, atau misalnya teh dengan yang rendah gula juga kan ada. Jadi sebaiknya jangan dibiasakan untuk minum-minuman yang ditambahkan pemanis setiap hari.
5: Oke.
6: Lebih baik ganti air putih.
5: Ya. Baik, itu tadi ya Ibu Andi Anisa. Jadi kalau bisa sudah mulai dibiasakan untuk dikurangi sedikit demi sedikit hingga ditinggalkan kebiasaan tersebut. Ya, apalagi kalau mengonsumsi susu kental manis
6: setiap hari.
5: Setiap hari dengan tambahan gula.
6: Sesekali boleh.
5: Sesekali boleh ya.
6: Tapi jangan lupa air putihnya tetap.
5: Nah, air putihnya setiap hari ya Ibu Andi Anisa ya. Oke, terima kasih. Ini juga masih ada yang terhubung, kita terima lagi teleponnya.
6: Boleh kak.
5: Baik. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh baik, terputus sambungan teleponnya ya.
6: Terputus.
5: Boleh dicoba lagi di 0821 3333 9440. Nah iya, tadi kelanjutan dari pertanyaan Ibu Andi Anisa ya, konsumsi susu kental manis tambahkan dengan gula. Ini masih banyak yang melakukan hal yang sama gitu.
6: Bahkan anak kecil masih banyak banget.
5: Anak kecil, benar. Bahkan jadikan pengganti susu formula.
6: Betul.
5: Itu gak boleh kan?
6: Sebenarnya tidak boleh kak, karena susu kental manis itu kan bukan susu. Dia adalah gula kandungannya. Jadi dia, kalau misalnya anak kecil dibiasakan dari kecil untuk mengonsumsi susu kental manis, apalagi setiap hari, kebutuhan nutrisi yang diperlukan untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik itu kan tidak terpenuhi kak, karena hanya gula saja. Tidak ada kandungan kalsiumnya, tidak ada kandungan proteinnya dan lain-lain. Jadi memang harus pakai susu yang real. Jadi jangan pakai susu kental manis. Susu kental manis itu bukan susu.
5: Iya,
6: jadi
5: gitu ya.
6: Mungkin saya bisa ubah narasinya jadi kental manis saja.
5: Kental manis, iya benar.
6: Bukan susu kental manis, tapi kental manis.
5: Kental manis aja ya. Oke, baik. Ini beliau mencoba untuk kembali bergabung. Kita terima teleponnya terlebih dahulu. Apakah bisa terhubung? Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, dengan
7: selamat malam dokter.
6: Iya, selamat malam ibu. Waalaikumsalam.
7: Apa kabar?
6: Baik, alhamdulillah ibu. Ibu gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah sehat
5: walafiat. Ya. Masya Allah.
7: Ini saya mau tanyakan dok, gimana caranya untuk mengatasi kadar gula? Karena saya sering minum susu tapi tidak pakai gula.
5: Oke. Ada lagi ibu?
7: Iya. Oke, makasih. Makasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengurangi kadar gula.
6: Mengurangi kadar gula ya.
5: Karena beliau sering mengonsumsi susu.
6: Susu.
5: Ah, itu gimana?
6: Jadi sebenarnya yang perlu kita harus sadar itu adalah kesadaran diri memang, Kak.
5: Oke.
6: Okay. Jadi kalau kita mau mengurangi gula itu kembali ke diri kita sendiri. Kita harus sadar, oh memang saya ingin hidup lebih sehat. Saya ingin mengurangi gula. Jadi memang orangnya itu harus sadar terlebih dahulu. Kalau misalnya nggak sadar itu kan kayak agak susah.
5: Iya,
6: jadi memang
5: iya.
6: kembali lagi ke habit atau kebiasaan. Terus yang kedua, yang paling bisa dilakukan itu jangan langsung cut habis pada saat itu juga. Memang perlu yang namanya perlahan-lahan. Jadi setiap hari mungkin yang awalnya konsumsi 3 atau 4 sendok gula, mungkin bisa 3 dulu, nanti di lain waktu 2 sendok, 1 sendok, sampai memang terbiasa untuk tidak menerima gula yang berlebihan. Gitu sih mungkin, Kak.
5: Oke, itu tadi ya, Ibu, caranya adalah dengan sedikit-sedikit aja, berangsur-angsur, bukannya langsung berhenti, karena itu perlu pembiasaan kan ya, apalagi kalau udah dilakukan bertahun-tahun, pasti akan susah juga kalau langsung di-cut gitu. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu, pendengar dan juga pemirsa masih akan menemani Anda dalam perjumpaan kita di Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini, hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
8: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
9: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
10: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
11: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
12: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
13: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Hallo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Makassar sore ini.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar juga pemirsa masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini bersama dengan Dr. Nizar. Tadi kan beberapa pertanyaan telah bergabung dan sudah dijawab. Rata-rata ini menanyakan mengenai konsumsi gula harian yang berasal dari minuman-minuman, baik dari susu dan juga kental manis tadi ya. Nah, kemudian ini juga yang banyak dibahas itu adalah ada istilah yang namanya sweet tooth.
2: Sweet tooth.
1: Ya. Nah, itu adalah orang yang gak bisa kalau gak konsumsi yang manis-manis gitu. Baik itu minuman manis ataupun juga makanan manis. Jadi after makan makanan yang berat pasti akan ada dessertnya. Itu gimana sih caranya dok supaya bisa meminimalisir gitu. Mungkin bukan hanya sekedar mengurangi konsumsi.

0: Mm-hmm. Lemak ini akan ditaruh di dalam tubuh. Nah, itu yang kalau misalnya berlebih akan menyebabkan kenaikan berat badan. Mm-hmm. Bagaimana sih solusinya? Konsekuensinya harus sadar diri terlebih dahulu bahwa sebenarnya tidak boleh dilanjutkan kebiasaan seperti ini. Ah, okay. Sesekali boleh, tapi kalau misalnya tidak boleh, tidak bisa untuk betul-betul mengurangi, ya kita bisa imbangkan dengan olahraga yang rutin, karena nanti gula itu yang masuk akan dibakar tadi supaya tidak menumpuk dalam tubuh, menjadi energi yang kita keluarkan dalam olahraga tadi gitu sih.
1: Oke. Jadi kalau memang belum bisa mengurangi konsumsi gulanya,
0: olahraganya harus
1: semangat.
0: Semangat.
1: Ada enggak sih rekomendasi olahraga yang memang dikatakan lebih apa ya, lebih efektif gitu untuk membakar gula? Oke.
0: Kalau olahraga yang paling efektif itu kardio sih, Kak.
1: Kardio.
0: Lari.
1: Oke. Okay.
0: Lari itu atau berjalan itu sebenarnya dua olahraga yang saya rasa paling efektif untuk membakar kalori atau ingin menurunkan berat badan, itu sih gula.
1: Iya ya. Mm-hmm. Jadi memang sebenarnya olahraganya nggak susah.
0: Nggak susah, cuman
1: lagi-lagi apa, niat dan juga konsistensinya. Oke, jadi itu ya. Ini jadi reminder juga untuk diri sendiri sebenarnya, karena suka makan makanan manis, jadi harus lebih banyak beraktivitas. Berarti nggak dianjurkan setelah makan tuh langsung rebahan dong?
0: Jangan.
1: Ada jedanya berapa lama sih kalau setelah?
0: Kalau sebaiknya setelah makan itu mungkin paling oke, minimal itu 30 menit.
1: Oh, 30
0: setelah
1: menit.
0: Makan baru kita boleh coba baring atau apa. Karena ada efek lain, Kak, kalau misalnya kita habis makan banget ya langsung baring. Mm-mm. Ada gangguan kesehatan yang bakal muncul kalau misalnya kita jadikan itu kebiasaan.
1: Jadi sengantuk apapun tetap harus bisa menahan diri ya.
0: Iya, betul. Minimal 30 menit atau 1 jam paling aman lah.
1: Oke. Okay. Nah, terus juga ada ini istilahnya adalah gula tersembunyi. Nah, itu gimana sih sebenarnya gula tersembunyi?
0: Gula tersembunyi itu sebenarnya pengertiannya adalah gula yang tidak kita sadari itu kita konsumsi dalam jumlah banyak dan masuk ke dalam tubuh. Mm-mm. Contoh paling gampangnya sih, Kak, itu adalah minuman yang berkemasan.
1: Oh, oke. Okay. Nah,
0: kalau misalnya kita, contoh ya, kita bandingkan antara 4 sendok gula sama minuman dalam ukuran segini, Kak. Tapi dengan kandungan gula yang sama itu kan kelihatan kan. Gimana kalau misalnya orang itu langsung dipaksa atau disuruh untuk makan gula 4 sendok dalam waktu itu
1: satu
0: juga,
1: waktu, ha?
0: Pasti kan dia kayak merasa, ih kok banyak banget sih.
1: Ah, okay.
0: Tapi sedangkan kalau misalnya orang ini disuruh minum langsung habis satu botol, bisa. Jadi maksud dari gula tersembunyi itu adalah itu, Kak, gula yang sebenarnya banyak, tapi kita tidak sadar bahwa yang kita konsumsi itu banyak gitu loh, karena mungkin berbeda kemasan,
1: iya,
0: berbeda
1: volumenya
0: packaging,
1: volumenya
0: beda, cuman dalam dibungkus dalam bentuk yang berbeda aja, tapi isinya sama, gula misalnya 20 gram.
1: Gitu. Nah, kalau seperti itu, ini kan ngomongin spesifik memang minuman kemasan ya.
0: Iya.
1: Minuman kemasan itu yang saya tahu di yang beredar di pasaran, di masyarakat itu juga rata-rata minuman berenergi. Kalau misalnya mengonsumsi minuman berenergi dengan tinggi gula tersebut adalah orang-orang yang bekerja di luar, outdoor, kerja keras, benar-benar pakai tenaga, itu tetap boleh atau memang harus lagi-lagi dikontrol juga?
0: Kembali lagi sih, Kak, dari yang awal tadi, lagi-lagi harus dikontrol. Mungkin aktivitasnya berat, sehingga memerlukan energi yang cukup besar.
1: Iya, betul-betul.
0: Tapi bukan berarti itu harus dibenarkan kebiasaan seperti itu. Lagi-lagi yang paling baik untuk tubuh kita, untuk mengganti cairan yang hilang ketika kita bekerja keras dan lain-lain, air putih itu udah paling bagus, Kak. Karena selain minuman berkemasan yang untuk energi tadi mengandung gula, dia kan mengandung pewarna juga, mengandung pengawet, dan berbagai macam zat yang dalam jangka panjang jika dikonsumsi itu kurang baik bagi tubuh. Jadi balik lagi, Kak, memang air putih itu yang paling bagus untuk tubuh gitu.
1: Oke. Jadi memang lagi-lagi kesadaran diri ya. Tapi kalau misal kesadaran diri dari individunya ini sudah ada, hanya saja masih ada persoalan lain berupa regulasi nih yang mengatur peredaran minuman-minuman kemasan di masyarakat yang kesannya tidak terkontrol begitu, dengan jumlah gula yang terkandung sangat tinggi. Kalau dari dokter

0: sendiri ini melihatnya seperti apa sih? Apakah memang kalau di tempat kita sudah dengan jelas tercantum berapa jumlahnya atau masih ada juga yang tidak dicantumkan?
1: Balik lagi ya Kak, diri sendiri. Jadi memang
0: okay.
1: Filter yang paling bagus tuh diri kita sendiri Kak. Jadi bagaimanapun regulasinya, mau sudah bagus regulasinya ataupun masih banyak yang perlu dibenahi terkait regulasinya, yang mengontrol kan diri kita sendiri.
0: Okay.
1: Jadi memang apa yang mau kita masukkan ke dalam tubuh kan bukan berarti kita harus bergantung 100% kepada regulasi kan atau aturan. Jadi memang kita yang bisa menentukan apa yang kita mau konsumsi, apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum. Jadi kembali lagi untuk harus tetap punya kesadaran diri untuk menjaga kesehatan. Itu sih Kak.
0: Okay. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa dikontrol.
1: Betul.
0: Jadi ya kebijaksanaan diri gitu. Betul. Kan. Apalagi kalau soal kesehatan, konsumsi gula, ini mungkin sekarang belum terlihat efeknya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kedepannya kita nggak tahu ya akan berdampak seperti apa. Dan
1: jadi memang kalau untuk minuman kemasan atau minuman yang tinggi gula itu efeknya enggak instan ya.
0: Nah,
1: Jadi ya mungkin kita minum, punya kebiasaan minum minuman kemasan dalam jangka waktu yang sebentar itu mungkin belum kelihatan efeknya, tapi mungkin 10 tahun, 20 tahun, nah itu baru bakal terasa Kak.
0: Cuman ada gak sih perubahan yang mulai terlihat, mungkin efek secara besarnya belum bisa dirasakan gitu, tapi kalau secara kasat mata dilihat orang yang kelebihan gula itu bisa kelihatan dari apanya sih?
1: Kelebihan gula, oke. Jadi secara kasat mata mungkin dari perilakunya mungkin Kak, atau gerak-gerik atau gesturnya. Biasa orang yang suka konsumsi yang tinggi gula itu dia lebih cepat lemas dari yang biasanya.
0: Oh.
1: Karena dia itu kan ketergantungan, sehingga kalau misalnya dia tidak merasa konsumsi yang manis-manis atau makan yang manis-manis, minum yang manis-manis, dia merasa kayak kok saya lemas ya, kayaknya saya belum makan gula deh hari ini. Padahal gulanya itu sudah terpenuhi sebenarnya, cuman dalam pikiran dia karena dia sudah mempunyai habit yang buruk seperti itu, dia merasa kayak lemas, tidak produktif dan lain-lain sih gitu Kak. Kalau secara fisik sih sepertinya kalau dalam jangka waktu sebentar belum ada Kak ya. Dia memang harus kayak akumulasi dalam jangka waktu yang lama baru bisa menimbulkan gejala atau kondisi yang gangguan kesehatan yang signifikan gitu sih.
0: Okay, baik. Ini sangat menarik ya pembahasannya mengenai pencegahan konsumsi gula berlebih pada minuman kemasan di masyarakat. Di penghujung perjumpaan, Dr. Nizar, pesan dan juga tips atau starter pack yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa sedikit demi sedikit mengontrol konsumsi gula berlebih setiap harinya itu seperti apa?
1: Oke. Jadi tips-tips memang yang perlu dibiasakan mungkin ya. Yang pertama itu adalah sadar bahwa konsumsi gula berlebih itu salah. Itu dulu. Sadar diri bahwa memang ini akan menimbulkan efek yang kurang baik ke depannya.
0: Yeah.
1: Jadi memang tiap orang itu harus ya sadar dan harus punya kesadaran untuk merubah gaya hidupnya ke arah yang lebih baik. Terus yang kedua, itu yang tadi saya bilang Kak, jangan langsung mau instan. Ada proses-proses yang memang harus dilewati karena mengubah habit itu kan sangat sulit ya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi pelan-pelan aja dulu, mungkin awalnya yang biasa konsumsi 2-4 sendok per hari bisa di-cut lagi pelan-pelan 3-2 sampai betul-betul bisa tidak ketergantungan. Boleh konsumsi tapi jangan berlebihan gitu. Terus yang ketiga, kayak harus memang pintar-pintar untuk memilih makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi gitu sih Kak.
0: Oke, okay. Tapi bentar, ini masih ada yang bertanya?
1: Boleh.
0: Ini pertanyaannya juga menarik sebenarnya, sebelum kita closing ya.
1: Iya.
0: Ini menanyakan jenis-jenis gula, katanya gini, selamat malam dokter, mau nanya tentang gula, itu kan beberapa macam, ada gula merah, gula sari manis, terus juga gula pasir, ada gula atom, dan jenis-jenis gula lainnya. Apakah itu masing-masing ada takarannya tersendiri, dan mana yang paling berbahaya jika berlebihan katanya?
1: Yang berbahaya. Jadi terkait jenis-jenis gula Kak ya, gula kan ada banyak, ada gula alami, ada gula buatan. Sebenarnya kalau untuk gampang kita bagi menjadi dua saja. Ada gula alami sama gula buatan. Gula alami itu seperti gula pasir yang dari tebu,
0: yeah,
1: ataupun gula yang dari pohon-pohon seperti gula aren.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dan gula-gula yang buatan biasa kita temukan dalam minuman-minuman kemasan. Kalau untuk mana yang lebih berbahaya itu sebenarnya adalah gula buatan atau gula sintetis.
0: Oke.
1: Okay. Nah, karena tubuh itu secara alami memang dia didesain untuk menerima gula alami. Jadi gula alami itu yang masuk ke dalam tubuh akan diproses oleh sel-sel dan akan dipecah menjadi energi. Nah, itu sudah ketentuannya lah gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau misalnya kita terlalu banyak konsumsi gula buatan, kan gula buatan ini berbeda dengan gula alami secara struktur kimia ataupun yang lain, sehingga tubuh ini tidak kayak berusaha untuk mencerna gula, tapi mm-hmm, tidak sebagus gula alami.
0: Oh, okay. Nah,
1: jadi karena gulanya tidak dapat diproses dalam kondisi yang bagus, sehingga nanti gulanya beredar dalam tubuh, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga bisa menyebabkan yang seperti penyakit seperti diabetes, ada tipe 1 atau ada tipe 2, atau gula darah yang melonjak tinggi. Mm-hmm. Gitu.
0: Okay.
1: Itu sih, Kak, yang kalau untuk jenisnya ya sebaiknya konsumsi gula alami saja.
0: Okay.
1: Dalam, tapi perlu diingat dalam dosis yang
0: lagi-lagi ya. Dosis yang sesuai.
1: Sesuai, okay. Apapun jenis gulanya.
0: Oke, okay. Okay. Baik, jadi seperti itu ya. Klasifikasi gula sendiri nih ada dua, alami dan juga sintetis. Mm-hmm. Dan untuk konsumsinya juga harus kembali kepada dosis.
1: Betul.
0: Yang normal, yang wajar.
1: Oke, okay.
0: Baik, terima kasih dokter atas waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Luar biasa, insight yang akan sangat terpakai tentunya.
1: Mm-hmm.
0: Dan semoga setelah dengan adanya edukasi mengenai konsumsi gula, utamanya pada minuman kemasan, akan semakin banyak yang sadar dan juga bijaksana untuk memilih konsumsi gula hariannya itu lebih dikontrol lagi.
1: Betul,
0: terima kasih. Terima kasih juga pendengar pemirsa atas perhatian Anda. Kiprah Sulawesi Selatan kami cukupkan pada malam hari ini. Terus ikuti Kiprah Sulawesi Selatan setiap harinya mulai pukul 19 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizna Supratio beserta rekan Surahman di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita pada malam hari ini setelah saya menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya akan ada rekan kami Arvan Yusri yang menemani Anda pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genting dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genting ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan untuk sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini, karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin, helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kesemua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan Jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait Jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai Jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan Jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya.
15: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP, merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pahandut khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa menterfit, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu, Lurah Palangka Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
14: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redbulog tadi. Memang ya yang disampaikan kita kurang mengisi data atau daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari Bulog.
15: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
16: Ya harapannya ya seneng lah dapat membantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah.
17: dicarikan.
18: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima, kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
20: It's a very, very simple thing.
21: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
19: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
22: Saya merasa bangga, sangat berterima kasih dipercaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
19: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
23: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
24: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
0: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia menjadi prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
24: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
24: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan pemirsa program Masa RRI Makassar dimanapun siaran kami dapat Anda siarkan atau pantau dengan kanal YouTube Prosatu RRI Makassar. Saya Arvan Yusri kembali menyapa ruang dengar Anda di rangkaian acara Makassar Malam. Dan menyapa Anda di kesempatan malam hari ini, kita akan hadirkan program Mimbar Agama Konghucu yang dimana akan menghadirkan topik makna perayaan Festival Kue Bulan atau Songkyu Ji yang akan dihantarkan sesaat lagi oleh Ko Ervan Sutono Nio SFTV CEO PCO MH di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
1: Suara saya cukup jelas, dengaran.
0: Ya, silakan Ko Ervan.
1: Selamat malam para pendengar RRI di mana pun Anda berada, seluruh pendengar setia RRI Pro 1 di mana pun Anda berada. Dunia terima salam penebuan dunia. Tuhan berkenan, itu mungkin. Dalam kesempatan mimbar agama Konghucu kita mengangkat sebuah tema ini memasuki musim libur ya. Melaksanakan kepada Songkyu. Songkyu atau yang kemudian kita merupakan salah satu dari empat sembahyang bagi umat Konghucu dalam ide lempau dan kitab panjang atau kitab siti ini adalah erat kaitannya dengan sembahyang sedekah bumi yang telah kalau kita melihat sejarahnya ini telah melalui zaman dari Kaisar Pontius atau Kaisar Kuning. Bagi para umat Konghucu secara khusus oleh seluruh orang Tiongkok ibadah Chong Chui Rin ibadah siang ini identik dengan kue bulan atau kue kuyang yang senantiasa kalau kita melihat bentuknya ini seperti berbentuk bulat identik dengan kue bulan karena pada saat penanggalan ini tanggal 15/8/2017 ini bulan purnama tampak penuh dan terang. Kenapa dinamakan kue bulan? Karena bulan pada 15/8 penanggalan ini ya, ataupun nanti jatuh di tanggal 25 September. Ya. Tentu ini menjadi momen untuk kemudian mensyukuri segala berkah yang ada dari bumi. Ya, makanya kenapa ketika ibadah Songkyu atau ibadah kalau istilah barat kemudian menyebut sebagai festival mungkin ya, karena ini menjadi momen memasuki ibadah musim gugur itu untuk keluarga saling berkumpul menikmati panganan khas yaitu kue bulan tentu dengan sambil memandang bulan. Makanya kalau ibadah Songkyu atau ibadah Songkyu tentu dilaksanakan pada malam hari. Tapi tentu sebagai umat Konghucu kita menemani bahwa filosofi daripada ibadah Songkyu ini bukan hanya sekedar makan kue bulannya, tapi tentu ada makna keutamaan di dalam keluarga. Ada makna tentang kasih pertolongan, ada makna tentang syukur, tentu ada makna tentang harmonisan manusia. Dan yang tidak kalah penting adalah sebagai momentum untuk merefleksikan diri. Apakah memang kita telah sudah sesuai dengan menjalani kehidupan. Kalau kita dari asal kata Chong Chong berarti tengah Chong ini musim gugur dia hanya dia sudah melaksanakan persembahatannya setelah tanggal 15 1998. Itu memang pertengahan musim gugur. Ya, kalau di Tiongkok atau negara yang memiliki 4 musim, maka ini selama 4 musim. Maka perayaan ini memiliki sejarah yang panjang. Maka tadi di awal saya katakan bahwa ini telah dilakukan semenjak zaman Kaisar Huangdi atau Kaisar Kuning. Yang kita kenal, memang ini menjadi suatu ibadah. Jadi saya katakan bahwa ini menjadi untuk mensyukuri atas bumi sebagai berkah dan sarana bagi umat manusia. Tentu sudah selayaknya kita sebagai manusia mensyukuri dan menjaga bumi dengan kesadaran dan kesyukuran agar bumi kita tetap asri dan seimbang. Makanya kenapa ibadah Songchi ini, Songchi ini, kemudian kita kenal juga sebagai festival gandum atau harvest festival. Hal ini dihubungkan dengan panen terakhir pada musim. Ini sebagai tadi saya katakan bahwa ini sebagai sarana untuk mensyukuri bumi sebagai tempat seluruh makhluk hidup, saya pikir

Ya, seperti yang saya katakan, kemudian sembahyang ini juga sebagai momentum untuk perilaku bakti, manifestasi perilaku bakti atau siau. Sembahyang kepada leluhur akan semakin mempertebal semangat perilaku bakti dan pada puncaknya menghilangkan nama baik leluhur dan meneruskan cita-cita leluhur. Nah, di samping daripada Kyongshu untuk mensyukuri berkat bumi, tentu adalah sembahyang kepada leluhur dan juga pada untuk kita mengingat bagaimana posisi matahari bumi bulan pada kedudukan yang dikasih. Jadi dipercaya ketika perayaan atau ibadah Kyongshu ini diperoleh membuat doa tulus dari orang tua dipercaya bisa beroleh hasil yang terbaik. Nah, kalau kita melihat bahwa matahari, bumi, dan bulan berada pada kedudukan yang selasa. Makanya kemudian ketika orang beribadah Kyongshu, ini banyak sekali doa-doa yang dipanjatkan. Bahkan mungkin kalau pasangan-pasangan muda, ini banyak yang kemudian berdoa supaya mereka berjodoh. Karena memang pada saat ini dipercaya bahwa bumi sebagai sarana ini menurunkan berkatnya yang terbaik. Dan juga manusia yang juga merupakan sebagai makhluk hidup yin dan yang. Jadi saya katakan bahwa sepasang kekasih ini banyak juga berdoa untuk mewujudkan cita-cita harmonis berkeluarga. Memang menjadi suatu jika ibarat fungsi ini adalah bagaimana mewujudkan harmonis dan keluarga hubungan harmonis bukan saja kepada hanya sepasang kekasih tetapi juga lebih kepada bagi keluarga untuk tetap hidup rukun dan harmonis. Wilayah itu makna bagi perayaan fungsi ini erat kaitannya dengan saling karena berkumpul dengan keluarga tentu saling berkumpul untuk memohon ampun ataupun bermaaf. Jadi ibadah fungsi ini juga sebagai momen untuk mempersatukan kembali keluarga, mempererat kembali harmonis di dalam keluarga. Hanya bagi umat keluarga yang khusus umat Konghucu saya katakan bahwa artikannya kembali Kyongshu Kyongshu untuk menghasilkan rasa syukur dan terima kasih atas rahmat Tien dan berkah ini atas kehidupan para Taucing, para Tauyu, para pendengar RSMI, dimanapun Anda berada, tentu kita mengatakan bahwa bulan purnama yang bulan ini menjadi simbol keutuhan dan kesempurnaan. Makanya bentuk kue bulan atau kue tiang dengan berbagai macam perkembangan zaman pun telah melalui banyak modernisasi. Kalau dulu kita mengenal kue bulan bentuknya hanya berbentuk bulat dengan isian tausa ataupun kacang hijau, tetapi sekarang seiring perkembangan zaman pun telah mengalami banyak perubahan. Sekarang isinya macam-macam menyesuaikan dengan selera baru ini. Ada sekarang isian misalnya coklat, buah, maca dan sebagainya. Tapi tetap kita melihat bahwa bentuknya tetap menjadi simbol bulat itu. Bahwa persatuan dan kesempurnaan dan jadi juga kita kue bulan atau kue biar ini memakai tempel yang bertuliskan Kuan Yuan yang artinya berkumpul dan bersatunya keluarga sehingga maknanya kemudian dia berbentuk bulan berharap keluarga tetap itu dengan harmonis dan hati kita tetap menyatu di dalam keluarga dan karena dibukin bersusun susun lima susu ataupun sembilan susu menjadi makna bahwa berharap bahwa di dalam keluarga yang rukun dan harmonis rezeki ini senantiasa terus naik. Kenapa dia memakai lima susu misalnya susu ke atas? Kita memakai bahwa turun atau lima kebajikan yang sudah kasih kebenaran susila bijaksana dan berbakti bagi pendekar RRI yang berbakti. Ada sebuah pertanyaan yang sederhana. Apakah bulan berubah? Secara bentuk kita melihat terkadang berbentuk sabit,
ada berbentuk separuh bulan Al-Qur'an, ada berbentuk penuh, dan ada menjadi jemaah. Ini bagi umat Konghucu, ketika bulan purnama di setiap bulan, kita memasuki bulan yang baru. Seif dan Kabo 15, ini karena bulan purnama ini sebagai setiap bulan menjadi momen untuk persembahyang, berpikir kepada Tuhan. Sehingga yang berubah bukan adalah untuk bulan akan tetap wujud, tetapi karena ini berubah. Kalau kita mau karena penanggalan bagi orang-orang itu memakai perpaduan antar perputaran matahari dan perputaran bulan. Makanya kita melihat bahwa senantiasa hidup ini yin dan yang hidup ini akan selalu berubah. Ada di saat suka kemudian akan berganti menjadi buruk. Begitu pula sebaliknya, suka ini akan berganti menjadi suka. Makanya senantiasa di dalam kitab Sombong, ya, di dalam kitab Sombong dengan sempurna bab utama mengatakan bahwa in seresi so I see to the south to tau seresi firman Tuhan itulah dinamai waktu itu mengikuti waktu sejati mengikuti jalan satu bimbingan untuk menempuh jalan satu maka tempat yang menjadi tokoh daripada kerajaan Cungku atau Cungku adalah maha tempat berkumpul. Berkumpul bersama keluarga tentu untuk merefleksikan terhadap diri kita. Apakah kita sudah menjadi manusia yang lebih baik? Menjadi insan cinta, insan pribadi yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang lain. Hanya bagi umat yang lucu, kita senantiasa melihat juga bahwa di dalam kitab 7:12 ayat 3 mengatakan bahwa orang cinta membantu orang lain mencapai kebaikan bukan membantu orang lain melakukan kebaikan. Orang yang tidak berperi kebaikan justru berbuat. Maka tentu ini menjadi golden rule, tetap menjadi saya ingat. Ingat bagi kita di dalam kitab 7:12 ayat 3 bahwa cinta, cinta, cening, cinta, cinta, kau dan pantu. Artinya bahwa bila diri ini tegak, maka berbaikan, berbaikan, berbagi perhatian, berbagi waktu, berbagi kasih, berbagi. Itulah yang kemudian menjadi makna bagi perayaan Songsi. Dan nah, kata kita melihat bahwa bumi melihat dengan segala sumber daya telah memberikan seluruh hasil bumi kepada manusia untuk dikelola, untuk dipakai dengan bijak. Kalau kita melihat hari ini Indonesia banyak terjadi bukan misalnya ataupun kekeringan, ini menjadi momen untuk merefleksi bagi kita manusia kita keseluruhan bahwa apakah memang kita telah merawat bumi dengan baik. Kemudian kenapa, apakah introspeksi kepada diri kita, bagaimana selama ini kita telah memperlakukan bumi yang telah memberikan hasil yang begitu banyak. Air kita peroleh dari bumi, sayur-sayuran kita peroleh dari bumi, tentu hewan-hewan ternak dan sebagainya pun makan dari hasil bumi. Jadi memang selayaknya bagi umat Konghucu sangat menitikberatkan bagaimana kemudian kita menjaga bumi, bagaimana kita merawat bumi dengan baik, dan tentu salah satu kesan terpenting bagi kita umat Konghucu adalah tentu bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan, kepada Tien, dan juga pada semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak kehidupan, telah memberikan kita begitu banyak hasil, bisa kita memijak bumi untuk kemudian membina keluarga rukun harmoni dan tentu untuk menjalankan ajaran Islam. Pendengar yang saya kasihi, yang saya muliakan, di tengah kehidupan modern yang hari ini kita melihat Indonesia saat ini, kita doakan semoga tetap rukun dan damai, kita doakan bencana alam semoga jauh
tidak terjadi di seluruh dunia. Kalau kita melihat kemarin kita ada beberapa gunung berapi, kemudian aktif, kemudian kita melihat saudara-saudara kita di Sumatera dan Kalimantan yang saat ini sedang terjadi kebakaran hutan dan sebagainya. Maka melalui momentum tahun ini 2557 konflik dan festival Solstice menjadi refleksi bagi kita introspeksi bersama, kita duduk bersama dan kemudian bersama dengan keluarga. Kita berharap bahwa Tuhan yang Maha Esa senantiasa terus memberikan kita berkah, dan juga kita bersyukur karena keluarga kita masih dalam hukum imunis. Bahkan di dalam kitab Filipi 1 ayat yang kedua mengatakan bahwa bakti kepada orang tua dan kasih sayang kepada saudara merupakan pokok daripada kemanusiaan atau den. Jadi cinta kasih atau den itu tidak dimulai dari sesuatu yang jauh, dan dimulai dari rumah. Bagaimana kita memperlakukan orang tua, bagaimana kita memperlakukan saudara, bagaimana kita berbicara kepada pasangan, bagaimana kita memperlakukan anak kita, dan dari keluarga ini kemudian berkembang menjadi hubungan sosial, dan keluarga berkembang menjadi masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara. Lalu kita melihat bahwa dari keluarga menjadi masyarakat yang harmoni, tentu karena kita hidup di Indonesia, para pendengar RTI di mana pun juga, Indonesia adalah negara yang kaya, kaya akan sumber daya alam, kaya akan beragam agama dan suku, beragam budaya, tradisi dan sebagainya. Jadi dalam tradisi keberagaman itu, tentu satu nilai yang penting adalah bagaimana kita mampu hidup harmonis. Ini yang menjadi kata kunci bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita mampu untuk bersosialisasi, maka tetap kita harus menjaga bahwa hidup ini tidak. Makanya seorang kunci tapi kunci mengatakan bahwa majunya seorang kunci itu maju ke depan. Bagaimana dia mampu menjaga hubungan dengan Tien, kemudian bagaimana dia mampu menjaga hubungannya dengan sesama, dan juga bagaimana mampu menjaga hubungan. Inilah konsep di dalam agama Konghucu yang kita kenal dengan Tien, Ti, dan Ten. Karena dari sinilah kemudian kebajikan itu berkembang ketika seorang umat Konghucu, seorang Cinci, mampu untuk mengharmonisasi bagaimana hubungannya dengan Tuhan, bagaimana mampu menjaga hubungannya dengan sama manusia, dan juga bagaimana menjaga harmonisnya dengan menjaga bumi. Jadi harmoni ini bukan bahwa kita harus menyeragamkan sesuatu yang berbeda, tapi ibarat alat musik yang ditabuh harmonis, ada nada tinggi dan rendah, ada alat musik yang berbeda tetapi bisa menciptakan sesuatu lagu irama yang berbeda. Demikian pula kita berharap di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat, demikian pula secara konteks kebangsaan dan Indonesia, bahwa kita mampu menjaga harmonisasi ini, kita mampu hidup harmonis dengan orang-orang yang berbeda. Tapi kemudian perbedaan ini tidak menjadi barrier, tidak menjadi hambat bagi kita untuk melakukan sesuatu. Kita membutuhkan kemampuan untuk bukan hanya sekedar menghargai dan menghormati perbedaan, tetapi kita mampu bekerja sama, kita mampu harmonis di dalam kita. Kita kembali berkumpul sebagai sesama anak bangsa, sebagai seorang insan yang memaknai perayaan Chongqing, perayaan festival kemenangan kita hari ini. Memang kalau kita melihat tadi sejarahnya bahwa ini sudah ribuan tahun. Maka cinta kasih menjadi inti daripada perayaan ini, bagaimana kita mampu mengaktualisasikan, kita mampu mengeluarkan demigren atau cinta kasih yang ada di dalam diri kita menjadi sesuatu yang memang bermanfaat bagi orang lain. Seperti dikatakan, selalu saya sampaikan bahwa di dalam kitab Luki 12 ayat 22 mengatakan bahwa apa yang diri sendiri tidak inginkan jangan diberikan oleh kepada orang lain. Ayat ini sangat sederhana, tapi kalau kita mampu menjalankannya, dampaknya akan besar. Kita mampu untuk menjaga keluarga kita tetap rukun harmonis, kita
tidak ingin dihina orang lain, maka kita jangan menghina. Kita tidak ingin disakiti orang lain. Maka kita jangan menyakiti. Kita tidak ingin keluarga kita diperlakukan dengan buruk, maka jangan juga memperlakukan keluarga orang. Konsepnya sangat sederhana, sangat simpel, tapi saya pikir ini yang menjadi tantangan bagi kita untuk mampukah kita belajar mengerti, mampukah kita untuk menjalankan ajaran ini. Inilah sebagai tantangan bagi umat manusia, saya pikir, apalagi dalam era sekarang ini, di era media sosial dan sebagainya, mudahnya kita untuk mengatai atau membuat hati seseorang kecewa atau terluka melalui komentar kita di media sosial. Tapi kita berpikir kembali, apa dampak ketika kita melakukan itu, kita berkomentar negatif ataupun menghina orang lain. Kita harus melihat bahwa apa manfaat ketika itu kita lakukan kepada orang. Ya. Para pendengar RRI, dimanapun Anda berada, ini saya katakan bahwa zaman telah berubah. Dulu para keluarga bisa berkumpul di halaman rumah. Sekarang keluarga ini pun yang sudah tersebar ya, mungkin baik dalam Indonesia bahkan di luar negeri. Hari ini perayaan Chongqing Jie atau perayaan festival kue bulan ini tidak hanya hadir melalui rumah, tetapi juga melalui ruang-ruang digital. Hari ini dengan perkembangan zaman, seperti bisa melakukan video call dan sebagainya. Dulu zaman ketika anak-anak masih bermain di luar rumah, sekarang kita melihat anak-anak banyak menghabiskan waktu dengan gadget, ruang digital. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa teknologi ini adalah memang sesuatu yang nyata, gitu. Kita bisa menggunakannya menjadi sesuatu yang bermanfaat, tetapi juga bisa menimbulkan kerugian ketika kita tidak mampu secara bijak memakai teknologi kita. Hanya tetap lebih kunci, walaupun sudah 5.000 tahun lalu, lebih kunci tetap menyatakan bahwa prinsip utama dari ibu itu adalah bagaimana kita menjalankan edukasi, ya. Sekarang teknologi kita tidak bisa hindari lagi kemajuan teknologi. Kita melihat dengan hadirnya teknologi banyak kemudahan bisa melintasi ruang dan waktu. Dan di saat yang sama seperti ini kita bisa tetap berjumpa melalui ruang-ruang virtual. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Chongqing, Festival Chongqing mengajak kita untuk kembali menjadi manusia, mengingat hakikat kita menjadi manusia. Hari kita saling menghargai, kita kembali kepada keluarga, mendengarkan hadirat yang berkumpul dan memaknai peran Chongqing Jie sebagai ibadah panggilan hati kita untuk senantiasa melihat dan mengagumi kebesaran Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, dan juga momentum kita merefleksikan diri untuk hidup penuh dengan harmonis, cinta kasih, dan kembali kepada kebajikan. Saat kita mengingat bahwa Chongqing sebagai momentum untuk membina diri dari rakyat, dari raja sampai dengan rakyat jelata, semua harus menjadikan pembinaan diri sebagai pokok. Inilah pesan penting. Saya pikir bahwa Chongqing bukan hanya sekedar makan kue bulannya, tetapi ada nilai filosofi, ada nilai spiritual, ada nilai rohani yang tentu mampu menggetarkan kepercayaan manusia. Kita melihat bahwa bulan purnama yang nantinya kita ibadah, kita lihat pada tanggal 15/8 menjadi cermin untuk diri kita sendiri, apakah kita telah hidup sejalan dengan kebajikan, apakah kita sudah mampu untuk berguna kepada sesama manusia atau alam, dan berguna untuk keluarga kita. Baik para Toci, para Toyu, dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk kita lebih berbakti, mengasihi keluarga, menghargai sesama. Dan itu saya mengatakan bahwa semoga cahaya bulan purnama menjadi pengingat bahwa di tengah perbedaan dan perjalanan hidup selalu ada jalan untuk kembali kepada keluarga dan kebajikan. Selamat merayakan Chongqing Jie 2450 Kongsi. Sungguh maha besar
kebaikan Tuhan, semoga Tuhan senantiasa dan hanya pada kebajikan Tuhan berkenan. Salam kebajikan, hancur. Terima kasih.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami akan menyapa ruang dengar Anda dengan program drama radio. Untuk malam ini, produksi dari RRI Makassar akan hadir dengan judul Dari Usaha Kecil untuk Ekonomi yang Kuat.
1: Alhamdulillah, semoga hari ini usaha kita berjalan dengan lancar.
2: Ibu, sejak pagi sudah mulai berjualan.
1: Iya nak, ibu sedang menyiapkan dagangan.
2: Ibu tidak merasa lelah setiap hari harus bangun pagi dan berjualan seperti ini?
1: Ya, tentu terkadang merasa lelah nak. Namun, usaha ini membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
2: Saya terkadang berpikir, Bu, bukankah lebih baik jika ibu mencari pekerjaan dengan penghasilan yang lebih tetap?
1: Nah, setiap pekerjaan memiliki tantangan masing-masing. Dan usaha ini memang dimulai dari kecil. Tetapi jika dikelola dengan baik, tentu dapat berkembang.
2: Apakah usaha kecil seperti ini benar-benar dapat memberikan pengaruh bagi masyarakat, Bu?
1: Ya tentu. Ketika usaha berkembang, kita membeli bahan dari pedagang lain dan dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
2: Oh, begitu ya, Bu?
3: Hey, Nisa. Apakah kamu masih berencana mencari pekerjaan di kota?
2: Saya masih mempertimbangkannya. Menurut saya, peluang pekerjaan di kota lebih banyak.
3: Awalnya sih saya juga berpikir seperti itu. Mengelola usaha kecil seperti ini sepertinya cukup sulit untuk berkembang.
4: Bapak?
5: Tidak selalu demikian. Usaha kecil memiliki peluang yang besar apabila dikelola dengan baik.
2: Bagaimana caranya, Pak?
5: Pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk, melakukan inovasi, mengelola keuangan dengan baik, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pemasaran.
3: Berarti usaha dari desa juga dapat dikenali oleh masyarakat di luar daerah?
5: Ya, tentu. Media sosial dan platform digital dapat membantu kita memperkenalkan produk kepada konsumen yang lebih luas lagi.
2: Oh, berarti anak muda juga dapat membantu UMKM berkembang melalui teknologi, Pak?
5: Nah, betul sekali. Anak muda memiliki peran penting dalam memberikan ide dan inovasi baru bagi usaha masyarakat.

0: Ibu, jika hujan seperti ini, bagaimana dengan dagangan kita yang belum terjual?
1: Kita harus tetap sabar ya. Dalam menjalankan usaha, ada kalanya penjualan meningkat dan ada kalanya menurun.
0: Oh, saya mulai memahami, Bu, bahwa menjalankan usaha membutuhkan kesabaran dan ketekunan.
1: Benar, Nisa. Kita juga harus terus belajar agar usaha kita dapat berkembang.
0: Kalau begitu, Bu, saya ingin membantu Ibu memasarkan produk ini melalui media sosial.
1: Bagaimana caranya?
0: Nah, saya akan membuat foto produk yang lebih menarik, Bu, dan memberikan informasi mengenai produk secara lengkap.
1: Wah, baik, Nak. Ibu mendukung selama hal tersebut dapat membantu usaha kita berkembang.

0: produk sudah saya unggah ke media sosial. Ibu, ada pesanan masuk.
1: Alhamdulillah, semoga usaha kita semakin berkembang ya, Nak.
2: Nisa, ternyata usaha ibu mulai mendapatkan pesanan melalui media sosial.
0: Iya, Rian. Saya mencoba memanfaatkan teknologi untuk memperluas pemasaran ini.
3: Nah, ini nih. Ini merupakan contoh bahwa usaha kecil dapat berkembang melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi.
4: Ya, saya setuju dengan Pak Penyuluh. Usaha seperti inilah perlu terus didukung. UMKM memiliki peran dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
0: Oh, sekarang saya memahami bahwa membangun ekonomi tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar.
2: Nisa, apakah kamu masih ingin mencari pekerjaan di kota?
0: Saya tetap memiliki cita-cita untuk bekerja di kota. Namun, sekarang saya memahami bahwa membangun usaha di daerah juga merupakan pilihan yang baik.
5: Selama dilakukan dengan sungguh-sungguh, usaha yang kecil pun dapat berkembang dan memberikan manfaat.
3: Karena itu, mari kita dukung pelaku UMKM. Gunakan produk lokal dan berikan kesempatan bagi usaha masyarakat untuk berkembang.
4: Ketika UMKM berkembang, peluang kerja dan perekonomian masyarakat juga dapat ikut meningkat.
0: Nah, dari usaha kecil kita belajar tentang kerja keras, kemandirian, dan keberanian untuk berkembang. Yuk teman-teman, nah mari kita dukung usaha lokal. Karena kemajuan ekonomi kita kan dapat dimulai dari lingkungan kita sendiri.
6: UMKM kuat, ekonomi masyarakat kuat, Indonesia

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 era di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun Anda berada.
1: Nyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan teman saya Arman, negara untuk Indonesia di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita yaitu dari Persatuan Penulis ya, Satu Pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada serta pemirsa program 1 RRI Makassar. Menyapa ruang dengar Anda kembali malam hari ini dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Bersama saya Arvan di ruang dengar Anda dan juga ada komunitas yang keren juga sih namanya nih, Makassar Interprofessional Health Student Community atau INHESTI Makassar. Kita akan sajikan obrolan-obrolan terkait komunitas mereka ini seperti apa dan bergerak di bidang apa dan serta bagaimana nih dampaknya yang mungkin bisa masyarakat luas rasakan dengan kehadiran komunitas yang satu ini. Langsung saja saya bersama mereka yang sudah hadir di studio, perwakilan dari INHESTI Makassar. Ada yang pertama ini Nur Wahida M. Rum. Beliau ini Majelis Pengawas Komunitas INHESTI Makassar. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Apa kabar ini Mbak Nur Wahida?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya?
1: Iya.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah,
0: harus
1: sehat.
0: Tetap sehat ya? Kemudian ditemani oleh Mbak Septi,
1: Septi
0: Rahedis Nur Afifah, Sekretaris Umum INHESTI Makassar. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak.
0: Halo, selamat datang di Prosatu RRI Makassar ya.
2: Iya.
0: Tadi hampir nyasar ya?
2: Hampir nyasar. Jadi harus megang HP terus biar sampai kesini.
0: Oh gitu, waduh luar biasa ini ya. Oke, INHESTI Makassar malam ini ya. Saya nggak salah penyebutan ya. Interprofessional Health Student Community.
2: Betul.
0: Intinya kalau ada health student kesehatan nih, berarti komunitas yang di dalamnya sih orang-orang sehat. Harus gitu ya. Harus menyehatkan.
2: Ya.
0: Oke, kita mau tanya-tanya dulu nih. Pertama kita bahas dulu nih. Makassar Interpersonal Health Student Community atau INHESTI Makassar ini sebenarnya komunitas apa sih gitu? Siapa nih yang bisa jelasin dulu nih?
2: Mungkin saya, Kak.
0: Boleh.
2: Jadi mungkin orang awam itu asingnya sama kita atau kenalnya sama kita itu Komunitas Kesehatan Makassar. Nah kalau bisa bahasa kerennya komunitas kami yaitu yang Makassar Interprofessional Health Student Community atau disingkat INHESTI Makassar. Nah jadi komunitas ini dia itu berfokus pasti sesuai dengan namanya health yang seperti tadi kakak bilang. Yang fokus ke kesehatan. Nah, jadi INHESTI ini dia memang fokus ke kesehatan, di mana memang fokusnya tuh untuk mensejahterakan masyarakat yang ada ya, karena kita ada di Makassar, otomatis di daerah Makassar dan sekitarnya memfokuskan agar mensejahterakan masyarakat sehat jasmani rohaninya. Jadi INHESTI itu dia bisa dibilang komunitas yang mengedepankan kesejahteraan kesehatan tentu dan juga ada kolaborasi di dalamnya.
0: Kolaborasi?
2: Iya, ada kolaborasi di dalamnya. Dan juga ada sharing-sharing tentang ranah pendidikan, misalnya dari farmasi sharing ke anak-anak keperawatan atau lain-lain hal tentang ilmunya, tapi tidak melebihi kapasitas yang di-sharingkan, yang dibagikan.
0: Ya. Oke. Yang saya tangkap bahwa komunitas ini terdiri dari orang-orang yang berkecimpung di dunia kesehatan ya.
2: Iya.
0: Tapi dari dunia kampus ya.
2: Iya betul.
0: Di dalamnya siapa-siapa saja sih dari berbagai?
2: Dari berbagai mahasiswa kesehatan tentunya yang ada di Makassar dan sekitarnya. Jadi semua yang bisa masuk INHESTI itu memang syaratnya orang kesehatan, entah itu D3, D4, S1, S2, profesi itu bebas. Yang penting dia memang basicnya atau dasarnya itu orang kesehatan.
0: Domisili Makassar.
2: Bukan domisili, yang kampusnya dia berkuliahnya di Makassar.
0: Oh, berkuliahnya di Makassar.
2: Iya, ada domisilinya tuh bebas dari mana aja.
0: Oke. Okay. Terdiri dari kampus-kampus mana saja nih yang
2: paling banyak itu ada di dari UNM, UMI,
1: UNHAS. Ada beberapa UNHAS.
2: Ada UNHAS, ada
1: Poltekkes,
2: Makassar, di UMI, oh UIN, UIN.
0: UIN.
2: UIN.
0: Alauddin.
2: Unimars, Universitas Negeri Rizki.
0: Pokoknya yang punya
2: kesehatan, jurusan kesehatan itu ada.
1: Iya.
0: Wah, itu mereka join sendiri atau memang Inhesti yang kumpulin?
2: Inhesti.
1: Inhesti yang open recruitment.
0: Artinya yang sounding ke mereka nih, ke kampus-kampus itu atau mereka datang sendiri atau kayak kalian ini masuk sendiri?
1: Kita itu kayak kalau open recruitment kita mengadakan sosialisasi ke kampus-kampus.
0: Makanya terjaring lah itu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Kalau yang naonya sudah berapa lama nih ini Inhesti di Makassar?
1: Sejak 7 April 2019.
0: 2019 berarti udah masuk 6 tahun.
1: Iya, betul.
0: Nah, didirikan oleh siapa nih pendahulunya?
1: Oleh pendahulunya itu dari beberapa organisasi kesehatan juga dari Makassar. Tapi beberapa orang, misal ada dari kedokteran, farmasi, kesmas, fisioterapi dengan keperawatan. Jadi ada perwakilan dari mereka kayak bagaimana kalau kita buat semacam ini, dan akhirnya terrealisasikan begitu.
0: Bukan karena adanya kegelisahan begitu ya, pengen pengkotak-kotakan, bukan ya? Cuman pengen lebih fokus saja.
2: Awalnya memang berdasarkan keresahan dari kakak-kakak founder kami yang merasa, oh ternyata belum ada komunitas yang khusus untuk kesehatan. Nah jadi kakak-kakak ini menggandeng 5 yang tadi sudah disebutkan sama kakaknya, yang ada ikatan fisioterapi, kedokteran, farmasi, kesmas sama perawat. Itu menggandeng mereka semua untuk membentuk ini komunitas. Itu komunitasnya itu terbentuk di Pangkep pada tanggal 7 April. Iya.
0: Berarti kemarin sudah milad ya?
1: Iya, sudah milad
2: kemarin. Disnatalis.
0: Jejak napak tilas lagi ke Pangkep ya?

0: family gathering lah, kayak pertemuan antar semua keluarganya in Hesti.
1: Tapi kalian ya apa? Kalian ini kepengurusan yang keberapa sih? Kalau 7 tahun berarti yang ke-7.
0: Kepengurusannya itu sekitar 6 tahun.
1: Yang ke-6.
0: Yang ke-6, yang ke-7.
2: Ke-6 tahun ini.
0: Ke-6 tahun ini.
1: Iya. Yang baru terpilih?
0: Iya, yes. 2025, Kak.
1: Terpilihnya bulan berapa?
0: Terpilihnya itu kita terbentuknya di bulan Januari, pelantikannya Februari.
1: Iya. Wah, oke. Okay. Jadi belum masih ini ya. Masih fresh-freshnya
0: Anda. Masih belia.
1: Masih semangat gitu ya.
0: Iya.
2: Tapi sebelumnya sudah menjabat.
1: Sudah menjabat?
2: Iya, betul.
1: Kenapa, dikandang paksa atau gimana?
2: Enggak, cuman kayak sudah nyaman.
0: Betul. Sudah ada rasa pengabdian.
2: Iya, dan juga kayak...
1: Sebelumnya jabat apa? Nur Wahida jabat apa sebelum naik dewas?
2: Koordinator informasi dan komunikasi.
1: Oh, kominfonya.
2: Iya, betul.
1: Kominfonya. Kalau Septi?
0: Saya tetap di lubang yang sama istilahnya.
1: Ah, sekretaris terus?
0: Iya.
1: Kok bisa?
0: Kayaknya sudah.
1: Kenapa gak lompat ke Ketum?
0: Aduh, agak next. Susah.
1: Oh, agak susah.
0: Karena ada beberapa komunitas juga saya ikuti, jadi agak susah.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Oke, okay. Kenapa justru tadinya Anda memilih untuk gabung di Inhesti, kenapa? Keperluan keterbukaan informasi itukah? Atau pengen dapat sesuatu ilmu di luar bangku kuliah?
0: Ya, betul. Kalau alasan saya sendiri, ya,
1: sebelumnya.
0: Ya, alasan saya sendiri kenapa mau masuk Inhesti, yang pertama memang saya ingin punya ilmu lain selain di bangku perkuliahan. Jadi saya tuh pengen dapat praktek duluan lah istilahnya dengan kakak-kakak yang sudah ada di Inhesti sebelumnya, terutama kakak-kakak fisioterapi. Jadi
1: Anda
0: saya
1: sekarang di kuliah di
0: fisioterapi UNM.
1: Terapi UNM.
0: Iya.
1: Yang kampusnya di
0: Bantai-Bantai, yang gabung dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Yang sekarang itu sudah gabung namanya jadi FIKK, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Iya.
1: Luar biasa. Jadi Anda merasa perlu itu ya?
0: Perlu, iya.
1: Oke. Di dalam itu dapat banyak.
0: Alhamdulillah dapat pengalaman banyak, bisa lihat atau kayak mengobservasi kakak supervisor sebutannya, kakak supervisor fisioterapi yang melakukan intervensi ke masyarakat. Jadi dapat pembelajaran istilahnya selangkah lebih awal daripada teman-teman saya di bangku perkuliahan. Sama saya juga suka ini yang berbau-bau ke masyarakat, memang suka kayak turun ke masyarakat, komunikasi. Walaupun kayaknya masyarakat agak susah mencerna bahasa saya karena Indonesia sekali saya, sedangkan mereka yang bahasa daerah sekali.
1: Kenapa? Kenapa Anda sulit? Tapi Anda paham dengan mereka?
0: Paham kalau pakai bahasa Indonesia, kalau ada imbuhannya.
1: Emang asal dari mana sih?
0: Kalau saya bukan domisili Makassar, saya orang Samarinda.
1: Oh, Samarinda, tapi ya. Ada Bugisnya berarti?
0: Nggak ada.
1: Nggak ada, Makassarnya juga nggak ada?
0: Nggak
1: biasanya
0: ada juga.
1: Biasanya para pendatang tuh.
0: Nggak ada.
1: Oh, asli Samarinda?
0: Asli Samarinda.
1: Berkuliahnya di sini?
0: Berkuliahnya, merantaunya ke Makassar.
1: Wah, dan masuk ke komunitas.
0: Iya.
1: Komunitas.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah berkembangnya dengan Inhesti.
1: Wah, orang tua nggak komplain itu? Kamu dikirim buat kuliah?
0: Orang tua senang, alhamdulillah support. Senang ya? Nah, ya. Karena itu bisa dibilang nggak sia-sia lah kalau kuliah doang.
1: Ya, atau mungkin anak kamu meyakinkannya bahwa...
0: Iya.
1: Ini mensupport kuliah saya,
0: gitu
1: ya. Saya dapat lebih ilmu lebih dulu, gitu ya?
0: Iya, betul.
1: Yang harusnya 2 semester kedepannya, ini saya sudah dapat nih dari senior-senior.
0: Iya, betul.
1: Wah, jadinya saya terpintar di kelas, Ibu.
0: Tidak juga.
1: Oke, kalau Nur Wahida sendiri nih?
2: Kalau dari saya
1: kepengurusan kedua.
2: Iya, kepengurusan kedua juga.
1: Dan apa yang membuat Anda gabung di Inhesti?
2: Awalnya itu kak karena. Indah karena kan pas awal-awal maba itu kan kayak jiwa-jiwa untuk cari-cari informasi kayak begitu mau gabung kan sangat tinggi waktu itu.
1: Waktu itu
2: karena memang basicnya. Iya karena sudah semester akhir pak, sudah banyak tugas.
1: Waduh, itulah dilemanya.
2: Iya ya, betul.
1: Terus
2: setelah itu saya dapat di Instagram lewat sedang oprek nih. Jadi saya coba dengan beberapa juga teman saya. Bukan saya saja dari kampus waktu itu. Nah setelah melewati
1: Kalau Anda dari mana?
2: Kalau saya dari Kesmas

0: UMI.
1: UMI ya,
0: iya,
1: oh, berarti betul. Memang beda kampus ya. Oke, okay.
0: Iya.
1: Kesmas, kesehatan iya, masyarakat, wih kena iya. Tuh.
0: Iya betul. Nah setelah itu setelah hadapi tahapan-tahapan opreknya, nah sudah berkecimpung lah sama ini kakak-kakak. Nah di situ baru kayak rasakan kayak manfaatnya, bilang oh ternyata Inhesti begini betul-betul, karena kan sebelum-sebelum itu kan postingannya kayak turun ke masyarakat yang kayak sangat relate kan sama jurusan saya. Jadi dan di situ juga kayak berpikir bilang ini kan juga salah satu pahala jariah lah buat saya gitu. Salah satu alasannya juga. Iya. Dan kan kalau misal kita turun ke masyarakat, kadang masyarakat itu kayak bilang datang lagi ya Dek begitu, karena maksudnya kan kita
1: bisa
0: ini
1: bisa pikirnya, jangan lagi ya Dek. Datang lagi rupanya
0: bisa datang lagi. Ya. Karena maksudnya kalau kita adakan desa binaan itu kan di daerah yang terpencil yang mereka susah
1: aja?
0: Jangkau.
1: Habis kemana aja?
0: Pas waktu kepengurusan saya itu di ada di Takalar, dan ini rencana di mana
1: pelosok
0: lagi?
1: Juga itu?
0: Iya di pelosok.
1: Berapa lama pengabdian kayak begitu? Kegiatan-kegiatan seperti itu kalau ke daerah berapa lama?
0: Tergantung, biasa 2-3 hari.
1: Oh, 2-3 hari aja.
0: Iya,
1: penyuluhan betul. Serta?
0: Penyuluhan serta pemeriksaan.
1: Pemeriksaan gratis.
2: Tapi berkelanjutan.
0: Tapi berkelanjutan.
1: Hah? Artinya bisa datang lagi?
2: Di kami datang lagi untuk kayak sebutannya observasi
1: lagi.
2: Iya kayak misalnya kan di kegiatan kita memberi obat, bagaimana sih nanti satu bulan ke depan apakah mereka menghabiskan
1: efeknya,
2: obatnya? Iya gitu.
1: Kemudian kalau Haida lanjut?
0: Kemudian
1: setelah apa lagi? Kemarin kegiatannya pelosok, kemudian nanti sekarang jadi dewan pengawas.
0: Iya sekarang lebih sedikit.
1: Relax.
0: Lebih sedikit tugasnya lagi kan.
1: Maksudnya?
0: Iya karena kemarin kan koordinator itu lebih sibuk dibandingkan kan sekarang tinggal mengawas begitu.
1: Itu berjalan.
0: Iya karena
1: sekarang mengawas ya.
0: Iya lebih ke mengawas.
2: Mengawas.
0: Lebih mengawas sama memberikan saran. Iya masukan seperti itu.
1: Suhu gitu.
2: Suhu.
1: Lu gimana nih kalau pengen gini nanti tinggal gitu aja ya. Bikin ininya.
0: Iya, betul.
1: Kalau perlu bikin contekannya ini. Saya. Okay. Wah, luar biasa ini ya. Oke. Okay. Jadi kesehatan apa masyarakat ya untuk kesehatan semuanya nih.
0: Ya.
1: Nah, kegiatan tadi sampai ke pelosok yang menyentuh masyarakat langsung gitu ya. Program di tahunan ada yang besar enggak tuh? Biasanya setiap tahun mungkin di luar musyawarah internal ya, mungkin misalnya ada gaung besarnya Inhesti sendiri tuh rencana-rencana besar biasanya kan dalam setahun ada gongnya tuh apa kalau di kepengurusan kalian ya?
2: Kalau di kepengurusan kami tapi bukan di kepengurusan kami, sebelum-sebelumnya pasti ada sebutannya itu desa binaan. Desa binaan itu yang tadi
1: itu
2: sempat
1: berarti akan berlanjut terus.
2: Iya, akan berlanjut terus tapi
1: kepengurusan berikutnya masih
2: kalau setiap kepengurusan ada beda-beda.
1: Oh, ada beda, ada desa binaan. Beda-beda. Juga.
2: Kadang ada yang gabung sama kepengurusan sebelumnya, ada juga yang cari tempat baru. Nah, jadi desa binaan ini memang fokusnya membina masyarakat desa yang ada di sana yang kita targetkan.
1: Ada survei dulu.
2: Ada dilakukan survei, istilahnya cek lokasinya dulu. Iya, ada.
1: Dan pertimbangannya?
2: Pertimbangannya pasti kita lihat apakah jauh dari tempat fasilitas kesehatan. Bagaimana
0: apa
2: air
0: masalahnya
2: di sana,
0: juga?
2: Masalahnya penyakit apa terbanyak di daerah sana? Itu yang jadi bahan pertimbangan kita sama lokasi menuju ke sananya kira-kira efisien atau tidak. Kalau untuk kami mau mobil ke sana bagaimana
1: mobilisasinya
2: gitu. Mobilisasinya, iya.
1: Oh, ada survei dulu. Jadi sesuai dengan kesanggupan juga nih ya.
2: Sesuai dengan kesanggupannya kami, jangan kami memaksakan terlalu kalau misalnya memang enggak bisa di lokasi tersebut, jangan kami memaksakan takutnya malah kami yang berisiko begitu. Iya.
1: Bukan mau mengobati justru diobati.
2: Iya, betul.
1: Oke, kita pengen tanya-tanya lagi ya Ti, soal program-program yang akan berlangsung nanti atau mungkin yang digalakan oleh INHSD ini. Tahan dulu ya, Septi dan juga Nuwaida, kita akan balik setelah yang berikut ini.
3: Apakah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Masih menemani Anda di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya bersama Inhesti Makassar, ada Nur Wahida Imrum dan juga Septi Hardi Nur Afifani.
1: Septi Rahelis.
0: Rahelis.
1: Rahelis.
0: Rahelis. Oh, itu memang khasnya Samarinda.
1: Tidak.
0: Oke, Sekretaris Umum dan juga Majelis. Oke, tadi mungkin bisa di-spill nih, program apa nih yang lagi disiapkan oleh Inhesti Makassar? Seperti apa programnya dan tujuannya apa?
1: Untuk program kerja, open recruitment dari divisi, salah satu divisi kita ada Inhesti Emergency Response. Jadi disingkat dengan IR. Nah, IR ini dia tujuannya atau fungsinya itu untuk turun ke kebencanaan. Nah, jadi kita ada respon atau emergency di Inhesti. Nah, jadi kalau misalnya ada bencana, insya Allah kami turun secara sigap gitu.
0: Tim reaksi cepatnya.
1: Tim reaksi cepatnya, ya. Dan ini kita lagi
0: Emergency?
1: Respon.
0: Itu baru akan dibuka?
1: Baru akan dibuka.
0: Sebelumnya memang belum ada tim itu?
1: Sebelumnya ada, tempat sempat vakum, baru ada lagi di kepengurusan saya.
0: Kenapa vakum kemarin?
1: Vakumnya kan mungkin kurangnya SDM yang ingin melakukannya itu, dan keterbatasan tenggat kepengurusan juga sih sebenarnya.
0: Jadi pengen dibentuk lebih awal cepat ya.
1: Iya.
0: Ya, langsung siap. Oh gitu, jadi IR khususnya.
1: IR.
0: Tenaga lapangan yang harus tindak cepat ya.
1: Iya.
0: Oke, itu melibatkan siapa saja?
1: Kalau untuk IR
0: terbuka
1: ini
0: terbuka juga seluruh kampus.
1: Terbuka untuk umum.
0: Oh, umum juga?
1: Iya, tidak harus orang kesehatan. Yang penting memang dia punya jiwa relawan yang mau diberi arahan atau turun ke lapangan secara cepat. Jadi itu sih syaratnya.
0: Itu sih. Yang penting kemauannya untuk gabung, semangatnya juga.
1: Iya.
0: Besar bisa ini ya.
1: Betul.
0: Tanpa background dunia
1: tanpa
0: kesehatan juga,
1: background apa-apa. Kesehatan bisa anak hukum atau memang yang sebelumnya pernah ikut kerelawanan kebencanaan itu juga bisa ikut IR.
0: Jadi sudah ada beberapa nih yang akan ikutan ya?
1: Iya, ada beberapa.
0: Responnya cukup besar?
1: Alhamdulillah cukup.
0: Cukup ya?
1: Cukup.
0: Okay. Ini Septi dan Nur Wahida yang seleksi mereka atau gimana?
1: Yang seleksi nya nanti itu teman-teman
0: ada
1: pengurus, ada juga nanti dari tim BPBD, karena mereka yang akan menilai langsung peserta yang mana yang bisa masuk ke IR, karena harus diseleksi dulu. Ya, ada penyeleksian.
0: Mereka nggak semudah itu juga ya, harus
1: iya,
0: ada.
1: Iya. Ada seleksinya juga.
0: Kelayakannya mereka.
1: Kelayakannya, iya betul. Tidak memerlukan banyak orang, yang penting sedikit tapi bisa. Biar efisien.
0: Wow. Luar biasa ya. Mudah-mudahan lancar nih.
1: Gitu. Amin.
0: Kemudian itu yang terdekat. Kemudian kedepannya apa lagi nih program lainnya?
2: Untuk kedepannya mungkin ada pengabdian.
0: Pengabdian.
2: Pengabdian itu yang seperti yang desa binaan ya, Kak.
0: Kemana tujuannya?
2: Rencana di bagian goa.
0: Bagian goa?
2: Di bagian goa, iya. Dan ini sudah mau cek log, Kak. Jadi di situ.
0: Di bagian mana?
2: Di yang pertama itu ada di desa Bonto Manurung, terus yang kedua itu ada desa Patalikang, Kak. Jadi setelah ini baru lagi mau rapat untuk tentukan yang mana yang
0: dari
2: bisa kita jangkau.
0: Dari dua lokasi yang diusulkan, apa permasalahan yang ditemukan di sana?
2: Salah satunya itu kalau di desa Bonto Manurung itu, Kak, dia kekurangannya cukup jauh
0: aksesnya
2: untuk ke sana. Terus kalau di desa Patalikang itu data desanya belum ada. Iya.
0: Untuk
2: saat ini.
0: Untuk problem sendiri di sana apa? Kebutuhannya mereka?
1: Kebutuhannya mereka kalau dari hasil observasi itu kayak penyakit ini sih, gatal-gatal kulit. Gatal-gatal di kulit. Ada juga beberapa yang hipertensi. Tapi tanpa gejala, nah biasanya itu yang harus diwaspadai, karena kan hipertensi itu bisa dibilang bisa menyebabkan kematian, walaupun tidak dirasa, tapi itu menyebabkan bisa takutnya serangan jantung.
0: Awal ya.
1: Iya, jadi perlu edukasi ke masyarakat setempat dan juga jauh dari vaskes, yang itu yang paling digaris besarin. Kenapa Inhesti mencari atau mengobservasi dua tempat ini? Karena mereka memang jauh dari tempat fasilitas kesehatan. Iya.
0: Nah, kalau dari pengalaman ya, tempat-tempat apa yang paling berkesan? Berkesannya bukan karena indahnya, karena case yang ditemukan di situ yang menantang kalian gitu. Mungkin, ini butuh penanganan yang bertahap ini. Misalnya tadi kondisi kesehatannya di situ memang sangat memprihatinkan. Sebelumnya memang tidak kenal dengan pola hidup sehat atau apa. Ada pengalaman nggak?
1: Kalau saya dari segi fisioterapi sih kak. Dari segi fisioterapi, beberapa warga yang saya temukan itu rata-rata dia sakit punggungnya. Nah, untuk sakit punggung ini memang untuk...
0: Sakit atau cedera punggung?
1: Sakit punggung.
0: Oh, sakit.
1: Sakit punggung. Nah, kalau misalnya pemeriksaannya itu dicurigai HNP atau saraf kejepit lah istilahnya, biasanya dikenal. Nah, itu kalau untuk fisioterapi harus diintervensi kan beberapa kali. Nah, jadi itu kasus yang menarik untuk saya, karena pertama saya bisa lihat kakak-kakak fisioterapi yang udah profesi, yang udah kerja, intervensi si pasien yang sedang kena, yang dicurigai kena HNP ini.
0: Bagaimana intervensinya?
1: Intervensinya itu intervensi fisioterapi, penanganan secara fisioterapi.
0: Diberikan
1: kalau istilah awamnya peregangan di modalitas alat seperti pakai masses gun. Masses gun itu untuk apa ya? Untuk rilis
0: otot dan
1: ya rilis otot untuk merilekskan otot. Ada juga kita pakai infrared.
0: Nah, pakai itu di sana atau
1: ya di sana. Jadi kita bawa alat memang dari Makassar ke lokasi itu, kita ada bawa alat yang sekiranya bisa dibawa kayak portable, karena beberapa alat fisioterapi itu ada yang portable. Nah, di situ saya jadi menarik, kenapa? Karena bisa melihat intervensi secara langsung ke warga menggunakan alat dan exercise yang dilakukan ke sana, ke masyarakatnya.
0: Wow, itu ya. Jadi memang memang membutuhkan kolaborasi dari berbagai bidang keilmuan kesehatan ya. Karena case kan beda-beda juga di lapangan ya. Misalnya ada juga yang mungkin di situ cenderung ke kesehatan, selain mungkin tadi organ mungkin kayak cedera punggung dan sebagainya, mungkin ada yang mata atau apa gitu. Itu kayak begitu, memang nyari senior-senior yang gitu ya, yang bisa mengintervensi. Misalnya tidak ada di Inhesti gitu yang bisa mengintervensi, kemana kalian
1: carinya? Ke teman-teman dari keluarga Inhesti kak. Jadi di
0: tetap
1: Inhesti,
0: boleh ya?
1: Tetap boleh ikut berkegiatan. Yang penting dia udah punya STR. Itu syarat utamanya kalau mau intervensi masyarakat.
0: Apa itu STR?
1: Surat ini izin praktik. SIP.
0: Ini STR. Pokoknya itulah ada ininya, bahwa boleh.
1: Yang memang udah profesi gitu, yang udah lulus kuliah profesi, itu intinya.
0: Wow, jadi ini jadi kayak keluarga besarnya orang kesehatan yang bisa diberdayakan begitu untuk sosial ya, dan mau. Karena masanya juga jauh gitu ya.
1: Jauh.
0: Itulah pengabdian masyarakatnya, luar biasa.
1: Iya,
0: oke, dua tadi di spill ya. Nah, ini untuk pembentukannya dan juga nanti ada desa binaan.
1: Wow,
0: itu program besarnya kalian di tahun ini.
1: Iya, program besar. Program besar kami itu sebenarnya desa binaan.
0: Gitu ya?
1: Iya.
0: Berapa lama? Kalau pembinaan seperti itu kan tadi dikatakan kalau beda angkatan itu tetap berjalan. Setelah pengurusan tetap berjalan itu desa binaan.
1: Ada yang tetap
0: atau
1: berjalan?
0: Dioper?
1: Ada yang tetap berjalan, ada lagi yang berganti desa baru.
0: Oh, kenapa?
1: mencari tempat yang lain, maksudnya yang lain. Menyebarkan kesetaraan istilahnya kayak biar beberapa
0: jangan
1: tempat
0: merasakan
1: bisa merasakan tempat bisa merasakan apa yang diintervensi yang sama dengan
0: Inhesti tempat. Mengintervensi juga nggak nih pemerintah daerah, misalnya gitu ya, menggandeng puskesmas setempat atau pus kesehatan masyarakat yang terdekat begitu untuk sama-sama berkegiatan. Kan biasanya juga yang di pelosok kan mereka juga mengalami keterbatasan juga nih. Yeah. Walaupun ada fasilitas tapi mereka juga terbatas juga nih dengan tenaga. Itu kalian bisa collab atau dengan komunitas lain malah?
1: Kalau secara kolaborasi?
2: Kalau secara kolaborasi selama ini biasa menggandeng ini kayak komunitas lain. Kalau untuk puskesmasnya saya tidak tahu untuk yang sebelum-sebelumnya kak, tapi untuk yang pas yang kita itu cuman kayak komunitas yang lain, kayak volunteer lain.
0: Iya. Tapi itu disesuaikan dengan problem yang akan dihadapi begitu ya. Jadi tidak semuanya. Atau memang bisa nih semuanya?
2: Sebenarnya memang kita kan kolaborasi. Pada dasarnya, iya pergerakan di kolaborasi. Jadi misal ada himpunan dari kampus-kampus lain itu yang mau ajak kami kolaborasi, insya Allah di ini kan.
0: Tapi dilihat dulu ya.
2: Iya betul. Ya. Apakah bisa
0: program
2: juga?
0: Ini bisa nggak seirisan nggak ya, gitu ya?
2: Iya.
0: Misalnya ada aksi sosial di sana butuh pemeriksaan kesehatan, sementara kami nggak punya, boleh nggak kami gandeng NHST gitu ya?
2: Iya betul.
0: Sebaliknya juga NHST gitu ya. Iya. Ada yang mau support kami nggak nih, gitu ya, dengan lokasi sana? Oke, harus seperti itu karena memang nggak bisa sendiri juga.
2: Iya.
1: Memang bagusnya kolaborasi. Jadi tidak fokus ke kesehatan doang. Ada kolaborasi dari komunitas yang fokus ke pendidikan bergabung dengan kami kesehatan. Jadi di satu tempat bisa ada dua program yang terjalan.
0: Oke. Nah, di kegiatan-kegiatan seperti ini kan non-profit ya?
2: Iya.
0: How to manage the kebutuhan itu? Dari kalian-kalian kah? Atau memang ada nih dari senior-seniornya kalian yang mungkin sudah ini memang support kalian di belakang dengan kuat? Mengupayakannya seperti apa?
1: Kalau untuk dana, kita pasti ada buat namanya proposal. Biasanya itu kita ajukan ke instansi ataupun ke tempat-tempat swasta atau kalau untuk konsumsi ya mungkin ke tempat-tempat franchise begitu. Nah, kalau untuk kreativitas pengurus itu ada galang dana dan bazar. Biasanya itu kami mencari dana.
0: Jadi diupayakan swadana dengan kegiatan internal ataupun juga dengan upaya eksternal gitu ya.
1: Iya.
0: Ada misalnya memanfaatkan dana CSR sebuah perusahaan juga? Pernah nggak?
1: Belum sampai dicoba. Ke situ.
0: Kenapa?
1: Belum dicoba. Kayak belum sampai
0: perusahaan yang bisa di
1: belum sampai ajab
0: kolek
1: gitu.
0: Belum ada ya.
1: Mungkin kalau ajab kolek itu baru medianya Ji.
0: Medianya.
1: Iya, baru media. Kalau untuk iya, rata-rata media kalau ajak kolaborasi, kalau untuk secara dana itu belum dapat.
0: Mudah-mudahan ada ide-ide sama menarik lainnya bisa lebih menerobos deh birokrasi-birokrasi itu ya. Waduh. Kalau kepengurusan tahun ini ada berapa anggota nih?
1: Kepengurusan tahun ini ada 26 anggota.
0: 26. Itu termasuk banyak dibanding tahun lalu atau sedikit?
1: Lebih sedikit.
0: Iya. Kenapa? Apa kendalanya tahun ini?
1: Lebih mengefisienkan saja.
0: Memang.
1: Karena bercermin dari sebelumnya banyak yang kurang aktif.
0: Banyak anggota tapi banyak yang kurang aktif.
1: Iya, banyak yang kurang aktif. Jadi bagaimana kita efisienkan saja sedikit tapi mereka mau bekerja. Jadi efisien begitu.
0: Itu atas perintah Dewan Pengawas atau
2: kesepakatan bersama?
0: Anda kan sebagai DPR-nya nih ya. Ini mungkin masukkan bahwa biar sedikit yang penting bergerak semua nih.
2: Iya, betul.
0: Itu pasti akan hasil maksimal ya. Tapi ya itulah suka dukanya berorganisasi.
2: Ya.
0: Tapi kan tergantung safety-nya juga nih. Kalau bisa mengarahkan dengan baik, manage dengan baik para anggota, meyakinkan untuk sama-sama mencapai visi misi kerjanya ya pasti bisa ya.
1: Amin.
0: Kalian lagi sibuk-sibuknya di akhir-akhir studi.
2: Iya, betul.
0: Termasuk safety juga.
1: Iya.
0: Terus gimana dong bagi waktu?
2: Kalau dari saya sendiri ya tergantung skala prioritas, Pak. Jadi misal
0: prioritas.
2: Iya. Misal lagi dibutuhkan banget nih di Inhesti ya, itu didahulukan. Kalau misal deadline tugas itu masih lama, Ji. Ya. Begitu seperti itu kalau dari saya.
0: Kalau safety duluan Inhesti. Biar gak buru-buru pulang ke Samarinda dulu.
1: Kembali lagi ke skala prioritas. Skala prioritas. Sih, kayak katanya kayak kan saya ke Makassar memang tujuannya untuk kuliah. Jadi saya prioritaskan tentu saja untuk kuliah. Baru itu kalau memang kuliah lagi senggang atau bisa disambil bersama Inhesti. Jadi disambil lah gitu.
0: Dan ya itulah bagi namanya juga saling supportnya juga nih di dalam organisasi. Saya lagi sibuk nih, boleh ini enggak bantu saya handle ini dulu ya?
1: Iya, begitu. Saling membantu. Kita
0: tapi mau ya?
2: Iya.
0: Harus mau.
1: Iya. Alhamdulillah ada yang mau.
0: Ada yang mau.
2: Iya, salah satu alasan juga sukanya di Inhesti karena kayak gitu, kayak mentolerir kita. Bilang kalau misal lagi berhalangan yang jadi mereka yang kayak tidak netting begitu. Jadi lebih ke pengertian begitu.
0: Kalau tempatnya Inhesti berkumpul di mana sih?
2: Di Toa
0: Sekretariat.
2: Di Toa Daeng.
0: Toa Daeng.
2: Jalan Mawar.
0: Jalan Mawar.
1: Toa Daeng daerah mana itu ya? Iya,
2: Toa Daeng 3, Abdesir.
1: Ya, Abdesir. Saya lupa
0: daerahnya
1: karena saya bukan orang sini.
0: Oh, dia Abdesir. Itu memang sekretariatnya Ines ya?
2: Iya.
0: Jadi tiap tahun di situ memang enggak berubah, enggak ganti-ganti sekretariat.
2: Enggak.
0: Biasanya pindah pengurus, pindah lagi.
1: Alhamdulillah di situ terus.
0: Iya. Sudah punyanya ini sih.
1: Punyanya Inhesti.
0: Wow.
1: Alhamdulillah.
0: Di aktivitas di sana 24 jam. Enggak.
1: Tidak.
2: Enggak juga.
0: Untuk pertemuan saja.
1: Untuk pertemuan, iya, untuk pertemuan. Iya, rata-rata dipakai buat pertemuan.
0: Dan untuk seleksi yang ikutan juga di situ semua.
1: Kadang di luar juga, karena kan sekret kami lumayan kecil. Jadi kalau misalnya banyak anggota atau masanya, kita pilih di luar, kayak di kafe atau kayak pelantikan itu di aula-aula biasanya kita pinjam.
0: Oke deh, mudah-mudahan lancar segala aktivitasnya. Siapa nih? Ada yang komen ya? Komunitas Kesehatan Masyarakat, sebuah wadah yang sangat membantu untuk teman-teman dengan background kesehatan untuk belajar, diskusi, praktik, mengamalkan ilmu langsung ke masyarakat. Keren. Hei, dari siapa Anda ini ya? Akunnya siapa nih?
1: Betul, yang tadi di komen. Jadi di Inhesti itu bukan hanya berkegiatan, tapi ada proker kami yang diskusi, kayak mengajak, ayo sini kita diskusi, kita sharing-sharing, berbagi ilmu. Kayak kakak kesmas mungkin sharing ilmunya ke kita, saya fisioterapi sharing ilmu ke farmasi dan segala macam. Begitu.
0: Kadang diseleksi juga gak itu topik-topik yang akan didiskusikan?
1: Iya, diseleksi. Pasti.
0: Mana lebih penting ini sekarang di mana sih soal isunya?
1: Iya, kan ada divisi keilmuannya kami juga. Jadi di situ nih kita berdiskusi.
0: Dan harus dapat solusi.
1: Ya, tentu.
0: Harus solusi. Sepakat.
1: Gitu, harus ya. Sepakat. Yang dapat. Ya.
0: Oke. Nur Wahida, closing statement, pesannya kepada seluruh masyarakat atau teman-teman di luar sana yang pengen mensupport Inhesti gitu ya, baik itu terlibat langsung dengan Inhesti ataupun juga mendukung Inhesti, kemana nih mereka kepo-kepo infonya?
2: Oke, untuk masyarakat di luar sana yang ingin gabung, boleh banget nih kepoin Instagramnya Inhesti di @komunitaskesehatanmakassar. Dan jangan lupa selalu support kami juga. Dan juga kepada senior-senior kami, terima kasih banyak atas supportnya selama ini. Karena tanpa kalian, kami juga tidak bisa jalan begitu.
0: Kalaupun ada yang ingin berpartisipasi, di situ juga di dapat infonya di Instagramnya.
2: Bisa langsung DM kalau memang urgent, kalau mau ajak collab juga boleh langsung DM Instagram kami.
0: Akan ada yang jawab itu ya.
2: Iya.
0: Kalau safety sendiri gimana nih?
1: kalau saya closing statementnya, jangan lupa masuk InHesti, karena InHesti itu seru.
0: Karena InHesti itu seru.
1: Dan mendapatkan banyak pengalaman dan bisa berproses di dalamnya. Karena jujur, saya dari yang tidak tahu apa-apa, bisa jadi apa-apa itu sekarang. Maksudnya ya, adalah sedikit benefit untuk diri saya. Jadi kalau memang ingin berproses dan tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu, silakan join sama InHesti yang suka berkegiatan sama masyarakat atau yang memang suka ya sharing-sharing ilmunya, itu bisa banget join InHesti, karena InHesti itu komunitas yang fleksibel.
0: Gitu. Fleksibel.
1: Iya.
0: Oh, oke deh. Kalau mau kepo juga ke IG-nya Septi atau
1: IG-nya InHesti. IG-nya InHesti saja. Tapi kalau IG-nya InHesti saja dulu ya, nanti aja kalau IG saya.
0: Oh gitu ya. Oke. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya InHesti Makassar dalam ngobras malam hari ini. Sukses terus dengan program-programnya, sehat selalu kaliannya.
1: Amin.
0: Juga bagaimana misi-misi mulianya kalian ini kepada masyarakat yang membutuhkan di pelosok-pelosok sana, mudah-mudahan bisa berdampak baik bagi mereka. Kan jadi amal jariah juga nih bagi.
1: Iya, betul. Tadi, amin. Betul, amin. Ya.
0: Dan menjadi ladang praktik buat Septi ini ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih sekali lagi. Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 94,4 FM Pro Satu dari Makassar. Kembali lagi menyapa Anda di program Ruang Rindu. Spesial kalau malam minggu ada namanya Cafe Musik RRI Makassar gitu ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Di kesempatan malam hari ini, kembali saya Arvan mengajak Anda untuk bersama di Cafe Musik RRI Makassar. Caranya gampang, langsung bergabung di 0821 3333 9440. Nah, kita malam ini berkaraoke untuk lagu-lagu yang boleh dinyanyikan, ini pop Indonesia ya. Yang ingin bergabung silahkan di 0821 3333 9440. Boleh menggunakan line telepon ya, boleh juga mencoba melalui WhatsApp kami ya. Oke, jadi yang mana ini, karena ada dua perbedaannya gitu ya. Ada yang lebih jelas begitu menikmati melalui line telepon, ada juga yang menggunakan WhatsApp ya. Saya terima dulu nih penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wih, Mas Idam.
1: Ya, betul.
0: That's right.
1: Ya, halo.
0: That's right.
1: Yes.
0: Yes. Passwordnya dulu.
1: Kafe Musik RRI Makassar.
0: Dalam bahasa Inggrisnya apa ya?
1: Aduh.
0: Oke, sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Malam ini mau menyanyikan lagunya siapa?
1: Pikir-pikir dulu. Lagu apa ya?
0: Kok dipikir-pikir? Pikir-pikir apanya? Apanya?
1: Boleh.
0: Apanya dong? Niki Astri ya?
1: Ya.
0: Wah, tinggi amat itu.
1: Semua biar semua hilang.
0: Janganlah. Biar saya hilang juga gitu.
1: Hah?
0: Biar saya hilang juga.
1: Itu kan lagu.
0: Oh, oke. Okay. Ini biar nada cewek atau cowok?
1: Ini jangan ada cewek lah, ini Kestria.
0: Wes, nada cewek ambilnya. Wah, keren.
1: Coba saja ya.
0: Aduh, nyapa dulu.
1: Itu semua aja dah, tanpa terkecuali.
0: Oke, langsung semuanya ya, tanpa terkecuali, kata Mas Idam. Oke, siap ya?
1: Ya, ready.
0: Ready, are you ready? Let's go.

prajurit hidup bersama. Usah lagi berpisah jadi beban di hati.

0: Thank you.
1: Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Idam sudah bergabung ya malam hari ini. Wah, luar biasa. Lagunya Niki Astria langsung menggoyang kita malam hari ini. Nah, siapa nih berikutnya? Kok kabur? 0821 3333 9440. Yang mau nyanyi silahkan, yang gak mau nyanyi selamat menikmati ya. Caranya gampang, langsung gabung di 0821 3333 9440 untuk melalui line telepon ya. Halo.
2: Halo, Kafe Musik RRI
0: Makassar.
2: Makassar.
0: Dari?
2: Aku Andi Tarap di Bone Jambing, Kak Idang.
0: Andi Tarap di Bone.
2: Bone Jambing.
0: Apa kabar, Tak?
2: Jambing. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, Kak Idang.
0: Andi Tarap.
2: Iya. Yeah.
0: Kita monitor lewat telepon ya. Jangan tunggu suara saya keluar di radio.
2: Oh iya, lewat telepon ini.
0: Iya, agak lama gitu kalau kita mau tunggu di radio.
2: Coba telepon pak ya.
0: Enggak, maksudnya kita menelpon ini, dengarkan suaraku kan. Nah, itu okay. Ini berarti Anda tunggu di radio nih. Masih kecil dulu monitor radionya. Kita konsen di telepon, Pak.
2: Oh, berarti ya, berarti kan ada aku.
0: Kasih kecil sedikit. Nanti kita ini karena ini ya. Jaraknya jauh anu, Pak. Lama sampai suaraku kalau kita tunggu di radio. Oke. Okay?
2: Halo.
0: Oke. Okay?
2: Halo.
0: Ya. Yeah.
2: Di mana aku dengar suara tadi? Di
0: ini di telepon kan, kita menelpon ini toh. Halo, kita berbincang di lewat telepon ini kan?
2: Ya, ya.
0: Oh, iya, iya. Oh. Ini yang saya maksud. Enggak usah monitor radio dulu.
2: Oh, mau dengar radio kayak.
0: Mau ki nyanyi nih atau apa?
2: Ya, oke, oke.
0: Mau nyanyi atau apa nih Pak Andi Ataraf?
2: Iya, mau menyanyi.
0: Ya, ini kan lebih respon ki. Lebih yeah. Respon kini kalau telepon toh.
2: Lagunya Tommy Jevisa.
0: Tommy Jevisa yang mana?
2: Apa itu? Apa itu judulnya kadang ngalok? Okay. Kemari, kau masih berjudul apa judulnya itu? Apa judulnya itu? Kita share besok.
0: Dia.
2: Kadang. Lagu tahu judulnya itu cuma lagunya apa?
0: Apa dia?
2: Halo.
0: Iya. Tunggu. Sabar.
2: Oke, kemarin kau masih itu nak tahu. Kecil selatan itu biasa kayak tadi, kecil selatan. Belum biasa.
0: Bukan di sini di batas kota ini?
2: Ya bukan.
0: Tommy J. P. Sadi.
2: Bukan di batas kota ini, anu itu apa judulnya itu kayak
0: biarkan aku menangis.
2: Masih bersama aku bercumbu dan meraih.
0: Na na na na na na na na na na na na.
2: Atau apa judulnya itu kayak lah? Bercumbu dan merayu, adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewat. Apa judulnya itu kayaknya? Coba nggak tahu apa judulnya. Coba itu.
0: Ku menangis. Bukan ya? Saat yeah. Terpaku.
2: Bukan batas kota kita, bukan batas kota kita. Ay, bukan.
0: Parek. Yang mana nih itu? Kita ambil semua durasi nih karena cari lagu. Kemarin kau masih bersamaku, bercumbu dan merayu.
2: Ya, itu lagunya kan itu.
0: Itu
2: judul apa judulnya itu aku tahu.
0: Biarkan aku menangis.
2: Ya, itu ya, nah, itu lah.
0: Itu kan. Ya, menyapa dulu.
2: Ya itu nih Cak.
0: Iya, menyapa Miki dulu. Menyapa Miki dulu.
2: Miki sa.
0: Oke, baik. Terima kasih ya. Ini kayaknya ndak komunikatif nih Pak Andi Taraf ini. Aduh, makan durasi. Kita bagi ya, 082133339440. Jadi siapkan memang lagu tak ya. Kemudian nanti kita bisa cari itu untuk menikmati musiknya menggunakan telepon. Jangan tunggu suara saya di radio ya, atau suara musiknya di radio, pasti akan delay, artinya akan lambat ya. Ini mohon pengertiannya. Kita berikan kesempatan dulu yang berikut. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kafe Musik RRI Makassar.
0: Iya, dari siapa di mana?
3: Dari Rain di Toraja.
0: Rain Toraja, gimana kabarnya Toraja?
3: Alhamdulillah baik.
0: Hah? Alhamdulillah.
3: Toraja. Toraja.
0: Iya. Caraji.
3: Iya.
0: Wah, ini juga nih. Cerah, Ji.
3: Iya.
0: Nah, oke.
3: Okay. Kalau siang-siang panas.
0: Ah, sama Ji di sini. Iya, iya. Judul lagunya apa nih?
3: Iya.
0: Judul lagu apa?
3: Coba lagunya ini.
0: Enggak jelas suaraku ini, Kak.
3: Aku bukan Pak, cuma agak kecil.
0: Oke. Okay. Apa judulnya?
3: Aku bukan Bang Toib. Dari Wali Ben.
0: Aku bukan ya, Bang Toib.
3: Bukan aku. Bukan.
0: Menyapa dulu buat siapa ini?
3: Arpan.
0: Menyapa lagi dulu.
3: Buat semua yang saja pendengarnya RRI tanpa terkecuali. Oh. Yang lagi monitor.
0: Oke. Okay. Standby. Monitornya lewat teleponnya ya.
3: Iya.

0: Bang Toyib tidak?
1: Bukan.
0: Oh, oke. Okay. Baik, terima kasih Rain.
1: Iya, terima kasih Marza.
0: Iya. Ada Rain di Toraja sudah bergabung ya. Silakan kembali di 0821-3333-9440. Untuk yang mungkin baru monitor di program Masat RRI Makassar, jadi siapkan lagunya ya, nanti cepat begitu ya untuk dicarikan lagunya. Jadi bisa atur durasi kitanya ya. Terima kasih, ada Mas Idam tadi, kemudian ada Rain di Toraja. Nah, yang dari luar kota Makassar juga boleh bergabung lah ya. 0821-3333-9440. Untuk malam hari ini kita bersama di Cafe Musik RRI Makassar gitu ya. Oke, ada lagi siapa yang bergabung saat ini di line telepon? Halo.
2: Halo, Cafe Musik RRI Makassar.
0: Wih, mantap. Kayaknya penyanyi jazz. Siapa nih?
2: Ali di Malaysia.
0: Nah, makanya saya bilang penyanyi kan ini.
2: Penyanyi apa?
0: Ya penyanyi laki-laki ya. Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah.
0: Ah, okay.
2: Kurang baik tapi.
0: Ah, kurang baik?
2: Iya, di sini kayak enggak enak badan.
0: Oh, enggak enak badan. Oh, mudah-mudahan sudah nyanyi nanti langsung fit ya.
2: Mudah-mudahan.
0: Amin.
2: Nah, 2 bulan mau di calling sama Noah.
0: Oh, baru gitu. Nyanyi. Sama Noah. Noah atau Noah?
2: Noah.
0: Lagunya apa ini yang sudah disiapkan Bang Ali? Apa sih lagu rock lagi
2: angin
0: nih?
2: Malam.
0: Wah, Angin Malam. Angin Malam yang frekuensinya siapa ini?
2: Bruri kan yang tadi ini. Channelnya Rosmega Music Official.
0: Bawa daku.
2: Ya, Rosmega Music Official.
0: Rosmega Music Official. Oke, sapannya buat siapa nih?
2: Pocah ya, lu kan jarang, baru muncul lagi nih kayak country, Ica, siapa lagi, Tika, Junedi Deliwang, Sri Dewi,
0: semuanya. Midi,
2: oke, semuanya.
0: Kita nikmati suaranya Bang Ali di Malengkiri Makassar ya, Mangin Malam.

0: Wah, aku sih yes sini.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ditunggu di Jakarta ya.
1: Akan aku pantai Mas Tanang.
0: Terima kasih Bang Ali.
1: Terima kasih Bang Arfan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya. Enak mungkin kalau lagu-lagunya kayak gini ya. Lagu-lagu oldies, lagu-lagu slow gitu ya. Biar makin syahdu kebersamaan kita malam ini ya. Makin lanjut, makin banyak ini yang nelfon. Silakan gabung lagi. Halo.
2: Assalamualaikum, Bang Arfan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya. Passwordnya.
2: Kafe
0: Musik RRI.
2: Kafe Musik RRI Makassar. Terima kasih, Bos.
0: Apa kabar ini Pak Blesewang?
2: Baik, lihat olah ya, tapi panas sih ya, Dede.
0: Bambangi.
2: Bambang.
0: Lagi kipas angin.
2: Saya enggak cocok ke angin buatan. Angin buatan itu.
0: Kipas lagi padet kan kita angin. Oke, sambil nyanyi-nyanyi malam ini lagunya siapa kita mau ambil?
2: Burung dalam sangkar.
0: Hey, kau burung dalam sangkar.
2: Itu juga sih lagu-lagu negara lagu melo lah.
0: Bukan burung dalam sangkar, Di. Iya. Bukan jadang dut ini?
2: Bukan, Bos. Bukan,
0: oke deh. Menyapa gitu loh.
2: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Upadin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Isha, Bunda Sofi, Tantri.

0: Hendra Yusuf Bobi Asri Diwotu Junedi Tiga di Sabang Arpa Blenompo Ismail Yuda Aljabar Pak Radin Sumarni di Pasar Bantaeng Sidang Tio Pak Fajar Samsia Mahibar Ibu Dewi di Bulukunyi Nur Intan di Takalar Tiga yang Sumi dari Lumo semua-semuanya nih tanpa kecuali
1: semua-semuanya Midi
0: buat Bang Arpan sehat selalu.
1: Iya amin sama-sama. Jadi anda menyanyi gini
0: oke bro.
1: Saya kira mau langsung paham tidak menyanyi. Iya. Ya. Oke, burung dalam sangkar.

0: mantap.
1: Makasih,
0: iya.
1: Bukan Pak, terlanjurnya.
0: Oke deh.
1: Oke.
0: Siap.
1: Bisa latihan lagi.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pare-Pare dulu, ada Mbak Tantri. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafe Musik RRI Makassar.
0: Mantap. Malam ini Mbak Tantri mau nyanyi lagunya
2: malam
0: siapa?
2: Malam ini mau lagunya Oh Angin.
0: Oh Angin. Oke. Okay.
2: Iya, tadi kan ada angin malam. Saya Oh Angin, nada wanita.
0: Iya, menyapa dulu buat siapa ini?
2: Menyapa dulu, tadi ada Pak Abdullah Sewang, ada Bang Ali. Kenapa baru muncul suaranya Bang Ali? Terus ada tadi Rain di Toraja. Mana suaranya Mbak Ana, mana Ica, mana Sri Dewi, mana Tika di Sabang, mana Hesti, mana suaranya Alex Adino, ya Sida di Polmen. Siapa lagi? Pokoknya buat semuanya yang dengarkan KP Musik malam Minggu, pokoknya tanpa terkecuali Bu Arfan, iya. Mbak Pio, mana suaranya? Dewi, ya keluarkan dong suaranya. Iya. Waduh.
0: Oke, standby.
2: Jangan cuma monitor.
0: Iya,
2: oke, okay, ya. Bu Arfan.
0: Siap.
2: Iya.
0: Kita dengarkan. Oh, Angin.

0: Oke.
1: Oke.
0: Oke, deh baik. Terima kasih.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tantri ya, malam hari ini sudah menyumbangkan suaranya penuh perasaan ya, tempatnya terbawa suasana atau mungkin lagunya ya. Oke, terima kasih Mbak Tantri. Kemudian kita break sejenak dulu ya. Kita mau lewatkan dulu yang berikut ini.
2: Makassar malam ini.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Halo, saya Ros.
6: Saya Duta.
7: Saya Adam.
8: Kami dari Silaun Seba.
5: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
6: Yes.
5: RRI. Sekali di udara,
8: tetap di udara.
9: Semenjak 45 tak pernah berhenti.
0: Baik, Anda masih bersama kami di program Cafe Musik RRI Makassar ya. Dan malam ini saya spesialkan kembali terkirim untuk Viola yang lagi monitor, katanya ini lagi monitor ya. Anji menunggu kamu malam hari ini, sama halnya kita semua menunggu suaranya. Oke.

0: Baik, terima kasih. Ya, itu tadi satu lagu dari Angie, Banji ya. Satu soundtrack film juga itu ya. Oke. Ada lagi yang bergabung enggak? Nih, 082133339444. Kita buka lagi ya. Kita masih mungkin akomodir 1-2 penelpon berikutnya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Musik.
0: Passwordnya
1: Nafi Musik
0: NRI Makassar. Loyo sekali. Dari siapa, di mana?
1: Dengan Ica.
0: Oh, kenapa loyo sekali Ica? Sakit kah?
1: Lagi enak badan.
0: Oh, lagi enak badan. Kenapa ya semua rata-rata yang nelfon malam ini lagi enak badan ya? Janjian kali ya semua. Oke, Bang Ali juga tadi tidak enak badan, tapi bisa nyanyi. Ya, Pak Bruseong juga tidak enak badan, tapi nyanyi. Oke.
1: Iya, tadi aku tuh sudah mau ngantuk, tapi pas dengerin sarapan nyanyi.
0: Alhamdulillah, makin ngantuk. Oke. Judulnya apa ini, Ica, malam ini?
1: Aku coba Novia Pulau Parking Asrama.
0: Asrama, gitu.
1: Ya.
0: Novia Kolo Parking. Menyapa buat siapa nih?
1: Salam buat Bang Ali, Bang Abdullah Sewang, buat Santri tadi, buat Tika. Buat semuanya itu yang selalu gabung.
0: Oh, semuanya yang tidak enak badan.
1: Yang enggak enak badan udah kita semua.
0: Biar enggak enak badan bareng. Oke.
1: Cuaca
0: ya. Oke deh. Siap ya. Novia Kolo Parking Asmara.

0: Mantap. Terima kasih Mbak Ica.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Mbak Ica. Ini katanya lagi gak enak badan. Oke. Terima kasih semuanya yang mungkin juga lagi gak enak badan. Mudah-mudahan semuanya cepat sembuh ya. Dan fit kembali. Selamat menikmati waktu istirahatnya begitu ya. Ya, kalau masih ada yang pengen gabung satu lagi boleh. Silakan di 0821-3333-9440. Adakah yang ingin bergabung? Silakan di 0821-3333-9440. Untuk satu sesi terakhir, bila mana ada yang ingin memanfaatkan, nggak ada lagi ya? Oke. Kalau sudah nggak ada lagi, kita close ya, kalau begitu ya. Oke. Terima kasih. Siapa saja ini tadi yang sudah bergabung bersama kita? Ada Mas Idam di Makassar, kemudian Andi Taraf tadi di Bone. Sayang sekali belum nyanyi karena terlalu banyak ngobrolnya kita. Ada Rain di Toraja, Pak Ali di Makassar, Abdul Sewang, Mbak Tantri, dan terakhir tadi ada Pak Ica di Bone ya. Terima kasih semuanya. Dan jangan lupa untuk ramaikan terus lagi Cafe Musik RRI Makassar pada pekan depan, hari dan jam yang sama tentunya hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
1: Makassar malam ini.
2: Masih menemani Anda pendengar di 94,4 FM Pro 1 dari Makassar dengan rangkaian lagu-lagu pilihan malam hari ini. Selamat beristirahat untuk yang sudah memilih waktunya istirahat ya. Yang masih bersama kami terus ya hingga jelang pukul 24 malam ini kami hadirkan Cintakan Membawamu Kembali dari Dewa.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
2: Anakku satu-satunya

0: ini narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
1: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Dari Jalan Ribura Ani nomor 3 Makassar, inilah Radio Republik Indonesia Program 1. Kembali mengudara melalui FM 94,4 MHz di Penanggalan Minggu 20 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami mulai pagi hingga malam hari nanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami hadir di ruang dengar Anda. Hari ini Minggu 20 September 2026 bersama saya Dwi Kartika menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Beragam informasi yang menginspirasi kami hadirkan sepanjang hari ini diawali dengan rangkaian Mutiara Pagi, pengajian dan terjemahan Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 94 hingga 97, diikuti dengan beberapa persembahan di ruang dengar Anda. Dan nantinya juga insya Allah akan kami hadirkan dialog Mutiara Pagi pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya. Dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah dan bagimu azab yang besar. Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga sedikit murah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan juga tafsir Al-Quran Surah Al-Lahab bersama dengan Muhammad Fajrin dan juga Kiai Haji Mujahid Abdul Jabbar dalam Mutiara Pagi.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pengajian surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini dinamakan surah Al-Lahab yang disebut dengan gejolak api. Juga dinamakan surat Al-Masad atau Sabut dan surat Tabat atau Binasa. Surah ini berbicara tentang kebinasaan Abu Lahab, musuh Allah dan Rasulnya, yang sangat bermusuhan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merusak dakwanya dan memalingkan manusia dari beriman kepadanya. Surah ini telah mengancam Abu Lahab dengan neraka yang dimasukinya untuk disiksa di dalamnya pada hari akhirat nanti. Juga istrinya akan menemaninya di dalam neraka. Dan surah ini mengkhususkan neraka yang beraneka ragam azabnya yang sangat pedih, yaitu tali sabut yang mencekik lehernya untuk menambah kepedihan dan kebinasaannya. Pendengar yang budiman, sebab turunnya ayat surah Al-Lahab adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, ketika turun ayat wa'anzir ashiratakal akrabin, yang artinya dan ingatkanlah keluargamu yang terdekat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas bukit Safa dan berteriak, wahai Bani Fahar, wahai Bani Adi, kepada seluruh kaum Quraisy, sehingga mereka semua berkumpul. Maka tatkala itu seorang laki-laki yang tidak dapat keluar untuk berkumpul, dia hanya mengirim seorang utusan untuk mendapatkan berita. Maka berkumpullah kaum Quraisy. Lalu paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, yaitu Abu Lahab. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada apa gerangan kamu mengumpulkan kami? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan balik bertanya, apakah kalian percaya seandainya aku beritahukan bahwa di lembah itu akan ada seekor kuda mau menyerang kalian? Mereka menjawab, ya, kami percaya karena kamu tidak pernah berdusta. Tapi bagi Abu Lahab, dia hanya berkata, kamu sungguh celaka, hai Muhammad, pada hari ini. Apakah hanya dengan ini kamu kumpulkan kami? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Surah Al-Lahab atau Surah Al-Masad atau Tabbat ini adalah surah yang ke-111. Terdiri dari 5 ayat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Pendengar yang budiman, surah dari ayat yang pertama ini adalah Tabbat yada Abi Lahab, artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab, yaitu Abu Lahab sendiri. Sesungguhnya dia akan binasa, yakni Abu Lahab ini benar-benar akan binasa, celaka, merugi, dan perbuatannya sungguh sesat. Karena itu kata tab, yaitu binasa, sampai 2 kali disebut. Artinya yang pertama adalah berbentuk doa dan yang kedua berbentuk berita. Sebagaimana kalau dikatakan ahlakahullahu wa qad halak, artinya Allah telah membinasakannya dan dia benar-benar telah binasa. Para mufassir berkata, kebinasaan ialah kerugian yang mengarah kepada kerusakan. Dan yang dimaksud kedua tangan ialah pemilik kedua tangan tersebut. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila dia mengungkapkan sebagian, itu berarti keseluruhan. Dan Abu Lahab ialah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istrinya adalah yang celek matanya, Ummu Jamil, yaitu saudara perempuan dari Abu Sufyan. Mereka berdua adalah sangat bermusuhan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala istrinya mendengar ayat yang turun kepada suaminya, sedang dia berada di dekatnya, maka istrinya pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk di dalam masjid di samping Ka'bah bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan di tangan istrinya itu ada sebuah batu. Ketika dia mendekati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah melenyapkan penglihatannya sehingga dia tidak melihat kecuali Abu Bakar. Dan dia berkata kepadanya, "Sampaikan pada sahabatmu itu bahwa dia kelak membangkitkan kemarahanku. Maka demi Allah, apabila saya menemunya, saya akan pukul mulutnya dengan batu ini." Lalu dia mengemukakan syair berupa, "Muzammiman asaina wa amrahu abaina wa dinahu kalaina." Artinya, orang yang mencela kami tidak taati, dan perintahnya kami abaikan, dan agamanya kami tidak suka. Setelah dia pulang, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Apakah kamu tidak melihat dia ketika dia melihatmu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dia tidak melihatku karena Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan penglihatannya." Kaum Quraisy mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Muhammad pencela." Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kalian tidak heran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku dari penyiksaan orang-orang Quraisy? Mereka mencelaku, menyerangku sebagai orang pencela, padahal aku adalah Muhammad, orang yang terpuji." Al-Khazim berkata, "Kami memberinya gelar." Demikian dalam pemberian gelar itu adalah penghormatan dan memuliakan. Kenapa? Ada beberapa jawaban. Antara lain, pertama, karena dia terkenal dan gelarnya tanpa harus menyebut namanya, karena namanya tidak ditahu. Yang kedua, namanya Abdul Uzza. Gelarnya demikian karena sama dengan syirik. Karena Al-Uzza itu adalah patung, maka nama Abdul tidak pantas ditambahkan kepada nama patung. Yang ketiga, dia adalah penghuni neraka dan tempat tinggalnya adalah neraka. Dan neraka itu adalah api yang bernyala-nyala, Al-Lahab. Oleh karena itu, dia pantas diberi gelar demikian dan wajar kalau disebut demikian. Pendengar yang budiman, ayat kedua berbunyi, "Ma agna anhu maluhu wa ma kasab." Artinya, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan, yaitu harta yang telah ia kumpulkan tidak bermanfaat baginya. Begitu pula pangkat dan jabatannya yang telah ia capai tidak ada artinya. "Wa ma kasab," dan apa yang ia telah usahakan, berupa anak yang dilahirkannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak kaumnya untuk beriman, maka Abu Lahab berkata, "Seandainya apa yang dikatakan keponakanku itu benar, maka saya sendiri yang akan menebus azab itu dengan hartaku dan anakku." Maka turunlah ayat ini. Al-Alusi berkata, Abu Lahab mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Utbah, Mu'tab, dan Utaibah. Dan mereka masuk Islam pada hari kemenangan. Dan kedua di antaranya mati syahid di Hunain dan Taif. Adapun Utaibah belum masuk Islam dan adalah Ummu Kalsum, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di sampingnya, dan saudara perempuannya Ruqayyah di samping saudara laki-lakinya Utbah. Maka tatkala surah ini turun, Abu Lahab berkata, "Kepalaku dan kepalamu berdua haram jikalau kamu berdua tidak menceraikan kedua anak perempuan Muhammad." Maka kedua anaknya menceraikannya. Maka tatkala Utbah mau keluar ke negeri Syam bersama bapaknya, dia berkata, "Saya akan datangi Muhammad dan kita akan disiksanya." Lalu dia berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya aku ini kafir. Demi bintang yang apabila jatuh dan demi yang mendekat lalu terulur." Lalu dia meludah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceraikan anaknya Ummu Kalsum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mendoakannya, "Ya Allah, jadikanlah dia anjing yang dari beberapa anjing yang bisa dikuasai." Lalu singa pun memangsanya dan binasalah Abu Lahab setelah perang Badar selama 7 malam dengan penyakit menular seperti penyakit taun yang dinamakan Al-Adsah. Maka sisa 3 hari lagi sampai ia merintih. Maka tatkala orang-orang sekitarnya takut akan penularannya, maka mereka menggali lubang untuknya lalu mendorongnya dengan tongkat sehingga ia masuk ke dalamnya dan menanamnya dengan batu sampai keadaannya menakutkan. Demikian berita ini dikabarkan oleh Al-Quran. Pendengar yang budiman, ayat yang ketiga menyatakan sayasla naran zatalahab, artinya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu api yang sangat panas, yang sangat sibuk untuk membakar dengan api yang sangat besar. Itulah api neraka. Pendengar yang budiman, ayat keempat mengatakan wamratu hammalatal hatab, artinya dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Dalam bahasa Arab adalah biasa penyebar fitnah, kiasan penyebar fitnah. Istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebar-nyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Akan masuk neraka bersama suaminya, yaitu neraka jahannam. Istrinya yang buta sebelah matanya, Ummu Jamil, yang berjalan di atas bumi untuk mengadu domba di antara manusia untuk membakar api permusuhan dan kebencian di antara mereka. Abu Sa'ud berkata, dia membawa sikat dan pagar yang runcing ujungnya yang diikat dan menyebarkan di malam hari untuk menyiksa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan. Ibnu Abbas mengatakan, dia berjalan dengan adu domba di antara manusia untuk merusak persahabatan di antara mereka. Pendengar yang budiman, pada ayat kelima yaitu ayat terakhir, pijidiha hablum mimmasad, artinya yang di lehernya ada tali dari sabut, yaitu serabut yang dipintai sangat keras untuk menyiksa dia nanti di hari kiamat. Ahli tafsir Mujahid mengatakan, yaitu lingkaran pengikat dari besi. Dan Ibnu Musayyab mengatakan, karena dulu dia mempunyai kalung yang dibanggakan yang terbuat dari mutiara. Kemudian dia berkata, demi Lata dan Uzza, saya akan menginfakkannya untuk memusuhi Muhammad. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sesudah itu daripadanya tali pada lehernya dari sabut api neraka. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah atau keliru, mohon dimaafkan karena tiada manusia yang tiada bersalah. Demikian hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

0: Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta? Allah berfirman, 'Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya?"
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Informasi dan inspirasi.
2: Pendengar pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di channel YouTube RRI Makassar.
3: Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
4: Kalau bisa berbuat sesuatu di tengah kesulitan itu dulu dari pas pagi.
5: Kolaborasi dengan teman-teman industri melalui berbagai sales mission, kemudian juga expo yang kita ikuti.
2: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari berita, Pemprov Sulsel memperoleh tambahan fiskal tahun 2027. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian minta daerah prioritaskan program rakyat. Kementerian Pariwisata menilai kunjungan wisatawan mancanegara maupun Nusantara tumbuh positif di tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya. Pemprov Sulsel memperoleh tambahan fiskal tahun 2027. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian minta daerah prioritaskan program rakyat. Laporan Iin Nurfahreni.
6: Kementerian Dalam Negeri kembali memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah se-Sulawesi. Pada pelaksanaan tahun kedua ini, penilaian dilakukan terhadap akses pendidikan, kesehatan, perumahan, dan penanganan sampah kebersihan lingkungan yang asri, Indonesia asri. Pemerintah daerah yang dianggap berhasil mendapat penghargaan dan juga tambahan fiskal. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pemberian penghargaan bisa menjadi motivasi buat kepala daerah di Sulawesi untuk terus tumbuh memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Menurut Tito, daerah yang berhasil mendapatkan penghargaan apalagi dalam bentuk fiskal artinya mendapat tambahan untuk anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD yang dapat digunakan untuk rakyat. Dalam kesempatan ini, Tito berpesan kepada kepala daerah di tengah keterbatasan fiskal untuk terus memberikan yang terbaik. Tito berjanji akan melakukan pemantauan dan monitoring terhadap kinerja daerah.
7: Berbuat yang terbaik dan kemudian pasti kita akan monitor daerah mana yang baik, yang bekerja terus di tengah kesulitan. Kalau bisa berbuat sesuatu di tengah kesulitan itu justru lebih hebat lagi, ya. Karena artinya memiliki kemampuan leadership menghadapi krisis. Meskipun menghadapi persoalan keuangan, tapi mampu untuk bisa mengatasi. Itu kelebihan tersendiri. Jadi ya, saran saya ya, mari bekerja yang terbaik aja. Sesuai dengan kemampuan yang ada, inovatif dan kreatif.
6: Terkait penambahan transfer ke daerah pada tahun 2027 nanti, Tito Karnavian menyebutkan ada kenaikan dari tahun sebelumnya 663 triliun menjadi 735 triliun. Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan tambahan insentif yang diberikan atas kinerja dari pemerintah Provinsi Sulsel akan kembali ke masyarakat melalui pelaksanaan program.
8: Kegiatan kementerian dan ini luar biasa karena tentu dengan apresiasi disertai dengan ada dana insentif bagi kami. Dan kami sangat menarik sekali Pak Menteri karena dapat penghargaan sekaligus ada insentifnya dan insentifnya dimanfaatkan untuk masyarakat langsung.
6: Kementerian Dalam Negeri menggelar ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Sulawesi. Pemprov Sulsel berhasil mendapat penghargaan 2 kategori dan tambahan fiskal program pembangunan 3 juta rumah di mana Pemprov berhasil mendapat tambahan 6 miliar, sedangkan untuk kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri mendapat 2 miliar.
2: Kementerian Pariwisata menilai kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara tumbuh positif di tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
9: Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Niluh Puspa menyebut kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara masih menunjukkan pertumbuhan positif hingga saat ini. Hal tersebut disampaikan Niluh Puspa saat menghadiri kegiatan Disnatalis ke-35 Politeknik Pariwisata Poltek Parmakasar di kampus Poltek Parmakasar kemarin. Menurutnya, pertumbuhan tersebut menunjukkan Indonesia masih memiliki daya tarik sebagai destinasi wisata bagi wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Niluh Puspa mengatakan, pemerintah terus mencermati perkembangan sektor pariwisata, termasuk perubahan kondisi global yang dapat memengaruhi pola perjalanan wisata. Ia menilai, kondisi geopolitik dan geoekonomi yang terus berubah membuat sektor pariwisata perlu melakukan penyesuaian, terutama dalam menentukan pasar yang menjadi sasaran promosi.
10: Ya, jadi kita tetap harus adaptif terhadap perubahan. Dan kemarin kan ketika kondisi geopolitik, geoekonomi yang berubah adanya perang di Timur Tengah, kami langsung melakukan adaptasi pasar dengan memperkuat pasar yang medium haul dan juga soft haul seperti Asia dan Oseania gitu. Dan itu akan terus kita pertahankan. Kemudian selanjutnya adalah kolaborasi dengan teman-teman industri melalui berbagai sales mission, kemudian juga expo yang kita ikuti. Bu Menteri itu juga terus mendorong kami agar bagaimana pemasaran ini kita perkuat baik itu di ruang digital maupun juga penjualan.
9: Ia berharap kolaborasi dengan semua pihak bisa memperluas jangkauan promosi wisata di Indonesia dan memberikan dampak positif ke masyarakat.
2: Kebakaran lahan kering terjadi di dekat runway Bandara Internasional Hasanuddin Makassar kemarin. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
11: Kebakaran lahan kering terjadi di Jalan Poros Karyangan Dusun Bugis Desa Tenrigangkai Kecamatan Mandai Kabupaten Maros kemarin. Lahan seluas kurang lebih dari 1 hektar terbakar. Lokasi kebakaran berada tidak jauh dari pagar pembatas runway Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat merambat hingga mendekati area pagar landasan pacu. Damkar Maros menerima laporan kebakaran sekitar pukul 8.21 waktu Indonesia Tengah. Satu unit armada dengan 5 personel kemudian dikerahkan ke lokasi dan tiba sekitar pukul 8.32 waktu Indonesia Tengah. Tugas langsung melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api meluas. Penanganan juga mendapat dukungan satu unit armada milik Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dari sisi pinggir runway. Kasih Sarpras dan Informasi Darkamat Maros M. Ilham Syah mengatakan objek yang terbakar merupakan lahan kering dengan luas terdampak sekitar 1 hektar. Sementara itu penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui.
12: Sehingga tugas bekerja ekstra untuk memadamkan titik-titik api yang mulai membesar di sekitar pohon pisang. Kemudian pada saat itu angin berhembus cukup kencang sehingga harus ekstra cepat memadamkan titik api agar tidak membesar.
11: Proses pemadaman dan pendinginan berlangsung selama sekitar 36 menit dan selesai pada pukul 9.10 waktu Indonesia Tengah. Api berhasil dikendalikan dan tidak mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Hingga penanganan selesai, tidak ada korban maupun objek lain yang dilaporkan terdampak.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah menjadi mediator konflik yang terjadi antar warga di Makassar. Laporan Edwin Masud.
13: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah aktif menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan Munafri menyusul kembali terjadinya perang kelompok di sejumlah titik di Kota Makassar. Menurutnya, pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki peran penting untuk mendeteksi serta meredam potensi konflik sejak awal. Munafri mengatakan, pemerintah Kota Makassar bersama aparat kepolisian akan berkoordinasi mencari akar persoalan yang memicu terjadinya konflik antar warga. Menurutnya, konflik antar warga kerap bermula dari kesalahpahaman yang tidak segera diselesaikan. Karena itu, struktur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan diminta aktif memperbaiki hubungan antar warga. Ia juga meminta jajaran Pemkot Makassar hadir di tengah masyarakat ketika muncul persoalan. Pemerintah, menurutnya, harus mengambil peran sebagai penengah sebelum konflik berkembang menjadi bentrokan.
14: Kita mulai penguatan di wilayah kembali untuk memastikan masyarakat tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan pertama di antara mereka. Yang kedua, kembali bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan ini, karena selalu kita mencari apa pemicu-pemicu ini. Nah, pemicu ini harus cepat kita selesaikan supaya tidak melebar kemana-mana. Dan persoalan-persoalan yang seperti ini kan kadang-kadang terjadi karena persoalan kesalahpahaman yang tidak menemukan titik jalan keluar. Makanya saya mengajak khususnya struktur pemerintah kota yang ada di wilayah itu untuk terus bisa menjadi mediator untuk memperbaiki hubungan-hubungan.
13: Pemkot Makassar juga akan memperkuat upaya edukasi dan pencegahan di tingkat masyarakat. Program pembinaan sosial akan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan hubungan antar warga.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman masih mengkaji calon PC Sekda pengganti Jofri Rahman. Laporan IIN Nur Fahreni.
6: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jofri Rahman akan melepas jabatan pada 1 Oktober mendatang. Ia pun telah pamit di depan ribuan aparatur sipil negara pada 17 September lalu. Dengan pensiunnya Jofri Rahman, maka kekosongan akan terjadi di jabatan sekretaris daerah tersebut. Terkait hal ini, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku masih melihat jajaran kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang akan mengisi posisi jabatan PJ sekretaris daerah setelah Jofri Rahman. Menurutnya, jabatan Sekda merupakan sentra pembangunan dan penghubung komunikasi dengan OPD, sehingga gubernur mengakui masih akan memilih siapa yang akan diusulkan untuk mengisi jabatan tersebut.
15: Kita melihat dulu semua yang kita miliki ya. Dan sebenarnya saya berpikir bahwa Sekda adalah posisi sentral ya untuk pembangunan, maka dan juga komunikasi untuk semua OPD. Tentu kita akan melihat di internal kita dulu.
6: Andi Sudirman mengaku banyak penilaian yang harus dilakukan sebelum akhirnya memutuskan mengirim satu calon yang akan mengisi posisi penjabat sekretaris daerah Provinsi Sulsel. Sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah menyebutkan untuk mengisi posisi Sekda definitif nantinya ada dua opsi yang bisa dilakukan, dengan manajemen talenta atau seleksi terbuka.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menjadi salah satu ajang persiapan dan talent scouting untuk persiapan PON 2028 mendatang. Laporan Zainal Abidin.
16: Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 dinilai dapat menjadi salah satu sarana pematangan pemain menuju persiapan Pekan Olahraga Nasional. Kompetisi ini memberikan kesempatan bagi pemain untuk menguji kemampuan melalui pertandingan yang kompetitif. Ketua Panitia Piala Gubernur 2026, Erwin Soding, dalam dialog bersama RRI menyampaikan, turnamen ini tidak hanya sekedar berorientasi pada pencarian juara, tetapi juga dijadikan sebagai ajang persiapan untuk pemain berpotensi yang bisa menjadi calon wakil Sulsel dalam PON mendatang. Ia menambahkan, untuk hal tersebut, pihaknya juga melibatkan sejumlah pelatih berlisensi untuk memantau pemain yang memiliki potensi dan dapat dikembangkan ke level lebih tinggi untuk kebutuhan pembinaan menuju PON. Sementara itu, dari sisi ASPROF PSSI Sulsel, Piala Gubernur juga dinilai memberikan pengalaman bertanding yang dapat menjadi referensi dalam membentuk tim Sulawesi Selatan. Sekretaris Umum ASPROF PSSI Sulsel, Ahmad Jafri, menilai pemain yang mengikuti berbagai kompetisi akan memiliki lebih banyak pengalaman untuk dipertimbangkan.
17: Seorang pemain bola yang hebat itu, kita lihat dulu jam terbangnya, Pak. Salah satu tempat turnamen, Piala Gubernur ini sudah jam terbang, Pak. Dia sudah mungkin bermain di Liga 4 Sulsel, mungkin sudah bermain di Piala Surat U17. mungkin dia pernah bermain di Eva, kemudian ditambah lagi Piala Gubernur, ini makin banyak dia punya pengalaman. Bahwa olahraga itu butuh pengalaman dan jam terbang untuk mencapai kesuksesan.
16: Pengalaman dan proses pemantauan dalam Piala Gubernur diharapkan dapat membuka jalan bagi pemain daerah untuk berkembang ke kompetisi yang lebih tinggi di masa depan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada, bahaya kebakaran.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Makassar pagi ini.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan bersama dengan prakirawan Cia Utami dari BBMKG wilayah 4 Makassar. Silakan informasi Anda.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Makassar. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kalau untuk hari ini 20 September 2026. Cuaca untuk pagi hari ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Cuaca untuk siang dan sore hari nanti umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu, Luwu Utara, dan Toraja Utara. Cuaca untuk malam hari nanti umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Cuaca untuk dini hari nanti diperkirakan umumnya berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 36 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 35 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Baru, Bantaeng, Bone, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Maros, Langkat, Parepare, Sidrap, Sopeng, dan Takalar. Waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Endrekang, Goa, Jeneponto, Luwu, Luwu Timur, Makassar, Maros, Palopo, Langkat, Parepare, Pindrang, Takalar, dan siaga potensi udara panas di wilayah Luwu Utara, Sidrap, Sopeng, dan Wajo. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari BBMKG wilayah 4, saya Cia Utami melaporkan.
1: Terima kasih rekan Cia Utami, informasi Anda dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Beragam informasi menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zaikoji, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Hidangan kue kering di atas meja tamu identik dengan perayaan Lebaran dan beberapa perayaan hari besar keagamaan lainnya. Tapi, tahukah kamu kalau di Gorontalo ada kue kering yang tidak akan kamu temukan di wilayah lain di Indonesia? Bahkan hingga ke mancanegara sekalipun. Yap, hanya ada di Gorontalo. Kue kering yang pembuatannya sama seperti pembuatan kue kering pada umumnya ini dicetak berbentuk bulat atau hati. Setelah kue kering matang, disinilah proses khusus yang membedakannya dengan kue kering di daerah lain dimulai. Bagian permukaannya dilukis motif geometris dan bunga dengan menggunakan incing sugar. Masing-masing permukaan kue kering dilukis dengan motif kerawang atau karawo. Karena itulah kue kering ini disebut juga kue kering karawo atau kerawang. Motif kerawang sendiri digunakan pada kain karawo, kain khas Gorontalo. Kain karawo ini memiliki motif yang sangat cantik dengan penuh makna. Sebutan karawo sendiri berasal dari gabungan kata dalam bahasa Gorontalo, yaitu kaita, tathea, dan puala. Kata-kata tersebut berarti kaitan, rantai, dan bongkaran. Bagaimana kain itu dibuat? Proses tersebut sama juga seperti pembuatan kue karawo, untuk menggambarkan keindahan dan kekayaan budaya Gorontalo. Kue karawo tidak hanya menjadi hidangan istimewa pada perayaan Lebaran dan hari-hari istimewa lainnya, namun juga menjadi oleh-oleh khas Gorontalo. Kue ini melambangkan warisan budaya Gorontalo yang kaya. Setiap keping kue karawo bukan hanya camilan lezat, tapi juga karya seni yang memadukan keterampilan tangan dan nilai sejarah yang mendalam.

Pendengar masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Info media hari ini kami hadirkan dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong museum di Indonesia agar memperkuat digitalisasi inventaris historis koleksi. Langkah ini dinilai penting agar asal-usul perjalanan dan konteks benda budaya lebih mudah ditelusuri. Hal ini disampaikan saat mengunjungi Musée d'Ethnographie de Genève atau MAG di Geneva, Swiss. MAG telah mendigitalisasi register inventaris historis koleksinya sejak tahun 1867 hingga 1993. Dan dikatakan praktik ini dapat menjadi rujukan bagi pengelolaan dokumentasi koleksi museum di Indonesia. Dikatakan pula mendengar bahwa dokumentasi koleksi bukan hanya soal penyimpanan data, informasi juga dapat dimanfaatkan untuk riset, pengembangan, perawatan, perlindungan, dan juga pemanfaatan koleksi. Dari portal berita kami rr.co.id, mendengar masyarakat Indonesia di Jepang memberikan dukungan penuh kepada kontingen Indonesia di ajang Asian Games 2026. Perhimpunan Pelajar Indonesia Nagoya bersama Sekolah Bhinneka Nagoya menyiapkan penampilan budaya untuk menyemarakkan perhelatan. Penampilan budaya menjadi wadah berkumpulnya masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan langsung kepada kontingen merah putih. Kegiatan ini juga melibatkan anak-anak Indonesia yang tinggal di Nagoya untuk menyemarakkan ajang Asian Games 2026. Ketua PPI Nagoya, Bombi, menyampaikan keterangan resmi terkait dukungan tersebut pada Sabtu 19 September kemarin. Penampilan budaya digelar pada area mini stage sekitar Stadion Paloma Mizuho di kota Nagoya. Masih dari portal berita kami, mendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mendorong penguatan perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya Indonesia. Dan hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal WIPO dan Rentang di Geneva, Swiss. Pertemuan membahas kerjasama Indonesia dan WIPO dalam perlindungan pengetahuan serta ekspresi budaya tradisional. Pembahasan juga mencakup kekayaan intelektual, komunal dan atau KIK, dan pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis budaya bagi masyarakat. Indonesia saat ini memiliki sejumlah perangkat hukum di bidang hak cipta, paten, pemajuan kebudayaan, dan juga KIK. Dan pemerintah juga mendorong forum WIPO menghasilkan instrumen internasional yang efektif dan mengikat untuk perlindungan pengetahuan serta ekspresi budaya tradisional Indonesia. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Beragam informasi menarik masih akan terus kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah? Ih,
1: siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak. Ada razia. Balik aja.
4: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
5: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI dapat berjaya di udara selalu, memberitakan berita-berita yang positif untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan, membangun rasa optimisme dan semangat untuk selalu bekerja keras, kerja cerdas, sehingga memajukan Indonesia

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Makassar pagi ini.
1: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar pagi ini. Ya, kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami tentunya di 082133339440. Berbicara terkait dengan pariwisata, pendengar, apakah Anda termasuk yang slow travel atau termasuk typical yang fast travel? Anda termasuk orang yang kalau misalnya jalan-jalan berwisata gitu ya, lebih mementingkan kualitas pengalamannya gitu ya, jalan-jalan santai saja, menikmati gitu ya setiap tempat yang ada tanpa harus berpatokan sama waktu liburan, atau kalau misalnya liburan Anda cenderung lebih berfokus pada kuantitas, harus kemana saja nih, kemudian ada agenda-agenda yang harus diikuti gitu ya, ada target-target misalnya dalam 2 hari harus kemana-kemana saja gitu. Kami nantikan Anda di 082133339440 di kebersamaan kita dalam Makassar menyapa pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Makassar menyapa pagi ini.

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Bu, kenapa kita beli kuenya selalu di sini sih, Bu? Padahal di mall kan kuenya lebih warna-warni, Bu.
1: Tapi kue ini rasanya nggak kalah enak kan dari yang ada di mall?
0: Iya sih, Bu.
1: Tapi ada yang lebih penting. Setiap kali kita beli kue di sini, kita lagi bantu tetangga kita biar usahanya makin maju.
0: Oh, begitu. Jadi, kalau saya jajan di sini, saya juga ikutan bantu orang ya, Bu?
1: Betul sekali. Langkah kecil kita jadi rezeki besar buat mereka, serta kita juga turut mendukung UMKM. Mari perkuat ekonomi bangsa dari lingkungan terdekat. Cintai produk lokal, dukung UMKM kita.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Silahkan kami nantikan Anda di 08-2133-339-440. Anda termasuk tipikal yang slow travel atau fast travel, pendengar ya. Slow travel ini wisata dengan menekankan pada kualitas pengalaman, koneksi budaya dan juga ritme perjalanan yang santai. Jadi kalau Anda tidak terlalu mengejar banyak tempat begitu ya, maka Anda termasuk tipikal pelaku slow travel. Jadi memilih tinggal lebih lama di satu lokasi untuk merasakan kehidupan sehari-hari warga lokal. Tapi kalau Anda tipikal liburan yang tujuan utamanya adalah memaksimalkan waktu liburan Anda untuk mengunjungi sebanyak mungkin ya tempat-tempat ikonik, kemudian spot-spot foto, atraksi-atraksi populer dalam satu kunjungan, nah Anda termasuk dalam kategori fast travel. Jadi Anda lebih fokus kemana nih, pendengar? Menikmati di satu tempat saja gitu ya, secara lebih lama, lebih mendalam gitu, dan cenderung santai ya, hanya satu atau dua tempat per hari saja, atau lebih banyak ya mengunjungi ikon-ikon wisata di satu waktu. Dan tentunya kalau dari itinerary-nya ini lebih padat, kemudian lebih sering berpindah-pindah tempat begitu ya, mencari spot-spot foto yang mana yang bagus, tempat-tempat wisata kuliner yang mana yang bagus. Kami menanti Anda 08-2133-339-440. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
0: Iya.
1: Selamat
0: pagi Pak Aldi.
1: Ya. Pagi juga.
0: Kalau Pak Aldi ini tipe kalau liburan suka yang satu tempat saja begitu menikmati atau suka pindah-pindah nih dalam satu hari?
1: Ya, satu tempat saja. Apalagi kalau misalnya tempat wisatanya itu kan rata-rata kalau di sini jauh dari pemukiman penduduk.
0: Iya.
1: Jalan kaki, naik motor. Iya. Nah memang tempat wisata itu kalau promonya itu kan luar biasa ya.
0: Betul.
1: Ada ini, ada begini, ada begitu. Ketika saat sampai di suatu tempat, ya biasa-biasa saja. Kan promonya yang menggebu-gebu ya, menonjolkan yang kelebihan-kelebihan, keunikan-keunikan. Namun kalau sampai ke tempat ya biasa-biasa saja. Kan kalau wisata bahari, pantai pasti, wah, permandian, gunung pasti ya. Cuman kalau gunung sekarang ini permandian kayaknya agak sepi ya, karena tidak ada
0: kemarau,
1: tidak ada air. Air.
0: Tapi kalau banyak air juga takut kita ke permandian.
1: Iya, biasa di satu permandian itu ada yang tenggelam.
0: Oh.
1: Tapi gak bisa berenang.
0: Iya.
1: Ini baru-baru di sini ada begitu ya.
0: Jadi
1: menyalahkan pengelola.
0: Jadi kalau kita lebih
1: lebih
0: memilih ya satu tempat saja tapi betul-betul dinikmati ya suasananya ya Pak Ali ya.
1: Satu tempat saja. Yeah. Biasanya kalau sampai di situ Pak Ali lihat oh begini-begini terus itu makan. Terus pulang foto-foto
0: pulang.
1: Kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi memang ya ada memang di suatu tempat-tempat wisata itu ada apa ya, kelebihan-kelebihan ditonjolkan. Karena di suatu tempat-tempat yang lain tidak ada di sana, seperti kereta gantung, air kecil, apalagi namanya itu yang kaki di roda-roda segala macam. Nah itu kan yang begitu kan artinya tidak alami ya, karena ditambah-tambahin ya. Kalau menurut saya betul-betul alami itu yang begitu yang masih batu-batuan di situ yang belum ada polesan-polesan ya, itu betul-betul alami. Namanya wisata alam, alam betul ya.
0: Ya
1: ada beberapa di sini, namun sekarang ini masih sepi karena tidak ada air. Kalau wisata bahari itu kan laut.
0: Yeah.
1: Ada lagi himbauan jangan dekati laut sekarang ini, kan tinggi gelombang.
0: Betul.
1: Sampai berapa meter, terus angin kencang 30 kilo per jam, suhu udara 30-an derajat Celcius. Jam 11 sampai jam 3 pakai apalah pelindung. Ya, banyak sekali imbuan-imbuan sekarang. Jadi mungkin kalau tempat-tempat wisata sekarang ini di musim kemarau ini mungkin agak-agak ya kurang pengunjung seperti yang saya lihat di sini ya.
0: Mm-mm.
1: Kurang. Karena situasi dan memang tidak memungkinkan, mendingan di rumah ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, ada beberapa imbauan.
0: Di rumah saja.
1: Malah ada tempat-tempat di sini, tempat wisata di sini di sampingnya itu kebakaran.
0: Iya, iya.
1: Jadi ya begitu, selalu siap-siap siaga. Oke,
0: saya bilang
1: mau dimakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan mendengar ya 082133339440. Saya nanti kebersamaan Anda di pagi hari ini. Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
2: Ya, ibat kain.
0: Bu Anissa. Iya, kalau Bu Anissa liburan ini suka ki ke satu tempat saja atau suka ki pindah-pindah tempat ini?
2: Pindah-pindah tempat, Mbak.
0: Pindah-pindah tempat.
2: Pindah-pindah, iya.
0: Ah.
2: Tempat, iya, tempat rumah.
0: Iya. Oke. Jadi kita enggak suka ki kalau satu tempat di liburan.
2: Iya, iya, satu tempat di
0: agak. Oke, baik.
2: Ini ada apa? Lepas Solo sini Mbak Dwi.
0: Apa?
2: Orang kawin.
0: Oh, dekat rumah tak?
2: Iya, dekat rumah sini Mbak. Iya.
0: Iya, baik.
2: Ada ban juga.
0: Oke, Pak. Oke, Pak Dek, Bu Anissa. Iya, yeah. Siap. Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat ya.
0: Iya.
2: Iya, sama keluarga
0: kiri. Baik, terima kasih Bu Anissa.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ya, setelah Bu Anissa ada siapa, saya nantikan 082133339440 di kebersamaan kita. Mana nih? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi Pak Fajar.
3: Ya, Ibu Dwi, apa sehat-sehat juga Ibu Dwi?
0: Alhamdulillah sehat-sehat Pak Fajar. Kalau Pak Fajar sendiri liburan sehat. Ini sukanya liburan satu tempat saja dinikmati atau suka pindah-pindah, cari ke tempat-tempat baru?
3: Sebenarnya saya itu kalau di Palopo kan banyak sekali tempat wisata kan, ada delapan kalau di Palopo. Biasanya saya itu ke Seruako, Luk Timur, di Danau Matano, Danau Matano. Tapi sekarang ini, saya rencana ini pagi mau ke Toraja.
0: Emang ke Toraja ini?
3: Iya, mau kita ikut.
0: Weh, mau sih. Mau sih kita ke Toraja ya, cuman aduh perjalanan dari Makassar, Toraja itu... lumayan jauh.
3: Iya jauh kalau Palopo dengan Toraja itu.
0: Iya kata tangga sih.
3: Kita hanya 50 kilo dari kota Palopo. Jadi kami ini ada 5 orang. Patungan juga rental mobil.
0: Iya.
3: Nah, itu kami mau ke Londa. Kekuburan alam itu kah. Kemudian kami mau kesu kan tongkonan di sana yang lama memang so nah kami mau foto-foto di situ baru balik kalau kok
0: iya
3: itu saya di sana itu wisata alam juga
0: Mm-mm. Baik.
3: Masuk kan PAD karena Toraja karena dibayar kan masuk. Mm-mm. Nah itu gunanya bisa kalau pagi.
0: Iya. Yeah.
3: Dari mau panjang lebar-lebar cerita kan itu sudah nyata kan.
0: Baik. Buat duit. Siap.
3: Endah waktu anu lari lantang ngerepi jauh sekali kan.
0: Kenapa itu?
3: Mau sekali gak kata ngadiri anu ulang tahunnya RRI ke 81 tapi begini sini jauh kan.
0: Iya gak apa-apa, aman Pak Fajar. Insya Allah panjang umur kita bertemu di ulang tahun yang ke-82 tahun depan.
3: Iya.
0: Iya.
3: Oke, boleh.
0: Terima kasih Pak Fajar. Iya, sehat-sehat Ki.
3: Iya.
0: Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat pagi.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Alhamdulillah sehat tadi.
0: Iya, siapa Ki? Ini namanya
4: di mana? Mudah-mudahan ya teman-teman di studio sehat semua.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Dengan siapa ini dulu?
4: Kenapa serahnya aja kekecilan di ponsel Mbak Dwi?
0: Masa? Padahal saya ini saya sudah dekat sekali dengan Mike ini loh.
4: Oh iya iya.
0: Iya. Dengan siapa dulu ini?
4: Orang Polman Mbak Dwi.
0: Orang Polman, wih banyak ini kok kita bicara orang Polman ini.
4: Pak Hendro.
0: Ah Pak Hendro. Pak Hendro, gimana kabar, sehat? Baru ketemu lagi nih sama saya ya, Pak Hendro ya?
4: Iya, udah lama Mbak Dwi.
0: Iya, sehat-sehat Pak Hendro.
4: Ya, tetap sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Seperti biasanya kalau pagi itu harus ceria, sambut suasana.
0: Betul.
4: Yang gembira, supaya penyaksi semakin bertambah.
0: Apalagi nih hari Minggu ya, enak kan liburan nih ya.
4: Iya iya.
0: Kalau Pak Hendro pergi liburan lebih suka satu tempat lama di situ atau dalam satu hari bisa pindah-pindah ke beberapa tempat tuh Pak Hendro?
4: Kalau bicara liburan tuh, berarti kan harus lama kalau liburan ya. Kalau dia tidak lama berarti bukan liburan.
0: Kalau tidak lama artinya ya, cari liburan. Angin. Kalau kalau tidak lama artinya cari angin.
4: Cari angin. Ini kan bicara yang kosa katanya tadi itu liburan berarti orang berlibur. Biasanya karena orang libur itu tidak mungkin cuma sekitar satu hari.
0: Iya.
4: Biasa sampai satu hari, dua hari.
0: Iya minimal dua hari lah atau seharian full lah ya.
4: Ya, ya kan biasa juga kalau sekarang nggak ada WFA, ada yang memanfaatkan dia jadi liburan loh.
0: Ups. Nah kalau Pak Hendra sendiri yang termasuk di mana nih? Yang ya, di satu tempat tapi di situ saja atau cari tempat ganti-ganti suasana gitu dalam satu hari?
4: Saya biasanya Mbak Dewi kalau ke tempat-tempat wisata seperti itu ya,
0: mm-mm,
4: jarang sih.
0: Jarang apa
4: karena
0: ini?
4: Kita kalau sudah umur itu sudah lumayan lah ya, jadi atas setengah abad ya kan, tentu lain lagi wisatanya.
0: Tapi kalau Pak Hendro dulu-dulunya tuh kalau pergi kemana-mana termasuk yang...
4: Ya biasa sih, sampai-sampai kalau dulu itu ya sampai-sampai ke Bulukung Batang Gembira di atas sering sih.
0: Satu hari itu kemana-mana gitu, enggak satu tempat saja.
4: Ya, dulu kalau di Tanjung Berau saya nginap itu pernah satu minggu. Sampai di pantai di apalah namanya pantai apalagi ya, agak. Mak siapa apalagi pantai apa itu yang ada? Ada dua dulu itu yang sering kita masuk sana di pantai.
0: Pantai Saruni sama pantai. Apa tuh satu tuh saya lupa juga tuh namanya.
4: Itu ada. Satu minggu di termasuk wisata alam. Jam-jam apalagi kalau di Goa.
0: Iya. Yeah.
4: Nah, jadi sebetulnya wisata itu adalah menyenangkan diri.
0: Iya. Yeah.
4: Mencari suasana baru. Ya, kecuali kalau orang-orang yang kerjanya sangat padat, ada tuh butuh suasana baru untuk menghilangkan stres. kan tujuannya seperti itu. Kalau seperti ini sekarang ya lebih baik wisata dalam rumah saja, wisata spiritual, mendekatkan diri sama Allah.
0: Iya.
4: Itu baik. Yang dilakukan sekarang kalau sudah umur sudah lebih daripada setengah abad, nggak usah lagi keluyuran lah. Itu bagiannya lagi anak muda generasi sekarang.
0: Iya, betul.
4: Jadi terkadang kan kita misalnya ke wisata bahari, kan sekarang yang dominan ini kan wisata bahari.
0: Mm-mm.
4: Itu paling dominan sekarang. Nah, apalagi kalau waktu panas sekarang, waktu musim kering sekarang ini, bukan cuma apanya rumput-rumput yang kering, pompo yang kering, tapi dompet juga biasanya kering.
0: Karena kalau liburan memang itu resikonya.
4: Kalau
0: liburan itu memang resikonya biasanya pulang-pulang dompetnya kering. Over budget.
4: Kalau baru kering, Mbak Dwi.
0: Iya.
4: Baru rencana sudah kering memang.
0: Kalau sudah kering enggak usah lah direncanakan ya, agak-agak ribuh nantinya.
4: Jadi dalam sana seperti ini serba-serba mahal.
0: Uh-uh.
4: Mau pergi wisata juga semua antrian di mana-mana SPBU.
0: Uh-uh.
4: Ah, apalagi ya semua serba mahal. Artinya ya untuk hasratnya ini bagaimana lah teman-teman itu yang punya keinginan itu ya, bagaimana cara yang mengatur.
0: Uh-uh.
4: Tentang keuangan itu harus betul-betul diminis hari ini.
0: Yeah.
4: Karena semua serba mahal.
0: Mm-mm.
4: Tapi bagi orang yang berkelebihan dan berkecukupan, wadih, tidak ada masalah.
0: Betul.
4: Tapi kalau orang-orang macam kita, ya, termasuk teman-teman di studio, tidak ada masalah lah, termasuk Mbak Dwi.
0: Amin ya Allah. Kita doakan aja semoga masih basah-basah iya. Terus, ya nggak kering-kering. Baik, Bu Hendro.
4: Terima kasih,
0: Mbak. Iya.
4: Salam hangat buat teman.
0: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ya, masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan terlebih dahulu informasi terkini untuk Anda terkait dengan TNI yang menggelar 81 Paton Rock Marathon Marathon Run 2026 di lapangan Hasanuddin Makassar. Bersama rekan kami ada Sarifuddin. Silakan rekan Sarif.
5: Ya, terima kasih rekan Dwi, dan selamat pagi pendengar. Saat ini kami berada di lapangan Hasanuddin Jalan Jenderal Sudirman Kota Makassar pendengar, dan di pagi hari ini TNI ya, menjelang peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 10 Oktober mendatang atau 5 Oktober mendatang pendengar, menggelar event, dan event ini TNI 81 Paton Rock Run 2026 ini temanya Paton Rock 7926 peserta run di pagi hari ini menggunakan semua Paton Rock dengan dilaksanakannya event yang digelar oleh TNI, dan kami berada di lapangan Hasanuddin. Pendengar, di lapangan Hasanuddin adalah panggung hiburan yang telah dipenuhi oleh 7.900 sekian peserta, dan di lapangan tenis Hasanuddin ini juga berlangsung donor darah dan juga berlangsung pembagian sembako sebentar lagi pendengar. Event yang digelar TNI ini cukup meriah dan dihadiri hingga 7.000 lebih warga Kota Makassar dan sekitarnya. Dan berikut penjelasan Panglima Kodam 14 Hasanuddin Mayor TNI Bang Nawako.
6: Kalau kita masih menerima, dikhawatirkan tidak bisa menetapkan respect yang saat ini. Saya sampaikan ucapan terima kasih luar biasa kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mensukseskan Paton Rock Hari Ulang TNI dalam rangka Hari Ulang TNI ulang tahun TNI yang ke-81. Speechless hari ini ya. Kalau kita melihat tadi luar biasa hype-nya, luar biasa semangatnya, dan masyarakat rupanya sangat mencintai saya sehingga Elit Jalan TNI 81 ini yang kita kasih judul Hotel Rohani Rantai ini dengan berkenaan sia-sia oleh seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan masyarakat Pusat
5: dan pikirannya TNI Pak Tondro orang 81 ulang tahun TNI di pagi hari ini berbagai warga Sulawesi Selatan dan kami melihat juga turis yang beberapa orang yang mengikuti 81 tahun Pak Tondro orang TNI ini dan cukup meriah pendengar, ada juga UMKM yang didatangkan oleh Kodam 14 Hasanuddin untuk memeriahkan dan memperdayakan UMKM di keramaian ribuan warga yang mengikuti lari maraton yang digelar oleh TNI di pagi hari ini. Demikian laporan saya rekan Dwi, sampai ke Anda.
0: Terima kasih rekan Sarif informasi Anda. Dan pendengar, kami kembali menanti partisipasi di 0821 3333 9440.
7: Makassar pagi ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi.

0: rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI dapat berjaya di udara selalu, memberitakan berita-berita yang positif untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan, membangun rasa optimisme dan semangat untuk selalu bekerja keras, kerja cerdas, sehingga memajukan Indonesia menuju Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berbicara terkait dengan liburan begitu ya, pilihan Anda dengan fokus pada liburan di satu tempat saja dengan mengeksplor tempat itu, atau dengan itinerary yang lebih padat begitu ya, dalam satu hari bisa mengunjungi beberapa tempat lokasi begitu untuk mengisi liburan Anda. 082133339440. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dwi.
0: Selamat pagi Pak Sewang.
1: Selamat pagi.
0: Baik, kalau Pak Sewang sendiri ini kalau liburan atau pergi berlibur ini, kita lebih suka satu tempat saja di situ terus atau pilih beberapa tempat dalam satu hari?
1: Kita itu kalau waktu masih hidup datuk toh, kita pergi di empangnya. Kita bermalam di situ. Karena kalau malam kita tangkap udang yang di air yang mengalir dari sungai.
0: Yeah.
1: Yang masuk di empang itu kita pasang apa kira itu rakan-rakan. Rakan-rakan kita pasang di situ di sungai-sungai kecil. Kita pasang obor. Wah, kalau kita angkat satu kali ya, banyak sekali udang dan dapat.
0: Jadi kita satu tempat aja saja, jadi lebih kita nikmati itu di empang daripada pergi kemana-mana, Pak Sewang.
1: Iya, karena kita semua kosong rumah itu di rumah di kampung itu kosong. Kita pergi semua di empang di situ.
0: Iya.
1: Jadi kalau mau dapat ikan besar,
0: yeah,
1: kita turunin di anu di empang.
0: Iya.
1: Yeah. Pakai jala. Jala kalau kita menangkap ikan belunya. Ikan anunya, ikan belananya.
0: Iya.
1: Yeah. Wah, udang besarnya. Tapi kalau udang anu kita pasang di masih di saluran empang itu. Yuk. Baik, ramai memang kita kalau kita pergi di empang berlibur di bertamasa di situ di empang.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kita memang karena ada rumah memang di situ.
0: Yeah.
1: Itu rumah untuk penjaga empang. Kita sering bawa memang berasa apa, air minum apa. Kadang kita sampai 2 hari. Karena kita pergi di hari bermalam, sore baru kita pulang. Apa yang kita sesuai? Ada makanan, ada ikan, apa baru kita sendiri yang bakar. Lalu ikan segar semua kita makan.
0: Iya.
1: Baru kita tidak jalan sampai darat, berangkat terserah dari kau, mawakam, ambil mako. Itu kan nih, berkah kuih. Dikasih oleh-oleh kalau nikmati.
0: Baik.
1: Iya, nyaman sekali kalau kita berlibur pergi di empang itu.
0: Kayaknya gak enak juga ini kita liburan ke empang, Di.
1: Iya, enggak susah. Ikan segar kita makan semua.
0: Siap.
1: Iya, bertelan lah paling banyak kita makan. Ada pelan kita itu juga yang orang-orang terus bawa semua tempat masa ikannya. Untuk menggoreng ikannya ada makanya mau bakar masih ada banyak kayu di situ di bawah.
0: Yeah.
1: Jadi orang semua tidak merasa bilang kekurangan ikan apa. Langsung ditangkap saja. Kita sudah dapat malam-malamnya kita sudah dapat anu itu udang-udang itu dan ikan-ikan dari saluran-saluran sungai yang masih di empang itu. Gue nyaman.
0: Nyaman ini. Baik. Ya. Betul-betul dinikmati begitu liburan di satu tempat. Ya. Tidak usah kita kemana-mana begitu ya Pak Sewang ya.
1: Pokoknya memang kita satu rumah memang berangkat semua ke sana.
0: Baik.
1: Kedongkan rumpi di sana semua.
0: Siap, baik Pak Sewang. Iya.
1: Mulai kita sampai di sana makan terus. Udang, kambolu, belana, ikan-ikan lain. Banyak sekali kita makan di situ.
0: Baik.
1: Sampai orang merasakan beragam ini nih. usahanya dulu anu datu ini kita makan-makan di Empang.
0: Baik. Oke. Baik Pak Sewang.
1: Selalu lanjut tugas ke.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pendengar masih bersama kami di Pusat RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi berbicara terkait dengan liburan gitu ya. Semua punya pilihan dan gaya liburan sendiri. Ada yang memilih untuk cukup 1-2 tempat saja tapi betul-betul menikmati di lokasi itu. Tapi ada yang memilih kapan lagi nih saya ke tempat ini. Jadi betul-betul memanfaatkan beberapa lokasi yang bisa dikunjungi dalam satu waktu. Baik, pendengar menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saya Dikartika pamit di Makassar menyapa pagi opini publik. Kita akan bergabung di Pro 3 mengikuti Warta Berita Nasional, dan nantinya juga masih ada beberapa program acara menarik yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.